0: Ya, terus saja untuk bersama di Terengganu FM untuk pagi ini, gabungan saya dan juga CD untuk bersama-sama.
1: Bersama-sama untuk apa tu?
0: Ya, cicik.
1: Ya, sebab kita nak bangun tidur biasanya lah kan, dia akan ada penggera tau.
0: penggera yang
1: original. Menggerakkan.
0: Original ke ataupun buatan?
1: Dia ada juga yang buatan, ada jenis organik.
0: Organik. Organik
1: lah.
0: Organik.
1: Maksudnya
0: ayam tu organik kan.
1: Dia ada guna buatan, organik dan juga alami.
0: Buatan tu hempukan, taparan, kuisan, tengkingan.
1: Jadi, kalau macam kita nak bangun tidur ataupun setiap pagi kita akan terjaga ataupun kita dah fokus untuk kita ke tempat kerja kan. Ada urusan-urusan penting. Macam mana kalau anda bangun pagi, anda perlu ada penggera telefon ke, jam loceng ke, ataupun macam mana kaedah-kaedah yang boleh nak kongsikan dengan kami juga?
0: Saya dulu ada kawan seorang. Dia bekas penyampai. Dia punya nak bangun pagi 7 kali Yasin tak bangun-bangun. 7 kali Yasin. Dia telefon dia set surah Yasin.
1: Surah Yasin.
0: 7 kali Yasin tak bangun-bangun.
1: Snus banyak kali maksudnya.
0: Memang dia tidur betul-betul tak jaga.
1: Okey.
0: Last kali kami yang kena jaga.
1: Kena kejutkan dia.
0: Ini betul, sorry.
1: Jadi lepas tu memang dia tak sedar langsung lah.
0: Tak tahu. Dia memang payah bangun tidur.
1: Oh, mungkin sebab dia tak boleh kot dengan surah Yasin tu, kena tukar bunyi lain tu rasanya.
0: Tak tahulah kenapa. Tapi yalah, mungkin kepenatan sangat ke macam mana ke. Tapi itulah, dia lain orang lain agam dia. Lain orang lain rentaknya. Jadi kalau anda macam mana?
1: Boleh kongsikan dengan kami untuk chit-chat pagi kita pada waktu ni. Jadi sambil-sambil tu juga, kita nak maklumkan AI. Kita akan bersiaran di Selamat Pagi Malaysia sekejap saja lagi di saluran berita RTM. Di channel ataupun di saluran MyTV 123. Dan anda boleh ikuti kami. Ada satu pengkongsian yang kita gabungkan 3 stesen radio RTM akan bergabung di Selamat Pagi Malaysia.
0: Bersama dengan Perlis dan juga Asyik untuk pagi ni, bersama juga dengan Terengganu FM. Kita dengarkan sambil-sambil kita tonton di saluran berita kejap nanti.
1: Jadi terus kekal bersama dengan kami,
0: Terengganu FM.
1: Mesra ceria
0: pasti.

0: Keming, boh.
1: Kemah Keming bagi penyokong yang menang.
0: Yelah, kalau yang tak menang tak apa. Tak apalah.
1: Nampak macam mana kan.
0: Dah sampai ke peringkat suku akhir dah tu, hebat dah tu, no way.
1: Kan, dah membendamkan Brazil pun.
0: Yelah. Sebab Brazil sejarahnya dia tak pernah menang tau dengan no way.
1: Dia macam badi lah.
0: Dia cuma, tapi itulah dia. Dalam perlawanan tadi sebenarnya memang no way memang menunjukkan satu prestasi yang baik lah, dan telah mempertahankan gol awal tadi. Dan itu sebenarnya boleh mengganggu gugat bagi kesebelasan pemain pasukan England sebenarnya.
1: Cuma rezeki gol tu dibatalkan yang kedua kan.
0: Gol yang kedua tu dibatalkan.
1: Kalau tak, apalah, itu pun diheret masanya lagi. Tapi itulah yang penting, aksi seterusnya kita nantikan untuk di peringkat yang berikut. Kita menantikan
0: selepas ini,
1: selepas ini perlawanan di antara Argentina dan Switzerland pula.
0: Okey.
1: Nak menentukan siapa di antara dua ini yang akan menempa tempat ke peringkat sebarang akhirnya nanti.
0: Dan cabarannya kata di sini, Switzerland juga meletakkan harapan yang cukup tinggi apabila menginginkan mereka berada di empat pasukan yang terbaik dalam separuh akhir nanti. Jadi katanya memang berbekalkan dengan semangat yang luar biasa lah untuk bertemu dengan bekas ataupun bekas juara dunia ini.
1: Dan pasti Argentina pun pikul satu beban yang besar sebab akan turun dengan penuh pengharapan. Dia akan jadi situ-situ dia akan ada pressure masing-masing tu.
0: Itulah kan. Okey, jadi apapun anda nantikan kami juga insya-Allah seketika nanti anda boleh ikuti kami iaitu dalam seleksi pagi di saluran berita 123 My TV. Dan sambil-sambil itu juga perlawanan akan dimulakan dan juga di TV1 nanti ada secara langsung juga disiarkan. Dan ada sesuatu yang kita nak kongsikan dari negeri Terengganu juga untuk anda.
1: Sambil-sambil tengok televisyen, tengok dengarkan juga Terengganu FM, dan juga boleh ikuti juga menerusi platform-platform yang ada untuk macam-macam perkongsiannya kejap nanti.
0: Okey, dan selepas ini kita nak bawakan kepada anda sahabat-sahabat kita yang berada dekat kedai kopi ni. Kedai kopi Mac Jaruh ni.
1: Dia
0: bukan sahaja minum kopi tau. Dia ada buat benda-benda lain juga tu.
1: Ada lah tu.
0: Ada bersembang, ada info semasa. Bijuk lah tau.
1: Itulah kan, sembang-sembang pagi. Banyak perkara nak dikongsi. Jadi kita sama-sama dengarkan untuk perkongsiannya
0: semuanya selepas ini. Cerita Pagi
1: Terengganu FM.

0: di Konti Radio untuk segmen Silang Budaya antara tiga stesen radio.
1: Dan hari ini kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Terengganu FM, Perlis FM dan juga Asyik FM. Selamat pagi semua.
2: Ya, selamat pagi semua.
0: kalau dekat skrin besar ni nampak Terengganu FM je, tapi dekat sini baru nampak rakan-rakan kita yang lainnya. Kabarnya masing-masing ada cerita menarik yang akan dikongsikan kepada penonton semua. Kita nak mulakan dengan yang berbaju oranye terlebih dahulu.
1: Terengganu.
2: Yes. Masalahnya, terima kasih kepada
3: kena terus.
2: Tapi ada dua orang baju oranye ni menawa. Mana satu ni?
1: Itulah.
3: Kita dengan
1: CD Terengganu.
2: Okey.
3: Gilingan kita dulu.
2: Itulah. Kita dulu. Terima kasih kepada Munawar dan juga Raja Sofi yang berada di studio Selamat Pagi Malaysia pada pagi ni. Alhamdulillah. Dari Terengganu, pastinya kalau dalam sukan berbasikal, kita memang antara negeri yang memang berikan cabaran yang cukup besar lah dalam dunia kayuhan ini sebenarnya. Jadi ada satu yang ingin kita bawakan juga kepada anda waktu ini.
3: Yang sedang-sedang berlangsung di mana kejohanan Junior Cycling Malaysia JCM untuk seri yang ketiga tengah berlangsung sekarang di Kuala Nerus, Terengganu. Dia start pada hari Jumaat lagi dan hari ini hari yang ketiga sebenarnya untuk acara ini berlangsung sebab ruang terbuka untuk tiga hari ini macam-macam yang tersedia sebagai satu platform lah.
2: Betul.
3: Untuk pengayuh-pengayuh muda negara kita di peringkat junior bagi mendalami dan juga merasai pengalaman dalam perlumbaan dalam kategori acara sukan berbasikal.
2: Dan perlumbaan ini yang dalam kategori kriterium dan juga push bike di Bandar Al-Wasi Kubilah, Bandar Baru Kuala Nerus, yang menghimpunkan ini banyak orang, ramai sebenarnya bakat-bakat muda berbasikal dari seluruh negara yang akan kita mulakan bagi siri yang ketiga untuk edisi saingan kejohanan Junior Cycling Malaysia ini.
3: Kalau siri yang pertama di Langkawi dah, lepas tu rantau panjang untuk siri yang kedua, dan sekarang ini untuk hari yang ketiganya adalah siri ketiga di Kuala Nerus, Terengganu ini. Dan juga pada hari Jumaat yang lalu dia panggil pembuka tirainya menerusi untuk ambil masa di mana menyaksikan cabaran ujian masa berpasukan sejauh 24.6 km pada sebelah petang pun telah dilaksanakan. Dan juga semalam berlangsung lagi untuk kategori acara lebuh rayanya juga telah pun dilangsungkan dengan jayanya.
2: Dan untuk hari terakhir hari ini akan berlangsung di pula untuk kategori kriterium. Ini bermula pukul 8 pagi sampailah pukul 3 petang nanti.
3: Itulah yang akan berlangsung untuk pagi ini. Dan juga dah bermula kot, sebabnya 8 pagi sampai 3 petang ini kayuhannya itu.
2: Yalah, kita je yang tertinggal air.
3: Kita memang kena,
2: pasti kenapa mereka tinggalkan kita.
3: Kita bahagian bagi air kejap nanti.
2: Kita bertugas juga.
3: Bertugas lepas ni checkpoint. Kalau tak kita minum, kita bagi minum.
2: Percaya je lah, percaya je lah. Itu dari Terengganu, Munawar dan juga Raja Sofi.
1: Ya, itu dia. Terima kasih DJ kepada rakan-rakan kami di Terengganu. Itu dia ceritanya untuk sama-sama kita fahami berkenaan dengan kejohanan Junior Cycling Malaysia Siri ketiga bagi tahun 2026.
0: Betul. Menarik perkongsian yang dibawakan. Betul? Memandangkan tadi saya terkeliru berkenaan warna oranye kan. Ada dua yang memakai baju oranye. Satu oranye, satu oranye hitam. Okey. Kita nak terus dengan yang oranye hitam pula.
1: Okey.
4: Okey, terima kasih sekali untuk terima kasih ya Raja Sufia dengan Munawar ya. Jadi perkongsian daripada kami Asyik FM pada hari ini, kami nak saya dekat sini nak kongsikan berkaitan dengan sukan dalam kalangan masyarakat orang asli lah, memandangkan radio kami sendiri dengan orang aslinya tak lari jauh lah ya. Jadi antara sukan yang aktif dalam kalangan masyarakat orang asli pada masa kini, biasalah kita ada bola sepak, sepak takraw, badminton, futsal, untuk apa perempuan pula bola jaring. Itu antara sukan-sukan yang moden lah ya. Manakala kalau sukan-sukan yang tradisional masih lagi dijalankan pada waktu ini adalah seperti menyumpit dan juga tarik tali lah ya. Itu antara sukan-sukan pada waktu sekarang ni lah ya. Jadi antara atlet pula dalam kalangan orang asli, mungkin ada daripada rakan-rakan kita tak tahu. Jadi saya hari ni ingin berkongsi sikit lah. Antaranya kita ada Marsha Hira Zawati yang memainkan sukan angkat berat. Memainkan sukan angkat berat wanita kategori bawah 21 kilogram. Dan beliau berasal daripada Jakun Pahang. Dan pencapaian beliau yang terbaru adalah berjaya memenangi pingat perak untuk Sukma Sarawak 2024 lah. Dan seterusnya kita ada kita ada Saab Baharum yang baru-baru ni boleh dikatakan viral juga di aplikasi yang lain, yang berjaya menarik minat Akademi JDT untuk menarik beliau lah. Jadi itu dia antara atlet-atlet dalam kalangan masyarakat orang asli yang memainkan peranan penting dalam sukan dalam kalangan masyarakat orang asli ni adalah Jakua, KPM dan juga MSN lah. Contohnya mereka ada buat karnival sukan orang asli. Tujuan dia untuk cari bakat baru dalam kalangan masyarakat orang asli lah. Jadi antara contoh karnival sukan orang asli ni pada 25 dengan 26 Julai 2026 ni yang bertempat di Komplek MSN Setiawangsa untuk peringkat negeri Selangor lah. Antara sukan yang dimainkan, bola sepak, sepak takraw, badminton, bola jaring, menyumpit, batu seremban dan juga bowling. Dan pada tarikh tersebut, Iris pun turut ikut serta lah menyertai pertandingan bola sepak untuk 25-26 hari bulan 7 ni lah. Jadi itu itu sajalah perkongsian daripada saya, Asyik FM.
2: Iris, nak tanya Iris.
1: Iris, nak tanya Iris.
2: Iris, nak tanya. Kalau kita nak nak menyumpit tu, macam mana Iris? Adakah sebenarnya kalau orang baru macam kami ni nak belajar ni senang untuk suka menyumpit tu?
1: Kan, baru nak tanya Iris. Mana baru, menyumpit tak?
2: Sebab saya saya nak belajar ni.
4: Kalau Iris, Iris. Kalau Iris, Iris, Iris pandai lah. Dia macam elastik juga, tapi kalau elastik guna tangan kan, kalau menyumpit guna mulut, guna tenaga angin daripada dalam.
0: Guna pernafasan.
1: Menawar macam mana, ada tidak?
0: Saya reti dan alhamdulillah kalau dekat Sarawak pun kita ada suku kaum yang juga ada alat untuk menyumpit, jadi saya dah banyak kali cubalah. Macam rakan-rakan kita lain tu kalau nak mencuba kena sertai lah program-program yang dilakukan oleh CFM selepas ini.
2: Betul-betul.
1: Ya, kita doakan maju jaya sebab Iris, Iris juga akan juga terlibat dalam perlawanan bola sepak nanti kan.
2: Gulak Iris, gulak Iris, gulak Iris.
4: Terima kasih, terima kasih.
2: Dari Terengganu menyokong Iris.
0: Habis lagi ni, kita ada seorang lagi ni. Oh, lama dia menanti dia tadi ni. Kabarnya nak berkongsi berkenaan pengoperasian semula perkhidmatan feri Kuala Perlis ke Satun Thailand. Silakan, Syed.
5: Baik, terima kasih buat Munawar dan juga Raja Sufi. Dan pastinya lah yang tadi kawan kita di Terengganu dah bersembang berkenaan dengan sukan. Di Asyik pun dah bersembang berkenaan dengan sukan kan. Kalau dekat Perlis, kita nak kongsikan pula ini berkenaan dengan perkhidmatan feri Kuala Perlis ke Satun Thailand yang dah pun beroperasi semula secara rasmi pada 19 Julai 2026, iaitu pada hari Khamis yang lalu selepas 5 tahun dihentikan ekoran pandemik COVID-19. Jadi sebelum perkhidmatan tersebut bermula kan, satu simulasi lah dilaksanakan bagi memastikan semua aspek melibatkan operasi, keselamatan dan pematuhan prosedur berada pada tahap terbaik sebelum ia mula dilaksanakan. Jadi buat kawan-kawan semua yang bertanya kan harga apa semua macam mana, jadi perjalanan feri dari Satun ke Kuala Perlis bermula sekitar jam 9.30 minit pagi dengan kadar tiket 550 baht. Manakala dari Kuala Perlis ke Satun pula pada pukul 4 petang dengan tambang RM55. Makna kata kalau terlepas feri pukul 4 tu, esoklah kena balik. Jadi untuk perkongsian jugalah kan, perjalanan feri ni bagi laluan tersebut mengambil masa kira-kira 40 minit. Dia lebih kurang daripada Kuala Perlis nak ke Langkawi macam tu lah, 40 minit juga. Jadi 40 minit tu kita boleh lah menikmati keindahan-keindahan di sekitar laluan feri nak ke Satun tu kan. Jadi selain tu turut memberi manfaat juga kepada sektor pelancongan serta memudahkan urusan penduduk selatan Thailand yang mempunyai hubungan kekeluargaan di Perlis. Jadi buat perkongsian jugalah, pembukaan semula laluan tu memang sememangnya dinantikan penduduk kedua-dua negara khususnya masyarakat di Perlis dan kawasan Tamalang, Tanjung Pauh, Puyu serta Pulau Panjang di Satun lah. Yalah, sebab dah 5 tahun kan tak tahu beroperasi, jadi tahun ini dia kembali beroperasi dan dijangkakan lah laluan tersebut menerima lebih ramai pelancong dan pengunjung dari Thailand yang datang membeli barangan keperluan harian serta membantu merancakkan lagi lah ekonomi setempat. Jadi tadi dah bersukan apa semua, kalau nak pergi bercuti tu boleh lah main ke Perlis ni, alang-alang tu kan, pusing-pusing sebelum nak ke Satun tu.
2: Seronok. tengok air dah begini, air dia
1: pelancong. 5 tahun dah menunggu kan. Telah 5 tahun menunggu ya.
5: Inilah masa dia. Ya, 5 tahun.
1: Okey, baik, itu dia berkenaan dengan setiap cerita dan apakah antara perkara-perkara yang berlaku untuk minggu ini. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua rakan-rakan kami yang telah pun berkongsi cerita. Hujung minggu ni lah baru kita dapat berbual-bual untuk mengetahui apakah antara update berkenaan dengan negeri masing-masing. Terima kasih semua.
3: Sama-sama.
4: Sama.
5: Baik, sama-sama.
2: Bye-bye.
5: Okay. Assalamualaikum.
1: Ada yang bersukan, ada juga yang ajak pergi berjalan-jalan.
0: Ke Thailand. Yeah. Sebab apa? Bukan setakat ada pengoperasian semula perkhidmatan feri Kuala Perlis ke Southern Thailand.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, masih lagi untuk bersama gabungan AI dan juga CDD Cepat Pagi Dengan FM.
2: Ya, pagi ni kita dah ucapkan ribuan terima kasih sahabat-sahabat kita yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Dia mudah tau. Kalau anda menerusi RTM Klik ni mudah. Dan kita memudahkan anda untuk berada di mana-mana sahaja lokasi. Dan anda nak ikuti kami. Contohnya, nak menonton siaran perlawanan Piala Dunia Argentina menentang Switzerland.
1: Ya. Yang akan menentukan antara dua pasukan ini yang mana akan bertemu dengan pasukan yang dah pun macam England tadi dah menang kan. Sebabnya yang akan Perancis dijadualkan bertemu dengan Spanyol. Jadi England akan bertemu salah satu dah daripada sama ada Argentina ataupun Switzerland.
2: Jadi, bagi saya tetap mengatakan Spanyol mempunyai peluang yang cukup besar.
1: Spain. Okey, okey, tak apa, kita nantikan keputusan nyata ni di atas padang.
2: InsyaAllah.
1: Nanti kita bicarakan nanti. Bila ada keputusan kita bicara.
2: Nanti bila ada keputusan kita bicara.
1: Biar keputusan ni berbicara.
2: Baik.
1: Bukan biarlah bulan berbicara. Itu lagu Brore Marantika.
2: Jadi maksudnya sekarang ni kita tengok dulu perlawanan baru kita ulas lah.
1: Boleh juga nak ulas dulu. Dia ulas di atas kertas. Maksudnya akan ada kekuatan. Cuma di atas padang rentak permainan tu mungkin mood dan juga aura itu akan datang.
2: Tapi
1: 1001 boleh jadi.
2: 1001 boleh terjadi. Jadi ini adalah kawalan daripada satu daripada pengurus pasukan lah. Pengurus pasukan menunjukkan dengan meletakkan strategi-strategi yang bersesuaian ataupun mengikut kadar kekuatan lawan kan? Bagaimana untuk kita meletakkan ataupun kita menjadikan dia sebagai satu teknik untuk kita menyerang ataupun bertahan. Itu banyak sebenarnya kan? Jadi kita lihat pula untuk pasukan yang akan bertanding nanti.
1: Tak, AI sebenarnya sokong mana sebenarnya?
3: Saya? Saya sokong yang akan masuk akhir.
2: Serius lah. Okey, macam ni.
3: Tak ada, tak ada. Cuba secara jujurnya lah. The first German lah kan.
2: German, okey. Itu tak ada. Dah tak ada.
3: Okay. Cuma saya merasakan kalau untuk edisi yang sebelum ini, pertemuan di antara Argentina dan juga Perancis kan.
2: Okey.
3: Jadi Perancis masa tu berada tempat yang kedua. Jadi mungkin kot.
2: Okey.
3: Jadi
2: maknanya Perancis lah. Maknanya menyokong Perancis lah.
3: Saya merasakan.
2: Yalah, sekarang ni menyokong. Soalan dia menyokong Perancis lah.
3: Yelah, lebih kurang.
2: Okay, saya Spanyol.
3: Okay.
2: Kita akan berentap nanti.
3: Oh, gila. Dan harap masa tu kita berkonti lah.
2: Asal lah tak nak berkonti pula.
3: Takut lain jadinya.
2: Tak ada, nanti tak apa. Rasanya jadual kita ni sama ni, berkonti ni. Tak apa, kita menetapkan AI menyokong Perancis, saya Spanyol.
3: Okay.
2: Jadi dua lelaki kacang ni akan...
3: Kita nantikan penghujungnya macam mana.
2: Kita tengok macam mana lah. Jadi kita akan create team kita lah masing-masing.
3: Create team Aduhai.
2: Tak, waktu tu je.
3: Waktu tu je.
2: Sebenarnya kita berkawan. Waktu di perlawanan tersebut je kita lawan sekejap.
3: Itulah dia. Aksi Piala Dunia untuk tahun ini macam-macam kan. Banyak perkara yang mengejutkan. Banyak perkara yang di luar jangka. Tapi itulah perlawanannya yang pastinya kita terus sorakan kemenangan dan juga serahkan kesenangan itu berusi saluran RTM selaku penyiar rasmi. Anda boleh saksikan sampai ke hujungnya.
2: Baik, terus kekal bersama-sama dengan kami 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi.
0: Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Dengan FM, Mesa Ceria.

0: menangani isu warga asing yang menyalahi peraturan imigresen di Malaysia. Dan untuk itu juga saya ingin ingatkan kepada mereka yang masih lagi berdegil, masih lagi berada di luar sana yang berdegil, tidak mematuhi segala peraturan-peraturan dan juga undang-undang imigresen yang ada. So tindakan akan kita pertingkatkan lagi dan kita akan teruskan tanpa henti sehingga kita selesai isu ini.
1: Dato' Zakaria dalam pada itu menegaskan Jabatan Imigresen tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku melibatkan pegawainya, termasuk yang disiasat atas dakwaan salah guna kuasa dan rasuah. Jelas beliau, usaha memperkukuh integriti pegawai kekal menjadi antara tiga fokus utama jabatan selain memperhebat penguasaan dan meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Perkembangan banjir di Melaka, setakat pukul 8.45 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas menurun kepada 979 orang daripada 311 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini berlangsung perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan. England marah ke separuh akhir selepas membedam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrip pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. The Three Lions bakal bertemu pemenang di antara Argentina dan Switzerland.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Pengemudi itu dipercayai mengalami masalah kesihatan sejurus berlepas sebelum hilang kawalan dan merempuh sebatang pokok. Pasukan penyelamat gunung tiba di lokasi namun usaha menyelamatkan mangsa gagal. Siasatan mengenainya kini sedang dijalankan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Bulan lalu, dua gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 melanda Caracas dan La Guaira menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Pegawai kesihatan memberi amaran berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Al-Fash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala, 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan.

0: Baik, terima kasih. Thank you. Sekarang terus saja lain dengar di Syabat dengan FM AI dan juga CD. Menghala ke mana sampai ke pejabat dah ke, dah start kerja ke?
1: Hala ke tempat makan tadi kan? Dan bagusnya rakyat di Negeri Terengganu ni sendiri katanya bila pergi makan tu dia ambil masa sekejap je pagi. Dia tidak mengambil masa yang terlalu panjang. Itu tahniah kita nak ucapkan kepada anda tau.
0: Dia kalau kejap tu makan, kalau lama tu bukan makan tu, itu memasak.
1: Dia kalau masak kadang-kadang tapi masak pun tak adalah lama sangat.
0: Dia jadi lama kalau tak ada bahan-bahan persiapan.
1: Maknanya dia makan dia kena masak dulu.
0: Yelah, tak maksud saya
1: steamboat ke ni? Pagi-pagi makan steamboat ke?
0: Habis dah tadi pagi-pagi hari makan cendol.
1: Ya tak iya kan.
0: Buat benda luar biasa. Tapi satu benda lah kan. Macam saya datang Terengganu ni. Rupanya di Terengganu dah pagi hari, rupanya dia makan macam sup-sup pagi kan. Bihun sup, mie sup, ketiak sup.
1: Ada sate. Pernah makan sate pagi?
0: Kalau di Kelantan tak adalah macam gerai yang menghidangkan, cuma yang siap bungkus tak ada. Cuma kalau di Kelantan dia tak ada makan sup-sup pagi hari.
1: Tak ada
0: lah. Tapi yang peliknya nasi tengah hari tu makan nasi pagi. Dia terbalik di situ.
1: Jadi sekarang ni bila dah tempoh yang sepanjang ini, air ada rasa lagi terganggu ataupun pelik lagi ke, ataupun dah biasa dah?
0: Dah tak pelik.
1: Dah biasa dah.
0: Rupanya memang itu trennya.
1: Okey, lepas ni kita pergi satu kedai, kita pergi makan sate. Sate dia besar-besar.
0: Mana besar dengan saya?
1: Sebenarnya rasa nak jawab on air ni, tapi tapi takut jadi isu lah pula.
0: Kalau sate besar ni masuk Guinness Book of Record.
1: Boleh. Jadi nak lah.
0: Tak
1: biar,
0: jangan lah.
1: Tak adalah macam ingin nak sangat jadi sate tu.
0: Mana ada ayam besar ni?
1: 40 orang pegang. Okey lah. Okey, jadi untuk anda pada pagi ini, sambil-sambil bersarapan, sarapan juga, makan jangan lama. Sebab lepas ni pun kita nak pergi ke kedai juga ni.
0: Kedai kopi.
1: Kita lagi kedai Mek Jaro. Mek Jaro ada jual benda hari ni eh?
0: Tak tahu kan? Ini kabur ke apa?
1: Semuanya selepas ini nanti. Okey, dalam cerita pagi
0: Terengganu FM.

0: sedoh sedoh tengah tahun dah kita. Habis tengah tahun dah kita.
1: Ya,
2: baru je lagi dah tengok tu. Dah mum pun.
3: Ya ke?
0: Ya.
3: Tambah naik. Tu ambil tu nasi buku, nasi lemak tu.
0: Oh, mana yang nambah
3: ni? Bilih-bilih.
0: Ah, selera lain macam ni.
3: Cikgu tak ada.
0: Cikgu tak ada selera.
1: Nasi lemak cik sipoh ni.
0: Cikgu dah awi nak makan banyak-banyak. Awi main.
1: Pak cikgu ni main nak.
3: Cikgu ni sibuk ikit dalam ni.
1: Oh, ni ngajar dah. Dia biasa ni nak kopi rumah apa.
0: Dua kali gitu.
2: Kelah
1: tambahan. Sibuklah. Pagi
0: Aduhlah.
2: Okay. Tapi dah pelik-pelik dekat tengah tahun ni macam-macam benda lah hidup kita jadi.
0: Betul lah.
2: Kalau ikut kan dari segi apa ni? Kita punya kelebihan kita pun ada juga. Yang bagi leni tu.
1: Macam-macam.
0: Baru ni aku pergi ambil piti sang. Aku boleh baru ambil piti kan biasa kan dia tolok singgit kan.
2: Oh kalau mau pergi bank lain lah.
0: Aku pergi bank lain aku malah bangun dok dang jadi gaduh aku pergi bank lain
3: tu. Pakai mek-mek tu kan.
0: Pergi kat kedai-kedai sebeneka tu kan.
2: Betul.
0: Dia pakai dia ada bel lain boleh tu kan pakai mek tu. Dia dok cah. Orang kata eh aku bimbang juga aku salah ke apa.
2: Eh dia sama ni dia cah singgit dah.
0: Cah
1: singgit.
3: Dia boleh bila dah.
0: Mari-mari dulu aku pergi.
1: Start satu dulu abang kuning
0: ke? Oh, patut pun.
2: Start juga satu jalan betul tu. Kata banyak.
3: Belik juga.
0: Oh, tak ada deh. Tak ada cah dah.
2: Tak ada cah dah lah. Belik satu jalan.
1: Jadi tak ada masalah lah kalau kita nak pergi bank mana-mana lah ni. Masalah singgit tu tak ada dah.
0: Ya, walaupun cah siya. Tapi dah kalau 2-3 kali betul, 10 kali ya.
3: Dah kalau 10 kali.
0: Kadang-kadang kita malah juga. Kadang-kadang bank kita nak pergi hunggar tu jauh ke apa kan.
2: Kalau ikut ke aku, 2 minggu depan aku nak pergi ni lagi luar negara. Benarnya aku ada fashion show lah macam biasa.
1: Nak ikut.
2: Aku dah betul ingat pasport
0: tunggu,
2: aku
0: tunggu.
3: Dia buat apa lagi dua orang kan nak tengok bulan.
2: Dah lah of course aku kan fashion designer. Mula tak pernah kenal aku.
0: Menampak dia gini. Kan. Di peringkat antarabangsa ni. Kau pun beli ni.
2: Dah lah. Anyway nak bagi tahu je lah kan. Dah pasport aku buat baru pasport lah. Nampak je cantik pula pasport baru. Betul tak?
0: Aku lama dah pergi.
3: Bisa warna lah ni
2: sek. Tak dah. Bisa warna merah sama je. Tapi aku tanya lah. Kata kau pun macam lain je nampak. Dia kata banyak ciri selamatan dah ni.
0: Mulai
2: 1 Julai. Ni kata dia ada macam 94 ciri. Aku tak tahu kenapa benda 94 ciri selamatan tu. Maknanya pasport kita kuat lah.
0: Maknanya tak boleh lah.
2: Tak boleh nak tiru.
0: Tak boleh nak nyamun-nyamun lebih kurang lah.
2: Dia kata cantik pula pasport baru ni kata.
0: Tak jula juga.
2: Tak jula juga.
0: Hak yang disel lagi tu disel madani. Hak RM2 sponsor pun jula juga lah.
3: Banyaknya pulang
2: kan. Kata banyak. Dah aku nak cerita pasal budak-budak dapat voucher tu. Anak
3: tu aku tahu. Sebab dengan cikgu kuluh anak aku dia wayak. Kepada naik mak ayah ni tolong cek lah. Dia bagi email apa password ni ada boleh kedok voucher buku madani ni. Lepas tu cek lama ngecek.
2: Lama cek motor punya cek.
1: Lami.
3: Lami ungguh nak. Dapat lah 100 yen.
0: Okey dok.
3: Tapi beli online dia ambil jarum.
0: Bila ni online pun okey.
3: Sampai beli kedai online lah. Banyak lah kedai dalam tu. Memilih lah tajuk buku ni mana-mana.
0: Buku sekolah lah.
3: Okey.
2: Kak Jam bagi tu dok. Satu bulan macam-macam benda lah. Baru Kak Jam buat dok.
0: Mungkin lepas-lepas ni banyak lagi kok. Sementara benda hari kebangsaan mana tahu kok ada lagi insentif-insentif.
2: Tak nak cah banyak tiket tu. Kalau banyak sekian duit tu.

0: Di mana tu?
1: Bapalah we.
0: Air tak boleh cocoh. Kalau kita cocoh dia, dek lah air tau.
1: Tidak tu mungkin dek dia panggil hanjur tu.
0: Hanjur tu.
1: Okay, tapi tak apalah kan. Kita kadang-kala begitulah. Hidup kita ni macam lagu tau. Sebab kadang-kala lagu tu ada masa rancak-rancak-rancaknya. Ada masa yang sedang-sedang saja. Ada masanya sedih, mendayu-dayu. Hidup kita macam tu juga. Gambaran lagu dalam kehidupan.
0: Ada juga katanya pagi ni dia rasa macam nak pergi jalan jauh katanya.
1: Jalan jauh?
0: Jalan jauh.
1: Oh, rentas sempadan.
0: Nak pergi rentas sempadan.
1: Sempadan
0: nak...
1: negeri, sempadan negara?
0: Nak pergi ke sempadan negara lah.
1: Kalau sempadan negara kena ada persiapannya.
0: Kalau yelah. Dia maksudnya dia nak pergi tu, dia nak pergi berjalan, nak bawa kereta sendiri. Dia kata senang naik kereta sendiri.
1: Kalau gini maksudnya nak pergi ni lah ke Selatan Thai, ke Thailand ni?
0: Ke Selatan Thai lah. Ataupun tapi... kita keluar dengan kendaraan kita sendiri lah.
1: Tak ada masalah yang tu. Cuma dia akan jadi masalah bila kita tak beringat juga bersedia. Macam masalah yang berlaku pada seorang je lah.
0: Ni kita nak cerita dalam info gempak boleh?
1: Info gempak. Terengganu FM. Gempak weh. Info gempak
0: di Terengganu FM. Yang seorang perempuan tu je
1: ni? Tak kisah ni. Ada seorang pemandu Malaysia ni disaman sebanyak 1,000 baht ataupun tukar ringgit Malaysia ni RM123. Sebabnya gagal tunjuk lesen memandu fizikal dalam sekatan jalan raya di Hat Yai, Thailand.
0: Memanglah. Sebab juga cakap polis trafik Thai, dia kata wanita terbabit memandu kenderaan dengan pendaftaran Malaysia. Okey, tak ada masalah. Ketika ditahan oleh seorang pegawai yang sedang bertugas di salah sebuah bandar selatan Thailand lah. Lepas tu pula, masa pemeriksaan, wanita berkenaan ditunjukkan lesen memandunya dalam versi digital.
1: Aplikasi
0: MyGPG. Aplikasi MyGPG. Tapi dia nak bagi tahu di sini, dan sebenarnya melalui aplikasi MyGPG tu, sebenarnya dia kata dia baru je renew ataupun membaharui lesen memandu dia ni.
1: Dan lesen ni memang hidup.
0: Cuma
1: masalahnya, dia tak boleh tunjuk kat polis negara lain. Dia tak boleh tunjuk kat pihak berkuasa negara lain. Dia hanya boleh tunjuk digital ini pada pihak berkuasa negara kita.
0: Jadi di pihak berkuasa ataupun polis Thailand tu, dia hanya mengiktiraf lesen memandu Malaysia dalam bentuk fizikal sahaja. Ataupun permit memandu antarabangsa.
1: Itulah perkara jangan terlepas pandang ataupun terlupa ataupun tak teringat. Itu je masalah tu. Sebabnya apabila gagal mengemukakan dokumen secara fizikal ni, kenalah denda 1,000 baht. Jadi kalau nak dikira, ramai rakyat Malaysia ni akan melancong ke Thailand. Itu memang kita tahulah. Jadi selain pada pasport ke dokumen kenderaan ke kad SIM Thailand, selain pada mata wang, jangan terlepas ataupun terlupa tang lesen ni. Sebab mungkin kita kadang-kadang sebab dah terbiasa kan tempat kita ada sekatan tunjuk telefon kita fizikal. Dia lupa kot uniform lain-lain.
0: Betul lah.
1: Peraturan lain-lain.
0: Jadi kena ingatlah, maksudnya kalau anda nak keluar negara yang nak memandu, dia memang tidak diluluskan untuk penggunaan secara digital lah. Sekurang-kurangnya anda kena ada jugalah lesen memandu secara fizikal.
1: Dia kalau nak berjalan tempat orang ni, pertama sekali bukan hanya main redah. Kena ada sedikit lah persediaan, walaupun nak pergi kejap ke sebagainya. Sebab kita tak tahu tau benda yang berlaku, mungkin perkara yang kita tak jangka, macam cover insurans dan sebagainya. Benda-benda penting.
0: Betul.
1: Sebab itulah kenapa perlu sangat ikut laluan yang sah. Kalau jadi apa-apa pun, sekurang-kurangnya ada sesuatu perkara melindungi kita. Baru tak mengundang masalah kepada masalah.
0: Tidak mengundang masalah kepada masalah yang lain.
1: Jangan cari penyakit lah cerita.
0: Jangan cari penyakit lah.
1: Pergi naik PAP tiba-tiba muncung. Cuba bayangkan.
0: Dah lah masalah ni macam ni. Dia dah berada di Thailand.
1: Yelah.
0: Lepas tu dia nak kena memperbaharui lesen secara fizikal. Dia dah ada dekat Thailand. Nak kena balik Malaysia dulu.
1: Tak, jangan balik. Dia lesen dia itu dah ada. Cuma bukan dalam bentuk fizikal.
0: Yelah, kalau lepas tu di depan dia ada roadblock lagi. Macam mana?
1: Banyak kali kena lah tu. Minta doa je lah.
0: Berat juga tu. Jadi pagi
1: Terengganu FM. Terengganu
2: FM 88.7 Kuala Terengganu, 96.2 Besar dan Setiu 90.

0: Okay girls, jumpa nanti.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akhir?

0: 28 minit pagi. Maafkan saya, maafkan saya. Saya salah buka mic.
1: Itu biasa.
0: Saya salah buka mic, maafkan saya.
1: Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa.
0: Dari seberang.
1: Dari seberang.
0: Dari seberang ni.
1: Iya. Seberang. Baru sampai.
0: Baru sampai.
1: Baru sampai.
0: Oh,
1: mau cari itu kerupuk lekor.
0: Naik, mau sampai sini naik kerupuk lekor.
1: Sapain dari sana baru sampai sini baru cari kerupuk lekor sama emas ada bagi tahu itu sate ya, sate yang besar. Tiba-tiba.
0: Wah, serius ah, serius ai.
1: Kenapa?
0: Oh, jadi. Okey. Jadi sebenarnya apa yang kita nak kongsikan juga kepada anda pada waktu ni sebenarnya walaupun kata macam tu kan, jangan kita rasa macam dia adalah normal, tapi mungkin ia adalah scam. Dia nak scam kita.
1: Scam
0: kan? Padahal dia dari Malaysia je kan. Dia buat macam ni tu, nak minta tolonglah ni apalah kan. Nak buat belanja makanan, nak suruh belanja sate lah, bagai lah kan.
1: Tapi ada isu ni perkatakan. Maksudnya kita mengalu-alukan kehadiran orang luar datang ke negara kita tak apa.
0: Secara sah.
1: Pelancong-pelancong yang hadir jadi backpackers dan sebagainya. Cuma bila budaya dia orang buat macam buat cerita sedih, minta bantuan dan sebagainya, di situ ada sudut pandang yang menasihatkan kita supaya berhati-hati. Kadang-kadang memang trend dia orang macam tu.
0: Sebab dia mungkin boleh wujud dengan scam sebenarnya.
1: Kan, scam banyak jenis. Cuma scam yang betul-betul scam dalam dunia siber ni, di mana ada usaha yang digerakkan, di mana pelaksanaan hukuman sebat kepada bersalah dengan mekanisme pemulangan wang kepada mangsa scam, antara kajian yang sedang dilaksanakan di kerajaan untuk memperkasakan undang-undang jenayah siber.
0: Okey, jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said, katanya kajian terbabit sedang dilaksanakan di bahagian hal ehwal undang-undang BHEUU. Ini sebab apa tahu? Sebab kita nak meneliti langkah dan mekanisme pelindungan lebih menyeluruh kepada mangsa jenayah siber ni.
1: Jadi kalau benda terlaksana, barulah datangnya seriau. Sebabnya dia jenayah scam ni, peningkatan ni memang tak amat ketara. Saban masa saban waktu ada saja yang akan jadi mangsanya. Tapi sebab itulah dia kadang-kadang kita yang membuka ruang. Sebab ni seolah dia macam tahu kita minat dia macam, dia akan berbicara dengan kita seolah dia macam ada maklumat tentang kita. Dia tahu orang ni kalau cakap tentang pelaburan dia
0: suka.
1: Dia suka. Orang ni kalau buat cinta-cinta dia mudah cair.
0: Love scam.
1: Yang si dia ni pula suka membeli barang. Contoh. Jadi benda-benda sebegitu, dia macam titik kelemahan dia tu, titik kelemahan kita tu, macam dia orang dah boleh jangka, boleh baca. Itu yang kadang kita fikir, adakah data kita dah tersebar? Kadang-kadang dikarenakan kita juga, sebab kita selalu sangat kadang-kadang berkongsi benda yang paling santai dalam kehidupan. Jadi orang boleh susun dia punya rentak kita tu, jadikan macam satu data maklumat. Oh, ini behavior dia.
0: Sebab itulah jangan kita jadikan budaya merakam gambar anak-anak juga ni. Kan, lepas tu kita muat naik juga dalam media sosial, tunjuk pergi kemana-kemana pun sebenarnya bahaya juga ni.
1: Jadi kita macam mendedahkan dan juga rutin kehidupan kita, orang tahu. Bayangkanlah, kita mungkin tak sedar kita berkongsikan selfie dan ambil anak, dan hantar anak kecil. Jadi orang boleh susun, oh, anak dia hantar nursery ni, yang ni sekolah ni, darjah ni sekian-sekian, umur ni sekian-sekian, nama ni sekian-sekian. Secara tak langsung pengumpulan tu orang tahu, anak sulung dia nama sekian-sekian, sekolah sini-sini, tingkatan ini, balik pukul berapa, sampai rumah pukul berapa, keluar pula petang pukul berapa.
0: Kan bahaya tu,
1: benda,
0: kan?
1: Benda sebegitu secara tak langsung sebenarnya kita membuka ancaman pada mereka yang ada niat tak baik.
0: Jadi sebenarnya daripada JKM juga ni, menyeru kepada semua pihak supaya menghentikan penyebaran kandungan yang boleh mendedahkan identiti kanak-kanak. Ini untuk menghormati hak privasi mereka jugalah, kan? Untuk amalkan penggunaan media sosial secara beretika. Itulah sebenarnya tanggungjawab serta memberi ruang kepada pihak berkuasa menjalankan siasatan dengan sewajarnya mengikut peruntukan undang-undang.
1: Apa tak lagi kalau melibatkan kes-kes kan? Dia ada benda tau. Dia masalah satu, Zidi. Kita kadangkala apabila timbul satu isu, kita seolah-olah menghakimi seolah hukuman dah jatuh. penulisan kita, caption kita dan apa sahaja itu soal lah, memang dia dah salah.
0: Kan?
1: Sedangkan mahkamah pun belum menjatuhkan siapa yang bersalah.
0: Jadi itulah masalah dia sekarang ni. Okey. Jadi apa pun kepada anda yang bersama-sama dengan kami dari awal pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni, kita nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak tau.
1: Kalau tak berhubung dengan siapalah kami berdua di sini, dan kejap nanti kita akan melangkah pula ke segmen yang berikutnya.
0: Dan akan bersama-sama dengan Dija temani anda.
1: Dan insyaAllah kami akan kembali jika Tuhan izinkan untuk esok paginya untuk temani bulan hari anda dan yang dengar di Cegana FM.
0: Jadi insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Cegana FM.

0: kemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria. Assalamualaikum. Selamat pagi, kembali bertemankan saya. Nama saya Dija, akan menemani anda selama 4 jam dalam Anggun Inspirasimo untuk edisi Ahad 12 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1448 Hijrah. Okey, terus bertemankan Dija. Untuk rakan setugas saya, dua orang tadi, Ayi dan juga Sidi, terima kasih banyak-banyak selesai tugasan untuk ceria pagi dari 6.10 hingga 10 pagi menemani anda. Dan pastinya untuk 4 jam seterusnya Dija akan bersama-sama. Apa khabar semua rakan pendengar? Moga semuanya dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudah segala urusan. Macam mana pagi ni? Masih ada yang terkena Sunday blues? Maklumlah, selepas 2 hari bercuti hujung minggu, hari ini kembali semula untuk rutin kerja. Apapun, mulakan minggu baharu dengan semangat yang positif. Mudah-mudahan segala urusan hari ini berjalan lancar dan membawa rezeki serta kejayaan buat kita semua. Terus setia bersama-sama kami, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM, mesra ceria.

selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2019.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, kehangatan Piala Dunia semakin memuncak dah sekarang ni untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan sepanjang berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026 ni, bukan sahaja aksi di atas padang menjadi tumpuan, malah pelbagai kontroversi melibatkan pemain, jurulatih, pengadil dan penganjur juga turut mencuri perhatian dunia. Dan antara isu yang paling hangat ialah keputusan VAR dan teknologi bola pintar yang terus dipersoal. Beberapa keputusan pembatalan gol, kan, kad merah, insiden sentuhan bola mencetuskan perdebatan hebat sebenarnya. Para netizen melaksanakan kerjanya lah. Dengan ramai jurulatih dan juga pemain menganggap teknologi digunakan secara tidak konsisten sebenarnya. Apalagi tuduhan berat sebelah terhadap pengadilan, perang psikologi antara jurulatih latih dan banyak lagi sebenarnya, semuanya menjadi perbualan hangat di seluruh dunia. Apapun kontroversinya, semoga semangat kesukanan terus diutamakan, kerana bola sepak sepatutnya menyatukan, bukan memecah belahkan. Jadi boleh tonton juga sokongan anda untuk suku akhir yang terakhir, perlawanan antara Argentina dan juga Switzerland sekarang ni sedang berlangsung. Anda boleh tonton di TV1 untuk siaran bahasa Melayu, dan di TV2 pula untuk siaran grandstand bahasa Inggeris. Jadi TV1 dan juga TV2 sekarang ni sedang berlangsungnya lah untuk suku akhir yang terakhir lah untuk perlawanan separuh masa kedua, dengan keputusan memihak kepada Argentina setakat ini 1-0. Apapun boleh terus sokong lah untuk keputusan ini. Apapun boleh berlaku selagi whistle terakhir belum ditiupkan. Jadi kalau kita lihat untuk perlawanan separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026, Perancis dan juga Spanyol telah pun melayakkan diri untuk perlawanan pada hari Rabu nanti, 15 Julai pada pukul 3 pagi. Dan kita nantikan untuk separuh akhir yang kedua pula antara England. England telah pun menewaskan Norway awal pagi tadi dengan 2-1. Okay? Jadi England bakal bertemu siapakah, Argentina ataupun Switzerland? Anda kena terus jadikan RTM sebagai teman pendengaran dan juga tontonan anda lah untuk Piala Dunia FIFA 2026. Terus saya berikan sokongan. 10.20 minit pagi, yang nak berinteraksi bersama-sama DJ boleh hantarkan WhatsApp 0103446632. Lantana aku tak punya.

ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dan kepada anda yang sedang memandu, berada di jalan raya, hati-hati ketika ini. Walau di mana jua anda sedang memandu, pastikan had laju dan juga segala peraturan jalan raya itu perlulah dipatuhi. Dan saya nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa yang terlibat dalam nahas jalan raya yang meragut 4 nyawa di Jabur Kemaman pada hujung minggu yang lalu. Semoga roh mereka yang terkorban dicucuri rahmat, diampunkan segala dosa serta ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman. Buat keluarga yang ditinggalkan, semoga dikurniakan kekuatan, ketabahan dan juga kesabaranlah dalam menghadapi dugaan berat ini. Dan marilah kita semua sentiasa mengutamakan keselamatan di jalan raya. Pandu dengan berhemah, patuh had laju dan pastikan keadaan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan semoga tragedi-tragedi seperti ini menjadi peringatan buat kita semua agar lebih berhati-hati setiap kali memulakan perjalanan. Baik, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang telah pun hantarkan kiriman WhatsApp di Terengganu FM. Kita ada Anzam Deraman dari Besut. Dia kata perjalanan sesuatu perkara, dek neh. Tak ada apa-apa kan, tak ada bunga-bunga indah, sedih, marah dan lain-lain. Nak ikutkan hati kita, pah orang lain lagu mana pula, dia kata. Betul lah tu. Terima kasih Anzam Deraman Besuk. Kabar dari Dungun pun ada ni. Selamat pagi DJ di Konti Terengganu FM. Anggun inspirasimu hari Ahad dah ni. Cerah nerang di Dungun. Kabar duduk tengok buah jambu masam manis belakang dapur rumah Kabar ni. Sedapnya. Buah jambu masam manis dah. Jambu loceng tak? Kabar betul tak jambu loceng? Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi daripada Kak Arah Dungun. Dia kata suka berpada-padalah dalam bersukaria kerana bimbang akan terluka dan berduka lara. Baik, terima kasih yang telah pun berinteraksi. Terus setia bersama-sama kami Anggun Inspirasimu. DJ temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Terengganu FM, Mesra Ceria. Terengganu FM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Episod Setiu 96.2.
1: 90.7, itu frekuensinya yang dengarkan di Kemaman. Terima kasih orang-orang Kemaman, dan tak lupa yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik, walau di mana juga anda berada ketika ini. Terima kasih kerana terus memilih Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda. Baik, pernah tak anda membeli secara dalam talian tapi pesanan ataupun barang yang anda beli tu tak kunjung tiba di rumah? Ataupun kadang-kadang indah rupa, indah khabar dari rupa, kan? Jadi kadang-kadang kita marah dengan diri kita sendiri. Tapi sebenarnya kita ada kita boleh buat aduan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN HP ni. Dia kata boleh buat aduan, tetapi anda kena ada bukti. Kenapa kena ada bukti? Sebab apa sahaja yang kita nak adukan, memang buktilah yang diperlukan. Jadi simpan semua rekod komunikasi ataupun bukti pembayaran bagi sebarang pembelian untuk menyokong dan proses aduan dan tuntutan anda sekiranya berlaku unsur penipuan ataupun salah laku dalam pembelian. Okey, bukti yang diperlukan ni secara hard copy ataupun soft copy lah. Rekod komunikasi antara anda dan juga peniaga tu. Kemudian maklumat barangan seperti yang diiklankan. Resit pembayaran, itu sangat penting. Kemudian maklumat kurier dan nombor pengesahan kurier. Ataupun lain-lain gambar serta dokumen urus niaga yang dirasakan sesuai sebagai bahan pembuktian. Jadi kita sediakan payung lah sebelum hujan. Betul tak? Sebab amalkan sikap menyimpan setiap jejak transaksi urus niaga, resit dan semua itulah. Kita perlu ingat, pengguna yang bijak sentiasa tahu hak dan tanggungjawab kita sendiri. Jadi peringatanlah untuk diri saya sendiri juga, dan andalah yang membuat pembelian tu, simpan resit-resit dan juga segala bukti sekiranya nak buat aduan. Boleh tunjukkan bukti-bukti yang telah pun disediakan. Itu daripada info ini, saya petik dari KPDN HP lah, untuk info dan juga pengetahuan semua. Semoga bermanfaat dan terus setia bersama-sama kami. Ini dia ukiran jiwa daripada Awi. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

0: Kemaman 90.7.
1: 10.54 minit pagi. Terima kasih yang masih setia bersama-sama kami dari Kemaman Dungun. Sampailah besut setiu sana. Baik info yang Dijah bawakan tadi, KPDN KK tau. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup itu yang betulnya. Bukan KPDN HEP itu yang lama tau. Terima kasih yang telah pun menegur Dijah di WhatsApp Terengganu FM. Kata yelah teguran itu kata kena terima juga kan. Sebabnya mungkin ini satu ingatan juga anda yang nak hadir interview temuduga dan sebagainya, mungkin masih teringat lagi yang lama kan, tapi kita kena tahu yang barulah, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN lah sebutannya. Okey, terima kasih semua yang baru saja bersama-sama di Terengganu FM. Nak kongsikan juga untuk cuaca pagi ini dari Met Malaysia di negeri Terengganu untuk edisi Ahad 12 Julai 2026. Di sebelah pagi ini tiada hujan dijangka berlaku di mana-mana daerah di seluruh negeri Terengganu. Kemudian di sebelah petang ada hujan di beberapa tempat juga membawa ke sebelah malam nanti. Okey, dan seperti biasalah 11 pagi jam kedua nanti kita nak bersama-sama dalam teka lagu berganda. Jadi yang belum pernah menang lagi, saya nak alu-alukan kehadiran ataupun penyertaan anda untuk teka lagu berganda di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Assalamualaikum, selamat pagi kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu. Itu dia lagu bola sepak tadi untuk FIFA World Cup 2026 daripada J Ries dan juga Eliana. Untuk perkembangan ataupun situasi untuk suku akhir yang berlangsung sekarang ni antara pertemuan Argentina dan juga Switzerland, terikat satu sama satu-satu, dan sekarang ni kalau di TV1 dan juga TV2 anda boleh tonton untuk tambahan masa setelah terikat dengan satu-satu. Jadi mereka akan bermain untuk masa tambahan sebanyak 30 minit. Jadi terus beri sokongan lah untuk anda peminat-peminat bola sepak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk jam ini juga kita ada
1: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda.
0: Teka lagu berganda untuk edisi minggu baharu ni, anda kena cubalah untuk teka dua judul lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi, sama ada penyanyi solo ataupun penyanyi berkumpulan. Jadi dengar betul-betul siapakah yang menyanyikan lagu ini dan dua judul lagu yang ada dalam satu keratan yang saya mainkan ini. Okey, dengar sama-sama. Okey, ada dua lagu, dua tajuk, dua judul lagu yang perlu anda teka dinyanyikan oleh penyanyi itu. Nombor yang anda boleh hantarkan jawapan adalah WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. 010-344-6632. Okey, selamat datang yang baru saja tiba ke Negeri Cantik Budaya Menarik. InsyaAllah orangnya baik-baik.

0: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Teka lagu berganda.

0: Saya dulu ada kawan seorang. Ha. Dia bekas penyampai.
1: Mm-mm.
0: Dia punya nak bangun pagi 7 kali Yasin tak bangun-bangun.
1: Ha.
0: 7 kali Yasin. Dia telefon dia, dia set surah Yasin.
1: Surah Yasin.
0: 7 kali Yasin tak bangun-bangun.
1: Snus banyak kali maksudnya. Yeah.
0: Ha.
1: Oh,
0: memang dia tidur betul-betul tak jaga.
1: Okey.
0: Last kali kami yang kena jaga.
1: Kena kejutkan dia.
0: Kan ni.
2: Baik, itu dia recap chit-chat pagi tadi dalam ruangan Ceria Pagi bersama-sama Sidi dan juga Ayi. Kalau nak dengar lagi celoteh mereka, boleh dengarkan pada hari Khamis esok. Rasanya esok Sidi dan juga Ayi juga. Kemudian hari Khamis pula. Dia selang-seli macam tu. Okey, apapun, terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda bersama-sama kami di Terengganu FM. Pastinya yang sedang bekerja hari ini, selamat bertugas. Saya ucapkan kepada anda semua, walau di mana jua tugasan yang anda lakukan, mudah-mudahan dilancarkan, dipermudah segala urusan. Okey, untuk jam ini saya nak berikan jawapanlah kepada teka lagu berganda yang saya mainkan keratannya tadi. Tapi sebelum tu, jom kita dengar sekali lagi keratan teka lagu berganda.
3: Teka lagu berganda.
2: Jom dengar jawapan untuk lagu yang pertama.
4: Bila larut menjelma, hampir siang.
2: Judul lagunya Dia daripada Hatan. Okey, Dia. Okey, dan lagu yang kedua pula. Rona Rona Cinta, judul lagu yang kedua. Baik, terima kasih dan juga tahniah untuk rakan kita dah jumpa pemenangnya, iaitu Syahmi dari Kemaman. Tahniah untuk Syahmi dan tahniah jugalah Syahmi paling awal lah. Yang kedua Kimi Batu Rakit, kemudian Kak Ba dari Dungun. Dia selepas dengar teaser yang kedua saya mainkan tadi, baru hantarkan jawapan yang betul. Tapi dengan sekali main tadi, Syahmi lah yang hantar paling cepat dan juga tepat lah. Okey, terima kasih. Farah Farhana, dia kata susah molek teka lagu berganda hari ini. Dan ingat satu lagu je, tajuk Rona Rona Cinta. Betul ke tak? Betul lah tu untuk lagu yang kedua, Farah Farhana. Lagu yang pertama, Dia. Jadi Syahmi dari Kemaman, tahniah. Syahmi nak dengarkan lagu daripada Dia, Hatan. Mungkin boleh dengar baik-baik teaser dan juga background music lagu inilah. Terus layan Terengganu FM.

0: Bani FM.
1: Terima kasih yang masih setia bersama-sama kami menghampiri 11.30 minit pagi yang dengarkan kami di mana jua anda berada ketika ini. Selamat bertugas diucapkan kepada yang berniaga. Saya ucapkan selamat berniaga. Semoga dilimpahi rezeki yang melimpah ruah. Tambah-tambah lagi sekarang ni dengan lambakan raja buah di pasaran. Harga durian jauh lebih berpatutan berbanding sebelum ni. Jadi ramai yang mungkin sebelum ni hanya mampu melihat kan, sekarang berpeluang menikmati keenakan durian tanpa perlu berbelanja besar. Kalau di Terengganu ni banyak saya melihat siaran langsung secara di TikTok. Okey, di TikTok. Jadi teringatlah satu kisah yang tular menerusi siaran langsung di TikTok, yang mana seorang ibu meminta izin untuk berhutang membeli durian kerana belum lagi tiba hari gajinya. Jadi kata nak memenuhi keinginan anak yang teringin sangat nak makan buah durian. Jadi kisah tersebut menyentuh hati ramai yang menonton. Malah ada yang menawarkan diri untuk membayar untuk membayar harga durian tersebut. Dan lebih mengharukan apabila peniaga itu sendiri memilih untuk menghadiahkan durian itu secara percuma dan sebagai satu sedekahlah. Jadi tahniah kepada peniaga ni. Saya harap ramai lagi peniaga-peniaga, bukan sahaja yang menjual durian, apa sahaja peniagaan yang anda jalankan. Sebabnya kadangkala nilai sesuatu tu bukan terletak pada harga tetapi pada keikhlasan hati. Kisah ini mengingatkan kita bahawa ramai lagi insan yang bermurah hati sanggup berkongsi rezeki lah. Semoga budaya saling membantu dan bersedekah terus subur dalam masyarakat kita, kerana sekecil-kecil kebaikan tu mampu memberi kebahagiaan besar kepada orang lain juga. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami dalam Anggun Inspirasimu di Jatuh.

Jangan lupa jaga dirimu daripada Dayan Trisha, lagu terbaru yang dinyanyikan olehnya. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama kami di Terengganu FM, dan saya baru saja mulakan live di TikTok Terengganu FM. Terima kasih untuk Ike Rebus dari Lepeh, Kuala Lipis, Pahang. Dia kata mendung, tapi mendung tak bererti hujan katanya. Terima kasih Z1357 dari Melaka hadir waktu ini. Dan kita ada siapa lagi? Nur Firdaus Muhammad Faizal. Saya dari Klang, Selangor. Terima kasih orang Klang. Seterusnya Syahrul. Terima kasih juga untuk Syahrin dari Melaka. Melaka tadi hujan, sekarang panas. Terima kasih. Iwan dari Johor Bahru pun ada bersama-sama. Terima kasih semuanya. Dan pastinya saya nak kongsikan satu info. Ini berkenaan bantuan awal persekolahan BAP untuk pelajar tingkatan 6. Kalau sebelum ni hanya diberikan kepada murid tahun 1 hingga tingkatan 5, namun kerajaan telah memperluas pemberian BAP, bantuan awal persekolahan, kepada pelajar tingkatan 6 telah pun bermula pada tahun lepas 2025. Kadar bantuannya sebanyak RM150 untuk seorang murid, dan sekali bayaran sahajalah ataupun one off. Jadi pelajar-pelajar tingkatan 6 yang baru sahaja berdaftar pada 8 Jun 2026, agihan telah pun bermula pada 28 Jun yang lalu sehingga 27 Julai 2026, sehingga hujung bulan inilah 27 Julai. Jadi secara keseluruhan sebanyak 52,810 murid tingkatan 6 baharu di 616 buah pusat tingkatan 6 di seluruh negara akan memanfaatkan sebanyak jumlah peruntukan RM14.4 juta. Jadi insyaAllah dapat memanfaatkanlah bagi anak-anak pelajar tingkatan 6, meringankan beban kewangan ibu bapa juga. Semoga memberi manfaat kepada mereka semualah yang saya sebutkan tadi. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami untuk separuh masa tambahan perlawanan Piala Dunia Suku Akhir FIFA 2026. Argentina mendahului dengan 3-1 ke atas Switzerland sekarang ni. Boleh lagi tonton di TV1 dan juga TV2 untuk suku akhir perlawanan Piala Dunia FIFA 2026.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

padanya, kalau rindu seseorang tu, jangan lupalah. Sekarang ni mudah je di hujung jari. Tanya je khabar menerusi WhatsApp. Kontak saja menerusi TikTok. Apa saja ruangan medsos yang ada lah. Sekarang ni zaman mudah teknologi yang terkini. Nak hubungi sesiapa sahaja kalau rindu dan orang kata, yelah, rindu berjauhan tu mudah sangat-sangat. Boleh video call, boleh buat apa sahaja. Okay? Terima kasih untuk Charger 78. Salam, selamat pagi. Waalaikumsalam. Abang Din Taiping turut hadir. Maruzal dari Negeri Sembilan. Muhammad Samsul Hayat pun hadir bersama-sama. Nazir 68. Salam Puan DJ. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Awi dari Kuala Abang. Telah pun hantarkan kiriman WhatsApp minta lagu. Kita ada seterusnya Iza dari Dungun. Salam DJ. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Dan ramai lagi lah yang nak berinteraksi bersama-sama, boleh je hantarkan kiriman WhatsApp 010-344-6632 untuk pilihan lagu juga. 12 tengah hari, sama-sama ikuti Buletin 12 tengah hari bersama-sama Nur Ashran Haji Muhammad Nur.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari, 23 pendatang asing parti ditahan imigresen disyaki melakukan pelbagai kesalahan. Dan Hakim Danish mengesahkan tempat ketiga sesi kelayakan 2 Moto3 Grand Prix Jerman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashura Haji Muhammad Noor dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Seramai 23 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Jabatan Imigresen Negeri Terengganu atas pelbagai kesalahan dalam ops sapu dan ops selera. Mereka yang ditahan melibatkan warga Myanmar, Indonesia, Thailand, Bangladesh dan Kemboja. Kali ini ops dilakukan di sekitar Kuala Terengganu, Dungun dan Kemaman yang memberi tumpuan kepada tapak pembinaan, premis kediaman, bengkel kenderaan dan premis makanan. Kesemua tahanan disyaki melakukan pelbagai kesalahan, antaranya tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, tinggal lebih masa serta melanggar syarat PAS. 4 saman saksi turut dikeluarkan bagi membantu siasatan. Seorang wanita berumur 40 tahun maut selepas motosikal berkuasa tinggi ditungganginya hilang kawalan sebelum melanggar pembahagi jalan di Jalan Jambatan Kuala Ibai 6.15 petang semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor berkata, mangsa dalam perjalanan dari Gombadak ke Dungun cedera parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.

0: satukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ujung-ujung ini kalau kita lihat mana-manalah, dalam media sosial ke, sembang-sembang ke, sukanya orang mengata orang lain kan, sukanya mengata kepada orang lain. Apatah lagi kadang-kadang tak perasan jadi kata ke orang lain, menyebabkan orang lain akan kata ke dia. Ada satu yang hadis Nabi SAW

perhatianlah. Dan kata Nabi SAW, inna min akbarad dhambi ayasubba rajul walidahi, kila kaifa yasubbu walidahi, qala yasubbu aba rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubba ummahu. Sesungguhnya sebesar-besar dosa ialah memaki ayah dan ibu. Jadi sahabat terpinga-pinga, macam mana kan dikatakan memaki ayah ibu, kan anak-anak, yelah zaman-zaman orang soleh tu kan tak munasabah maki ayah dan ibu. Zaman sekarang ni bukan setakat maki bunuh adik lah, sebab apa, sebab masalah tu lah dadah lah apalah, macam-macam lah budak-budak sekarang ni, masalah K-pop pun boleh derhaka mak ayah kan. Ha, tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, bukan maknanya maki mak ayah sendiri dalam keadaan direct, tetapi sebenarnya Nabi kata siapa-siapa yang maki ayah ibu orang lain, maka dia seumpama memaki mak ayah dia sendiri. Sebab apa? Sebab orang tersebut akan membalas caci maki mak ayah dia. Kalau orang tu maki bapa dia kan, bapa engkau pun sama, mak kau hijau, mak kau hijau juga kan. Jadi cerita balas-membalas maki ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana menyebabkan permusuhan, memutuskan tali silaturahim, menyebabkan huru-hara persengketaan dalam masyarakat. Bukan, kita masyarakat Islam, masyarakat yang berkasih sayang. Jadi maknanya jagalah mulut kita ni daripada kata-kata korang. Oh, ya Allah ya Tuhan ku, zaman sekarang ni kan dia tak kira. Yang penting dia rasa dia betul, yang penting dia rasa benda yang dibuat itu maknanya akan mengembalikan hak dia konon-kononnya kan. Hilang habis sabar menyabar itu, tak ada dah. Jadi kadang-kadang itulah yang menyebabkan akhirnya kalau kawasan kejiranan tu asalnya anak bergaduh kan, tiba-tiba mak jadi masuk campur, mak masuk campur, bapaknya pula datang, habis bergaduh. Hanya orang Arab zaman dulu gitulah, kabilah-kabilah zaman jahiliah dulu begitulah kan. Asalnya bergaduh benda seorang dengan seorang kan, akhirnya satu kabilah berbunuh-bunuhan. Begitulah maknanya kita ni Allah Ta'ala suruh jaga keharmonian, kasih sayang, perpaduan kan. Kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada untuk membalas, membela orang-orang yang dizalimi ke, diambil haknya ke. Jadi kena banyak ambil jalan-jalan apa benda yang menjaga keharmonian, kasih sayang sesama ini kan. Saya apa benda, kita maknanya kena ingat bahawa Allah Ta'ala itu tak akan membiarkan seorang pun dengan kezaliman dia berjalan di atas muka bumi ni. Kita tengok, oh, itu bertahun-tahun dah ustaz berjalan di atas muka bumi dalam keadaan menzalimi orang apa semua tu kan. Jangan bimbang, Allah Ta'ala ada kira-kira dia, Allah Ta'ala ada tadbir dia. Maka adalah kita menjadi orang yang baik, jadi orang yang baik. Bila jadi orang yang baik, makanya kita akan menyebabkan orang lain pun baik juga. Orang lain jadi orang baik, baik juga. Jadi kalau semua orang baik, kezaliman tidak akan dapat berjalan.

di-share-share atas jalan ilmu saja. Tapi sebenarnya kita kena buatlah tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sayang kita nanti insya-Allah. Allah Taala akan bela kita kan, nampak dari segi materialnya, fizikalnya, dari segi apa benda materialistiknya, maknanya kita rugi ke apa ke, tapi tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan segalanya baik untuk kita. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam ketiga di Jal, masih lagi bersama-sama anda hingga pukul 2 petang nanti, menghampiri 12.16 minit tengah hari sekarang ni. Selamat menjamu selera untuk yang sedang menikmati makan tengah hari, baru masuk dapur, mungkin ada yang baru nak masak, selamat memasak kan. Okey, di waktu ini mungkin juga ramai yang sedang melaksanakan tugasan, mencapai deadline yang telah pun ditetapkan. Moga dipermudah urusan kalian, dan juga yang sedang bercuti hari ini, mungkin yang bercuti di luar negeri Terengganu tu, cuti hujung minggu, selamat bercuti dan selamat bertugas untuk semua. Terima kasih untuk semua yang dah pun meminta lagu-lagu dalam ruangan seleksi 90-an untuk tengah hari ini. Kita ada pilihan 3 lagu yang akan saya mainkan terlebih dahulu, iaitu lagu Persembahan Exist, Langkah Seiringan. Ini pilihan Kimi Batu Rakit. Kemudian yang kedua, kita ada lagu Cik Nap. Yang nak dengarkan lagu daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Dan lagu pertama mewarnai seleksi 90-an untuk tengah hari ini, pilihan Ikai Rebus dari Lepih. Orang Lepih, Pahang. Nak dengarkan Sejarah Mungkin Berulang daripada New Boys. Lagu 1999, penghujung tahun 90-an ya. Semoga terhibur dan terus setia bersama-sama Terengganu FM, seleksi 90-an.

0: Terus layan Seleksi 90-an.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: mengucapkan tahniah kepada BN kerana berjaya mempertahankan mandat untuk menerajui Kerajaan Negeri Johor. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata mandat itu adalah amanah yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan negeri dan seluruh rakyat Johor. Selepas pesta demokrasi itu melabuhkan tirai, kini masa untuk melangkah ke hadapan dengan mengutamakan khidmat dan amanah kepada rakyat serta bersama-sama membina Johor yang lebih makmur dan maju. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa dan ditambah baik. Lanskap politik semasa menuntut semua pihak mengamalkan politik lebih matang dengan mengetepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Penganalisis politik Dr. G. Manimaran berkata, pemimpin politik perlu menjadi teladan kepada generasi muda dengan mengamalkan budaya politik yang harmoni serta menghormati perbezaan pandangan demi memperkukuh sistem demokrasi negara. Beliau juga berpandangan terdapat keperluan untuk memperkukuh literasi politik agar pengundi muda lebih memahami peranan mereka dalam sistem demokrasi negara.
1: Dalam ekosistem pilihan raya, landscape politik, setiap 15 tahun, saya punya perkiraan setiap 15 tahun akan ada generasi muda. Lebih-lebih lagi sekarang kita melaksanakan pendaftaran secara automatik, lepas tu usia mengundi 18 tahun ya. Bermaksud benda tu akan lebih mempercepatkan. Kalau tidak, kalau kita melihat dulu setiap satu generasi, kita tiga gitaran pilihan raya, kita akan ada pengundi muda. Sebab tu setiap kali ada pilihan raya, parti-parti akan meletakkan dalam 30% muka baru sebagai calon. Itu biasa. Tetapi bagaimana kita gunakan mereka? Kita bawa bersama mereka untuk mengatakan bahawa inilah politik, inilah pilihan raya, mendidik mereka, membimbing mereka.
0: Dr. D. Manimaran ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneliti dapatan dan syuruh Suruhanjaya Integrasi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bersama agensi berkaitan termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration serta PDRM bagi mengenalpasti ruang penambahbaikan yang bersesuaian terhadap proses pengurusan permohonan kewarganegaraan secara penaturalisasian. Ia melibatkan aspek pengukuhan SOP, dokumentasi, penyelarasan proses kerja dan mekanisme tadbir urus yang selaras dengan amalan terbaik perkhidmatan awam. Latihan berterusan juga akan diberikan kepada pegawai dan kakitangan yang terlibat agar mereka sentiasa mempunyai pengetahuan yang mencukupi serta berkemahiran tinggi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina menepati ramalan apabila menewaskan Switzerland dalam aksi suka akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan jaringan 3-1. Gol-gol Argentina dijaringkan oleh Alexis McAllister pada minit ke-10 menerusi satu tandukan cantik melepasi jangkauan penjaga gol Switzerland Grigor Kobel. Switzerland menyamakan kedudukan menerusi penyudah dan Endoya pada minit ke-67 yang membuatkan puluhan ribu penyokong Argentina di Stadium Kansas City tergamam. Malang buat Switzerland apabila penyerang Brill Mbolo dilayangkan kad kuning kedua pada minit ke-72 kerana didakwa sengaja menjatuhkan badan dan seterusnya memaksa skuad Murat Yakin beraksi dengan 10 orang. Argentina terus mengasak sehinggalah Julian Alvarez dan Lautaro Martinez berjaya menjaringkan gol pada masa tambahan untuk membolehkan Argentina melangkah ke separuh akhir. Berakhirnya aksi pagi tadi, maka lengkaplah empat pasukan yang berjaya mara ke separuh akhir. Perancis bakal membuat pertembungan dengan Spanyol pada Rabu depan, 15 Julai bermula 3 pagi. England dan Argentina pula akan bertemu pada hari Khamis, 16 Julai, juga sepak mula pada pukul 3 pagi. Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino berkata kejohanan Piala Dunia yang disertai oleh 64 negara akan dipertimbangkan selepas kejohanan kali ini. Edisi 2026 melibatkan sebanyak 104 perlawanan dimainkan dalam tempoh 5 minggu, manakala sebanyak 128 perlawanan diperlukan untuk 64 pasukan. Piala Dunia 2030 nanti bakal dianjurkan di 6 negara iaitu Spanyol, Portugal, Maghribi, Argentina, Uruguay dan Paraguay.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di

0: PM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, pemimpin tertinggi Iran Mujtabah Khamenei berikrar akan bertindak balas terhadap pembunuhan bapanya Ayatollah Ali Khamenei, yang merupakan kenyataan awam pertama Mujtabah sejak pengemubian bapanya yang meninggal dunia dalam serangan Amerika Syarikat dan sekutu rapatnya Israel. Mujtabah berkata mereka yang bertanggungjawab telah dikenal pasti dari peringkat tertinggi hingga terendah. Belum menegaskan pembalasan itu akan tetap dilakukan tidak kira di mana jua lokasinya dan meskipun tanpa kehadiran dirinya atau pegawai lain. Sistem gelombang haba Korea Selatan mengeluarkan amaran kecemasan melibatkan Jongsang dan Pohang di wilayah Jongsang Utara selepas kedua-dua bandar tersebut mencatat suhu yang memenuhi kriteria kecemasan. Ketua Pentadbiran Meteorologi Korea Lee Mi-seon berkata amaran kecemasan dikeluarkan apabila suhu mencecah sekurang-kurangnya 38 darjah Celsius. Susulan gelombang haba di Korea Selatan, orang ramai dinasihat menghentikan aktiviti luar dan berpindah ke tempat yang tidak panas. Mereka juga diingatkan supaya tidak meninggalkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan. Di Perancis pula, 1/4 kawasan di negara itu termasuk Paris berada di bawah amaran haba tertinggi ketika Perancis berdepan gelombang haba ketiga sejak Mei. Keadaan itu memaksa waktu operasi beberapa mercu tanda utama di Paris termasuk Menara Eiffel berakhir lebih awal. Selain laluan Tour de France dipendekkan buat pertama kali dalam sejarah perlumbaan berkenaan. Gelombang haba kali ini merekodkan lebih 2,000 kematian dan Jabatan Meteorologi menjangkakan suhu tinggi berterusan sehingga 14 Julai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dan dah masuk jam terakhir bersama-sama di Jawa waktu ini. 1.11 minit tengah hari. Sebagai panduan bersama-sama, saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan zuhur akan masuk pada pukul 1.15 minit tengah hari. Daerah Besut dan Setiu 1.18 minit tengah hari, Hulu Terengganu 1.17 minit tengah hari, manakala Kemaman dan Dungun 1.16 minit tengah hari. Terus setia bersama-sama Terengganu FM.
1: Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Zikir, ucapan dan getaran hati seorang hamba sedang bercerita tentang Tuhannya. Hati yang merasai bahawa betapa kudus dan sucinya Allah. Seorang hamba yang sedang memuji-muji kerana mengetahui tidak ada nikmat ini melainkan semuanya yang datangnya daripada Allah. Hamba kerdil ini sedang duduk bersimpuh dan merasai betapa agungnya dan betapa besarnya Allah. Justru kemuncak daripada itu, pengucapan tauhid yang menyatakan bahawa tidak ada Tuhan melainkan hanyalah Allah sebagai Tuhanku. Semua ini adalah rangkuman seorang hamba yang inginkan ketenangan sebenar di dalam hatinya. Pada saat dia mensucikan Allah, maka Allah mensucikan hatinya. Pada saat dia memuji akan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat bagi dirinya. Pada saat dia menyebutkan tentang betapa besarnya Allah, Allah mengangkat dia pada ketika itu. Dan pada saat dia menyebutkan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan pada saat tersebut Allah memberikan keseluruh pemeliharaan daripadanya untuk hamba ini yang tekun menuturkan kalimah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah.
2: Kita berzikir banyak-banyak, tapi zikir yang paling aula, yang paling afdal ialah afdalu zikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita kena sebut kalimah thayyibah ni, la ilaha illallah, banyak-banyak. Sebab kata Nabi, bila banyak-banyak kita sebut la ilaha illallah, iman kita makin mantap, ya, badan kita makin sehat, dosa kita terampun, penyakit-penyakit akan sembuh. Asbab zikrullah, la ilaha illallah, banyak-banyak.
3: Tazkira di Terengganu. Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, Pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
1: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah, untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keredaan. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja, kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

Anda kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Mungkin ada yang nak mengambil anak-anak pulang dari sekolah. Mudah-mudahan dipermudah segalanya. Dan selepas ini, terus dengarkan rancangan ulangan hidayah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Dan nampaknya tugasan DJ dalam Anggun Inspirasimu dah sampai ke penghujungnya untuk edisi Ahad 12 Julai 2026. Dan masa yang berlalu tidak akan kembali, tetapi setiap hari yang baru sentiasa membawa peluang untuk kita menjadi insan yang lebih baik, mudah-mudahan. Okey, dan selepas rancangan hidayah, terus bertemankan rakan setugas Cik Him dan juga Kak Teh dalam segmen Jiji Okey Guana Gamo Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang nanti untuk segmen ketiga di Terengganu FM. InsyaAllah jumpa lagi Dija dalam Anggun Inspirasimu, masa dan juga waktu yang sama pada hari Selasa pula. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pertama daripada 10 perkara. Kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Jadi pembicaraan berkaitan dengan pelihara perut kita. Yang pertama daripada makan makanan, minum minuman yang haram dan yang syubhah. Yang kedua, pelihara daripada makan minum yang berlebihan. Jadi dua peringkat pelihara perut ni, dengan bahawa pelihara perut kita daripada makan minum makanan minuman yang haram dan yang syubhah. Dia makan minum yang haram ni dua. Yang pertama, benda tu haram. Tapi makan benda haram kita mungkin tidaklah. Makan benda haram ni contoh makan babi, taklah. Minum benda haram ni minum arak, taklah tunya. Ada. Cuma kadang-kadang dia juga kita minum hak haram kita wak lebih kurang je. Memang dalam air tu nampak terapung bangkai semut. Allah sekor je, malah nak cari sudu nak buang bangkai semut. Allah, semut sekor je. Dia pun pakai gong telang. Pakai minum dengan sekali dengan bangkai semut. Orang tua kata mana? Gelap perut. Bukan gelap perut, haram. Itu bangkai najis. Itu minum minuman yang haram. Orang tua kata gelap perut. Sebab apa gelap perut? Sebab haram. Orang tua ni cakap pun bukan cakap salah. Orang tua tepung dok kata haram, dia kata gelap perut. Sebab apa gelap perut? Kalau benda tu molek. Benda tu tak molek. Orang tua kata gelap perut tu. Sebut kata haram, takut kita kata haram. Ya, haram. Gelap perut. Gelap perut tambuh. Kadang-kadang boleh berlaku juga kita minum benda yang haram. Tapi kita tak sedar. Kita ingat ke seka je. Haluh je. Ada bangkai. Haram kita makan. Hurriman alaikumul maithatu. Hurriman alaikumul maithatu. Diharamkan bagaimana akan bangkai tu. Haram. Diharamkan. Jelas Al-Quran tu kan. Dia pun minum air sekali ngebangkai semut hukumnya haram. Hak tu haram benda tu. Satu laginya, kita tidak makan benda haram. Tetapi terkadang kita menggunakan sumber yang haram. Kita makan nasi, kita minum air, air teh halal. Tapi kita makan nasi, kita minum air, kita menggunakan sumber tu. Duit tu daripada sumber yang haram. Daripada rasuah, daripada riba, daripada menipu orang. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum memang halal. Tapi sumber yang kita gunakan, sumber yang haram. Ini termasuklah juga. Termasuklah juga, dia panggil tidak memelihara daripada yang haram. Pelihara makan minum daripada yang haram dan yang syubah-syubah ni hak tidak jelas. Nak kata haram, nak kata halal, kita budak tengok terang-terang cara dibuat. Nak kata haram, rasanya tidak haram sebab ada cop halal apa semua tu. Tapi kita tengok tak cara buat. Ni panggil apa ni? Syubhah. Ini tak sama dengan kita orang tua-tua dulu. Sebab itulah kita sekarang dengan orang tua dulu. Kita sekarang nampak kadang-kadang berjanguk lah kita ni. Pada berjanguk. Ni bukan cerita berjanguk. Tu kan ni, berjanguk agama. Kita nak cerita buat agama ni. Ni bukan kelas solekan ni. Berjanguk solek. Tak, ni kelas ngaji ni. Kelas belajar. Mana apa? Berjanguk agama. Mana dari segi zohir tu molek agama. Ibadah pula cukup. Rajin pula amal sunat. Tapi kenapa kita ni tak ada kekuatan macam orang dulu? Orang dulu, ibadat-ibadat mereka rasa dengan kita orang sekarang berkali, kita berasa lah. Rajin kita buat ibadat. Orang dulu tu buat ibadat tak rajin macam kita, kita rasa. Tapi kenapa orang dulu dia punya kekuatan? Hak pentingnya, makan minum orang dulunya hak sendiri belaka. Tak ada orang hak sendiri belaka. Kan dah ni? Hak sendiri belaka ni bukan hanya buat di rumah. Kita, kita tak macam makan kedai, buat sendiri belaka. Buat sendiri tu proses. Bahan bukan buat sendiri. Mana kita kata kita buat sendiri belaka, Kita tak pernah pun pergi makan kedai. Memang kita buat sendiri masak di rumah, tapi bahan yang kita gunakan buat sendiri. Bahan tak buat sendiri, hak dalam packing belakanya. Ada ni, orang dulu dok. Kalau minyak, minyak tanak sendiri. Kalau beras, padi tanang sendiri. Maknanya apa? Memang yakin-yakin halal. 100%. Ni orang dulu. Lepas tu mereka ada kekuatan. Kita ialah perkara yang kita tak nampak. Dari segi pekoh, kita tak wajib pergi usul. Tak wajib kata, nak pergi kedai boleh. Saya nak masuk sampai ke dapur dia. Dia tulis dah depan tu, untuk kaki tangan sahaja. Masuk dapur dia mak keluar lah, tengok kan tulis kan, untuk kaki tangan ke untuk pekerja saja. Saya nak cek, nak tengok dia basuh daging macam mana. Pekoh tak wajib usul, tak wajib periksa siapa setara tu. Dia orang Islam, takkan dia basuh celuk. Dalam kitab tu kemungkinan ada, tapi kita tak wajib usul tu. Ada ni, lepas tu macam mana? Lepas tu macam tak puas hati saya nak tengok. Makan di rumah, buat sendiri. Berhatilah, jangan sibuk kedai orang buat apa. Jangan salah faham pula ni. Pergi kedai masuk pas ke dapur. Jangan, tak boleh gitu. Tambahan pula kita tak boleh nak ni, wang sangka buruk kepada orang. Jangan wang sangka buruk kepada orang. Kira dia, tengok, kok luar bersih belaka. Kan kita masuk kan tulis kan, ada A, ada B, ada apa tu. Hok, ada kan di dinding kedai tu kan, kan kesihatan mari cek kan, dia bubuhlah cerita A ke B ke kan. Kita nak masuk kita boleh pilih dah, tengok macam kurang kebersihan, kita cari kedai lain. Itu kuasa pembeli, nampak dah kedai tu memang bercaduh ni, nampak macam cincai, nampak kebersihan pun nampak, Allah, pakaian pekerja pun nampak tak jaga je. Tak ada orang paksa kita masuk kedai dia, kita kedai lain. Mana kita tengok Zohir bersih lah sampai ke dapur dia. Tiba-tiba, ni kita ada dalih nak syak sangka. Tiba-tiba sebenar-benarnya kurang bersih. Kita tidak berdosa sebab kita tak tahu. Tapi dalaman kita jadi tak bersih. Mana ni? Itu tepat dia. Kita dah mikir macam mana ibadah kita ni. Rajin dah tapi tak ada beza apa pun. Banyak perkara lah kitanya. Di antaranya kerana makan minum. Sebab makan minum ni dia sangat penting dalam dalam beribadah kepada Allah. Sebab makan minum ni jadi darah, jadi daging. Kemudian makan minum ni yang menghasilkan tenaga, kuah dia panggil, kekuatan kita. Kuah kekuatan tu yang boleh kita buat ibadah. Jadi apabila kuah tenaga kekuatan kita tu terhasil daripada makanan yang kurang suci, maka kekuatan kita pun kurang. Kalau boleh buat pun kodoh-kodoh. Tapi dalaman tidak akan sama dengan orang yang pelihara makan minum. Di situ. Tapi kita ni kodoh kita lah. Cuma bahagian kitanya, kalau kita kenal diri kita kodoh tu, dengan ibadah yang kita ada, kita tak rasa lah aku nak buat ibadah. Ada banyak perkara lagi kita. Hak kurang kita. Tapi kurang tak kurang kita pun, kita buat ibadah, kurang pun kalau benda tu jadi banyak, jadi ada juga bendanya. Kurang sempurna. Lepas tu, kurang sempurna, buat sikit pula. Buatlah banyak. Dah buat banyak pun kurang sempurna. Dah kurang sempurna dah banyak. Adalah sikit kita kata, walaupun kurang sempurna sebab banyak. Ni kurang sempurna. Buat ibadah malah pula. Ada ni. Buat ibadah malah pula. Ni cerita ni awak banyak ibadah dah, tapi kenapa? Ni dalaman ni. Tadilah. Kadang-kadang dia orang-orang yang ni sengaja kadang-kadang letak perkara-perkara yang tak suci dalam makanan kita. Apa tujuan kadang-kadang? Mereka tahu agama kita agama yang suci. nak merosakkan agama kita ni, dia kotori makan minum kita. Padahal kalau kita kata apa benda tujuan dia buat gitu, kalau disedari terjejah mereka, kalau disedari kemudian cek DNA, ada DNA khinzir contohnya, nyata kemudian, walaupun kita kata sudah dijaga dah kemudian, kita nak beli semula tak berani dah. Tak berani dah pada ni. Jadi memang terjejah. Tapi kenapa terkadang boleh berlaku seumpama tu? Ada tujuan. Tujuan dia nak mengotori kita. Sebab agama kita agama suci. Kalau kita tak suci, maka kita tidak akan ada kekuatan agama. Bila kita tidak ada kekuatan agama, orang yang kafir disukalah kadang seumpama tu. Orang kafir ni cerdik, dia mengkaji kekuatan agama kita daripada mana, cara mana nak melemahkan agama kita. Mereka ni bukan orang bodoh-bodoh, orang cerdik pandai, orang yang buat kajian. Ada ni. Itu kadang-kadang sengaja mereka mengotori. Dari segi hukumnya, kita tidak ada salah. Kita tidak akan dipersoalkan di hari akhirat. Pada, tetapi kita tak akan dapat kekuatan. Orang dulu lain. Memang mereka memang yakin halal. Hak mereka sendiri, titik peluh mereka sendiri, hak makan minum mereka. Walaupun orang dulu kadang kita tengok kehidupan mereka sangat-sangat sederhana, tetapi senang. Kita sekarang ni kehidupan mewah, tapi tak senang pun. Orang dulu kehidupan mereka tak mewah. Nah, cukup-cukup gitu je. Tapi cuba tengok, mereka duduk senang, tenang je, nah, sampai ke mati. Kita mewah segala-gala ada. Ada tak ke nampak macam senang ke dok? Kita kata senang lah dia, duit banyak. Tak senang kok. rumah besar. Tak senang juga. Hati pun tak senang. Tak ada ketenangan. Sebab apa? Dalaman kita tu. Hak paling besarnya, hak daripada makan, minum kita. Tambahan pula kita ni pula, ketua keluarga, kita yang bawa makanan, minuman kepada keluarga kita. Hak tu lagi lah. Macam mana kalau memang. Jelah hijaan tu hijaan yang haram. Kita terbabit dengan rasuah. Hak kita boleh daripada rasuah tu, kita pun balik beli makanan kepada keluarga kita. Tergamuk kita sebagai ketua keluarga buat seumpama tu. Kita dapat duit lebih ni daripada rasuah. Duit rasuah ni kita balik beri makan minum anak bini kita. Mana kira tu? Orang yang buat kerja seumpama ni, hukum tetap dah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah, menerima rasuah, tempatnya neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah. Tetap di situ. Tapi kehidupan macam mana? Kehidupan keluarga macam mana? Agama tidak akan ada, sebab makanan tu makanan yang tidak baik, sumber yang tidak baik. Lepas tu keluarga seumpama tu, dia akan hidup senang ke? Hidup mereka akan sempit. Ikut mereka akan sempit. Sebab pernah orang buat ceramah, dia buat bandingan dua orang pekerja. Satu pekerja tu tidak kira, janji boleh duit, dia terbabit dengan rasuah. Satu pekerja lagi ni, dia jujur, dia tak terbabit dengan rasuah. Mana gaji dua orang ni sama je. Gaji dua orang ni sama je. Tapi dari segi boleh duit, orang ni banyak. Rasuah dia boleh tu lebih daripada pendapatan dia lagi. Hak kawan dia ni, tak ada. Dia kerja straight. Okay? Kerja straight orang panggil, jujur. Dia tak terbabit dengan rasuah. Hak ni kiraannya mewah. Tapi perjalanan hidup, tengok macam mana. Hak keluarga hak ni, macam-macam. Macam-macam berlaku dalam keluarga dia. Dengan bini dia bermasalah, dengan anak dia bermasalah. Lepas tu kehidupan dia macam tak cukup, semua-semua berhutang dengan orang. Padahal hak dia boleh. Hak tak baik itu lebih di pendapatan dah. Hak kawan dia ni, alah, pendapatan tu je lah. Ada lebih-lebihnya. Tapi keluarga dia tenang je. Kehidupan dia cukup je, tak pernah berhutang orang. Atau mana? Keberkatan. Hak tadi banyak tapi tak ada keberkatan. Bukan hanya sempit, bahkan akan merosakkan keluarga dia sendiri. Ada ni. Itu penting kita sebagai ketua keluarga kena jaga molek. Dia benda-benda yang tak baik ni, kalau kita terpalik je sekali, jadi suka dah lah. Boleh lebih ni. Boleh belanja ni. Mula sekali. Tu kadang-kadang dia duduk majlis surah. Kemudian dia kata hijaan dia tu, dia kerja sama-samalah kerja dia tu. Tapi orang duduk goda dia semacam ni. Nak suruh terbabit macam orang mah. Sebab dia kerja ni kerja jujur. Jadi kalau dia hantar ke kilang, betul-betul sungguh. Banyak tu dia hantar. Orang lain ni hantar ke kilang separuh je, separuh lagi tu dia bocor kot lain. Jadi hok bocor kan takut. Orang tahu kenapa dia seorang ni boleh banyak, kenapa kan hantar sikit. Mana ni? Jadi hok buat kerja tak baik ni, cubalah hasut ni. Biar awak macam dia retik. Ajak pergi kedai lah. Pergi kedai bukan pergi kedai biasa. Kedai pelayang. Kedai pelayang. Faham dah kedai pelayang ni? Memang di kedai tu ada pelayang belaka. Bukan pelayang tu. Kedai pelayang kadang-kadang jauh sikit daripada orang. Kedai-kedai gitu. Kedai pelayang tu. Jadi aku cuba nak supaya dia ni jadi terbabit sama. Akhirnya dia pun tinggal kerja. Sebab apa? Tak tahan kata dia. Tak tahan godaan. Nak suruh ambil. Buat kerja macam kita tak boleh. Dia pun beri. Dia tambah. Biar. Dia cari kerja lain lah dia kata. Tengok. Sebab apa? Dia takut dah mula je sekali. Dah nak guna dah. Ni. Ini orang panggil ni. Dia jaga. Sebab dia kata kan nak alasan dia. Saya duduk sejik surat belajar. Cerita bak halah haram. Lepas tu mikir pula anak bini. Selama ni kerja cara halah. Tak ada nipu-nipu. Tak pernah ke bulu pun dia kata. Cukup sama makannya. Tak pernah ke bulu pun cukup makan. Akhirnya dia pun takut akhirnya jadi terikut. Dia pun tinggal. Sebab apa? Dia penting tu. Penting bak makan minum. Sebagai ketua keluarga. Takkan ke mana? Kalau kita terbabit dengan yang haram, kita nampak macam, suka. Dah. Keluarga kita akan payuh untuk kepada jalan kebaikan dan kita pun akan hidup dalam keadaan tidak akan cukup. Banyak pun tidak akan cukup dalam keadaan kita kesempitan. Ini berkaitan dengan jaga makan minum daripada yang haram dan yang syubhat. Kemudian yang keduanya, supaya kita ni dituntuti syarak menuntuti kita, menyuruh kita daripada menjauhkan daripada bersangatan kenyang. Contoh dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Tuan kata, makan oleh kamu dan minum oleh kamu, tapi wala tusrifu. Jangan berlebihan. Mana makan, jangan bersangatan kenyang. Ni agama ni. Tapi kalau pergi kepada orang cakap bab kesihatan, dia angguk selalu. Dia setuju sangat-sangat. Padahal ni, orang tua kita bodoh pesan seumur kan. Mana dia suruh berhenti ketika, apa ni? Ketika nak lagi suruh berhenti dah. Mana boleh gitu? Ketika nak lagi tak bolehlah berhenti. Bila berhenti? Apabila berdeh dah. Ni ada ni. Ketika kita nak lagi berhenti dah. Ni lelah kita nak turut ni. Kalau kena hok biasa-biasa tak apa. Kalau kena sedap-sedap. Kena sedap-sedap. Gi pula bukan dekat-dekat. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Palikan mana bukan bandar. Darat. Jauh-jauh gi. Patah tu nak gi. Makan si dagang. Jauh. Baris pula. Lepas tu nak makan sikit-sikit dah ada lelau. Sedap pula ni. Ni payah. Orang tua kata ketika kita nak lagi tu kita berhenti. Comel tu. Kita ni berhenti bila? Tak boleh nak masuk dah. Barulah berhenti. Tuan kata bersangatan kenyang. Syarat tentu wala tusrifu. Jangan melebihi, jangan berlebihan. Jadi kita sebenarnya hak masa biasa ni bukan ujian lagi tu. Betul tu ujian. Tapi ada orang pergi tepat sedap macam mana pun, tu je dia makan dia. Dia pun enggak cara dia tu. Cara dia tu ada adab. Sedap dah sedap pun itu dah dia makan. Supaya je. Hak kawan dia ni siapa ke jilat jarilah sedap sangat. Ni dak ni. Dia makan sederhana saja. Dia makan macam biasa. Walaupun sedap sekalipun dia makan macam biasa. Sebab apa? Memang syarat tuntut kita jangan berlebihan ketika makan, ketika minum. Kalau kesihatan pun memang disetuju sangat. Sebab itulah dalam kitab-kitab ni kita makan acak kali tak apa, tapi jangan makan lebih. Kan kita makan, nanti kena makan pulak, dah apalah makanlah pulak. Pada ni makanlah pulak. Dia kata kalau kita makan sekali guh, mana penuh banyak ni, tahan lama. Tak. Mana dari segi adab syariat kita-kita juga nak comel dia, kita makan sederhana sahaja. Maknanya jangan berlebihan, tetapi nanti cepat pula nak kena makan. Makanlah pula, ada apanya. Makanlah pula. Ini cerita makam kita orang awam lah ni. Makan acak kali tak apa. Makam orang salik, orang yang menjalani penyucian rohani, makan dua kali tu, dia keluar daripada geruk dah makan dua kali tu, jadi orang awam biasa dah makan dua kali tu. Itu dia lebih kepada lapar untuk berpuasa. Sebab rukun utama puncak rohani adalah puasa lapar. Kita cerita ni orang-orang kita ni. Orang-orang kita ni makan semua tak apa. Tapi jangan berlebihan. Maknanya kalau nanti nak kena makan pula, kalau makan tu makan sederhana saja tak apa. Tak apa, berulang kali tak apa. Tapi jangan bersangatan kenyang, kerana dituntut oleh syarak daripada menjauhkan dia, kata pengarang, kerana beberapa perkara. Sebab dia sebab dia didatangkan 10 sebab. Didatangkan 10 sebab. Yang terdahulu tadi, kita wajib pelihara daripada makan makanan yang haram 3 sebab. Yang pertama, kerana kita nak lepas daripada seksaan neraka. Yang kedua, kenapa kita kena pelihara daripada makanan yang haram? Supaya kita dapat taufik hidayah dalam buat ibadah. Kalau kita makan makanan yang tidak halal, maka kita tidak akan dikurniakan taufik hidayah untuk buat ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kalau kita makan makanan yang tidak halal, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi ibadah sah-sahlah. Semayang sah, puasa Ramadan sah, pergi Mekah hak kewajipan sekali sama hidup sah, dan lepas hak kewajipan sekali sama hidup. Walaupun pergi Mekah daripada sumber yang haram. Pergi Mekah daripada sumber yang haram, contohnya di babik dengan rasuah, duit banyak pergi Mekah. Haji disah ke tak? Rukun haji sempurna, wajib haji sempurna, sahlah haji dia dari segi pekah. Gugurlah kewajipan haji sekali sama hidup. Tetapi diterima oleh Allah tak? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena pelihara daripada yang haram. Yang ketiga, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak pelihara daripada yang haram. Hak ni pelihara daripada bersangatan kenyang, didatangkan 10 sebab. Kenapa kita kena menjauhi daripada bersangatan kenyang? Sebab yang pertamanya, pertama kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Keras hati. Qashwatul qalbi dia panggil. Keras hati. Orang Quran sebut faqasat kulubuhum tu. Maka keraslah hati mereka itu. Wa kathirum minhum fasikun. Dan banyak dengan mereka ni dikarenakan orang yang fasik, yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makan banyak ni salah satu perkaranya menyebabkan jadi qaswatul qalbi dia panggil. Keras hati. Dia dan keras hati ni, orang cerita apa-apa pun dia tak akan terima. Tak ada. Dia tak ambil sebarang manfaat pun, sebarang faedah pun daripada apa-apa nasihat. Jadi orang keras hati ni, dia dengar saja je. Ni keras hati budak ni. Tengok tu. Keras hati budak ni. Mana mak ayah kata apa-apa ni contoh keras hati. Dia bukan tak dengar. Mak ayah dia nasihat begiam. Kalau kamu buat perangai gini, kamu yang akan jadi rosak. Apabila sebut kata kamu akan jadi rosak, dia pun tahu akan rosak. Dia tengok dah kawan-kawan dia hak lain tu kan. Nampak rosak tu. Kenapa dia tak dengar? Keras hati. Ni. Sama juga cerita bab agama, cerita bab hukum hakam. Mana cerita buat hukum hakam? Jangan buat perkara Tuhan larang ni. Contohnya, berdosa sangat-sangat tu, jangan duk buat. Dia ada reti je. Ha, tu keras hati. Ada ni. Ni kita kata orang macam budak ni, dia nampak terang-terang lah. Hak kawan-kawan dia buat perangai tu, memang merosokkan diri sendiri. Ha, mana mak ayah royak pun, dia ada reti je. Tu keras hati. Hak ni, ni. Hak perkara, hak syarab ni pula. Diperingatkan begiam-begiam-begiam, dia tak tahu je, keras hati. Di antara sebabnya adalah kerana bersangatan kenyang. Hak Nabi kata tu, man syabi'a wa nama qasa qalbuh. Sesiapa yang kenyang, kekenyangan dan tidur kar itu je, keras oleh hatinya, kenyangan sokmo. Lepas tu kau, dan kenyang tu kau mengantuk. Kenyang mengantuk. Hal ni boleh buat ada keras hati. Yang mana Nabi menyatakan bahawa tiga perkara yang menyebabkan jadi keras hati. Tiga perkara yang menyebabkan jadi keras hati, di antaranya kalau kita kata kau berhenti tidur. Tidur je kerja dia. Hai, susah kira juga tu. Dah rehat dah, tak kerja dah tua-tua. Buat apa? Tidur. Ada juga tu. Dah gila majlis surat. Ada orang mengajar dia, dia dengar. Tidur je. Cuba tanya kesihatan. Kita orang tua kerja tidur je. Macam mana tak? Kesihatan. Tanya kesihatan. Oh, dia suruh kita ni cergah. Kan dulu kan kita pergi mari, hija. Mana pergi mari ni, ada gerak semua. Lepas pencing, dia cari kursi malas je. Duduk tidur situ, tidur je. Allah kata. Ha ni, salah satu dia bawa pada keras hati. Suka tidur, lepas tu lagi ni, suka rahah. Rahah ni, suka duduk saja. Rahah ni, apa, macam ular kenyang tu lah, apa-apa. Melengkar bang gitu. Hati juga tu. Selaginya kasih suka kepada makan. Nah ni. Berahi tidur, berahi duduk saja, berahi makan. Kalau tiga-tiga tu ada di kita, batulah payuh nak cerita apa-apa, nak royak apa-apa, jadi keras hati. Tambahan pula kalau yang diperingatan tu pula hok pekat bawah. Anak yang tegur. Anak tegur lagilah, sensitif dah lah. Tapi kalau hati lembut, hati tidak keras, tak sedekir, tegaran yang baik, terima. Dah. Walaupun siapa anak-anak pun, tegaran yang molek kita terima. Tapi kalau keras hati, kalau tegaran orang sebaya pun dia jeh-jeh panggil. Jeh-eh gitu je. Kalau anak yang menegur pula, ada ni. Apa ni? Keras hati. Di antaranya berpunca daripada bersangatan kenyang. Kerja makan je. Kadang-kadang ngunyak je. Ngunyak je kerjanya. Nak kena ada makanan semua. Ada orang tua, dia sentiasa berpuasa. Pergi kat doktor, sehat doktor kata ke dia. Doktor tanya pula dia makan gapa. Dah sehat? Tanya makan gapa. Sebab sehat. Sehat kerana dok makan lah. Apa dia? Puasa. Ada ni. Dia bersahur, dia buka. Dia bersahur, dia buka. Mana? Masa dianya penuh dengan wang ibadah. Belajar wang ibadah. Ni hati lembut. Hatinya sentiasa ingat kepada perjalanan selepas dia mati. Akhirah. Perjalanan yang panjang.
1: Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma abtah alayna futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzukna rukat talibin, Allahumma zidana ilma wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran.

0: Planet Kamu Orang Kita.
1: Mi sama.
2: Mana Mi sama ni? Jongok batu. Kejangok.
1: Tak, masalahnya aku tu Miss sama jauh bunyi kejang. Jongok batu. Ya, tepik jongok batu. Tak boleh gini. Akulah. Ilah.
0: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip, dalam GGOK, Tuan Kamu Orang Kita.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang untuk pendengar-pendengar setia Terengganu FM. Apa khabar semua? Jadi petang ni kita mari semula dalam GG. Okay.
1: Mana gambuk orang kita?
0: Ada. Mengah bunyi?
1: Hai, berlari, brisk walk dia panggil.
0: Itu bukan brisk walk, tu brisk

0: Run.
1: Beri sebuah.
2: Jadi gitulah kadang-kadang tu. Hmm. Kalau kita dah keluar peluh teruk.
1: Tu kata.
2: Oh, kepanggil ni.
1: Padang pun. Masalah pun problem situ.
2: Kan tidur rengang sikit kalau peluh keluar.
1: Ya, yeah, betul lah. Baik, terima kasih tadi. Kita bersama-sama dengan DJ tau dalam Anggun Inspirasimu. Jadi untuk petang hari ni, hari
2: Ahad. DJ okey.
1: Hari ni pertama-tama.
2: Giliran kita weh hari ni.
1: Bersama-sama. Bertama-tama. Awal pun pelak.
2: Mari pelak dah. No bagu anda.
1: Hari ni hari Ahad. Hai ha.
2: Lagu apa dia ingat? Bukan hari Rabu. Ahad.
1: Bukan
2: Alehada. Betul tak?
1: Ada.
2: Ahad. Alehada. Betul tak?
1: Ahad.
2: Ini kau biar betul. Ya,
1: main pasal harap hari ni. Okey, hari ni dah 12 hari bulan tak? 12 hari bulan Julai.
2: Okey.
1: 2026. Bulan Muharram berbaki berapa hari je dah. Sebab hari ni dah pun 26 bulan Muharram tak? Ada lagi yang buat bubur suga?
2: Bubur suga?
1: Ada lagi.
2: Berskutih menar tu rasa.
1: Baru nak kata. Berskutih ni.
2: Berskutih menar tu rasa.
1: Berbekah pula dah. Mak gua ni, kami dua ni dua-dua sibuk, busy.
2: Hari tu ada mak pecah hutang ke mana, jemput kita pergi.
1: Weh, dengar. Minta maaf banyak lah ni.
2: Bukan kat tidur dan duk gay.
1: Kami dua-dua ni orang yang
2: sibuk
1: busy. Dah kata benda lah.
2: Sibuk lagi, busy lagi.
1: Ya, neng. Jadi untuk sayang-sayang kita hari ni yang tengah mendengar JJ OK, terima kasih lah.
2: Terima kasih banyak.
1: Kita ada Zidang.
2: Zidang?
1: Mi sama. Congok batu. Ini tepik. Kita ada Uding.
2: Uding dekat Uding.
1: Uding ada. Lagi kita ada sayang-sayang kita yang sedang mendengar Caja, Pok Jack, Kak Mona, Abah Musa.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih lah. Kita dah buat live. Awal-awal live ni.
2: Awal-awal ada apa?
1: Ada apa?
2: Awal buat, awal tutup.
1: Kita
2: awal buka.
1: Konsisten.
2: Ada agak dah pelak mari.
1: Apa eh? Hari ni main pelak.
2: Taulah. Jadi gitulah kita ni.
1: Ada agaklah.
2: Dah jiji okey kena gamuk kita.
1: Ya, okay, hari ni ha petang kan kita ada Jamal Kiro. Pukul 3 kita ada
2: Kepak dah.
1: Pukul 4 lah. Lepas tu pukul 3 kita ada Silam Budaya, betul?
2: Silam Budaya.
1: Nanti kita tengok siapa penerbit hari ni.
2: Okey.
1: Jadi untuk ruangan sayang-sayang kita yang mana dalam JJ OK petang ni bertemakan
2: dengan kamu kita.
1: Yep.
2: Cik Him.
1: Dan juga Kak T.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Nak kaya berdikit-dikit, nak ramai bertabur urai. Maksudnya, hemat punca kejayaan. Jika ingin disukai rakan, hendaklah murah hati. Contoh ayat, Ali berhemat dalam berbelanja kerana dia sedar bahawa dengan berjimat cermat, hidupnya akan senang dan dia boleh mendapat ramai kawan jika dia memberi pertolongan kepada mereka. Bak kata, nak kaya berdikit-dikit, nak ramai bertabur urai.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Kala-kala ku takut

0: apa hok berlaku ni?
1: Ui, sebuti. Sumpah sampai dia. Mami.
0: Sumpah mami.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip dalam GG OK. Tuan kamu orang kita.
3: Okey, baik. GG OK, guna gambar orang kita. Cuaca panas sungguh. Sain-sain royak sampai kata benda. Alah ke petang ni kat hujan berderohong lah.
0: Agak dok lah.
3: Gitu sebab dah, ada amba rasa
0: nampak macam tu dah gelemak dah dia noh.
3: Gelemak lek utara tau.
0: Lek stew pada.
3: Patah tau. Lek
0: patah.
3: Nampak gelak ni, lek penari nampak gelak. Ada kawan-kawan kita tadi, Zurina kata ada sekitar besok berapa frekuensi? 96.2.
0: Oh, ada ingat di 97.7. Yeah. Di Kemaman 90.7.
3: Patut di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri 88.7. Deh. Ada yang waktu ni ada yang baru balik ambil anak sekolah, hati-hati deh. Cuma kita bagi peringatan lah, kita kongsi peringatan kepada para ibu bapa. Mana cuba elokkan U-turn di depan pagar sekolah.
0: Bahaya. Budak-buduk kau, anak-anak kau ramai tepi-tepi jalan.
3: Kena bawa slow sikit lah di kawasan sekolah ni. Kena tengok kiri kanan. Sebab kadang-kadang kalau sekolah rendah lagi lah, budak-budak lagi. Tapi benda ni kena main peranan belaka.
0: Ya, sungguh.
3: Mak ayah main peranan, kemudian pihak sekolah, pihak keselamatan main peranan.
0: Main peranan belaka.
3: Ya. Nah, jadi elokkanlah daripada kita kena jawab lagi. Anak sakit, anak luka, lepas tu kena jawab pula. Jadi agak mencabur lah deh.
0: Zaman ni sangat mencabur.
3: Betul. Jadi kepada kita semua lah, kepada kita semua, sama-sama di kawasan sekolah ni kita jangan terlebih speak.
0: Gitu. Sangat tahu dah kan tempat budak-budak ni, mana tahu di mei buat bahaya gini.
3: Sungguh tak. Okay. Ada yang baru balik daripada anak latihan. Hari ni anak latihan main bola lah, main pusat lah.
0: Hari ni macam-macam tanding kawat kaki lah ada.
3: Tu kata yang mana apa tu orang panggil, pergi sokong anak-anak tau.
0: Memang dah kita mesti nak tengok anak kita petang dia pergi kat negeri tu.
3: Oh, negeri dah barang.
0: Orang Terengganu nelang kot mana pun.
3: Oh, tobat.
0: Apa bidang pun memang ke depan weh.
3: Memang sungguh anak Terengganu kita ni
0: amba tabik spring lah. Ke mak ayah sokongan mak murid pun, cikgu terutamanya hak mendidik, hak ajar tu. Cikgu-cikgu Terengganu ni memang kelah-kelah lah ke.
3: Betul.
0: Tak kasih lagi hari ni.
3: Betul. Memang tak lagi lah Ning. Masalahnya ia mari debang nasi ayam tu.
0: Kau ia mahu nasi benda? Nasi ikan.
3: Nasi dingin.
0: Kena pergi nasi dingin
3: lah. Itulah.
0: Okay. Ini ada silang budaya.
3: Okey, pukul 3 silang budaya. Okey, kita akan maklumkan apa tu orang panggil rancangan
0: hidup
3: apa.
0: Hidup yang penuh beliku.
3: Apa dengan beliku? Wan hidup penuh beliku. Pandang
0: silang budaya ni mungkin juga tadi rasanya Mek Farah kita berdepik hari ni.
3: Oh, DJ Farah kita kan. Okey, dekat live TikTok ada terima kasih Ju PMC. Sedap nasi ayam Kak Teh tadi. Oh, Kak Teh mau masuk.
0: Ju. Oh, Kak Ju. Kak Ju mana?
3: Ya, ya. Lagi ada.
0: Masa makan tengah hari ni dan Ju pun Kak Ju kita.
3: Dah jauh. Itu lah.
0: Wayak dah sana.
3: Wayak pun kat aku duit dah nak. Awak aku ni. Kami ni berlari.
0: Tapi Kak Ju buku.
3: Menunduk, mengisuk. Lagi siapa. Okey, kita ada Junaida dari Kedah pun sama. Terima kasih orang Kedah.
0: Terima kasih orang Kedah nak.
3: Ada kata ambil anak sekolah tadi panah weh. Apa kata hanguh betih-betih je tu.
0: Oh, loh.
3: Aku mana? Hari ni cuhu dah. Suhu. Bukan cuhu. Suhu hari ni. 33 darjah. Betul ke tak? Saya cek balik.
0: Tengok balik.
3: 33 darjah ni. Saya cek. Bismillah.
0: Kalau darjah 5 dah. Kalau darjah 4.
3: Sungguh. 33 darjah.
0: 33.
3: Terima kasih lah.
0: Siapa nama ni?
3: Ni atau dia Mi payah kesok.
0: Oh, suk-suk menang ni. Tabik spring girl lah ke dia.
3: Baik.
0: Dia atas umur melihat baca ang suhu ni. Prihatin deh.
3: Siti Mariam kata selamat tengah. Selamat tengah DJ.
0: Tengah hari kau.
3: Tengah hari deh.
0: Petang dah ni. Wow.
3: Petang dah ni. Wow. DJ suara unik.
4: Kenapa dengan suara saya? Unik sangat ke?
0: Benda hak unik tu. Dari segi nada ke? Dari segi bunyian ke?
3: Bukan. Sengau.
0: Dari segi lenggok ke?
3: Sengau.
0: segi bagi bunyi tak? Ha. Kalau tu bunyi ha. Bunyi ha.
3: Depan.
0: Oh, depan. Bila depan tu mungkin ada masalah resto ataupun mungkin ada masalah hidung yang gatal-gatal.
3: Selesema.
0: Yalah. Selesema tu mungkin
3: kalau resto alhamdulillah tak ada lagi lah.
0: Alhamdulillah.
3: Bak kata kalau bersing tu
0: macam buat elang.
3: Orang tepi boleh kejut dia.
0: Tapi tak nak benda nak ada wayak aja. Bagi contoh aja.
3: Kalau kata bersing tu, orang berak tu boleh kan je. Berak apa tu? Duk bucu meja, bucu dinding boleh
0: kan je. Skapau dengar.
3: Oh, hacau. Khabur tu.
0: Orang tidur bangun.
3: Habak. Baik, Nay. Jadi hari ni kita nak bercakap tajuk kita, kita tak diberi kata, tak berikan tajuk yang khusus lah. Sebab pukul 3 kita ada
0: silam budaya. Silam budaya pukul 4 ada jamah kirung pula.
3: Jamah kirung pula. Lepas tu pahasa karang, lepas tu berita, lepas tu mari pula ngelapor away.
0: Pengacau pun bila esok.
3: Pengacau pun esok. Angan kita anak yang nak nyanyi di esok. Jangan hari ni. Hari jangan nyanyi kakak.
0: Hari ni Pak jamah kirung ni dah. Cita-cita jamah kirung.
3: Ya, jamah kirung. Deh, kalau kata esok tu tak tahulah kata mungkin kena panjang dengan lagu dia.
0: Tak tahulah esok gua dah.
3: Tapi kami cuba
0: esok fikir esok lah.
3: Ha, tapi fikir esok fikir hari ni lah dah. Ada orang kata kalau fikir esok hari ni bekok mata-mata. Tak apa bagi fikir hari ni. Esok tu luk esok.
0: Biar sungguh mikir ada orang sungguh tu.
3: Ha, makan terlepas biar dia.
0: Orang sungguh tak buat, orang tak sungguh buat macam.
3: Sungguh. Ada kadang-kadang orang hok marang hok marang dulu dia bawa kedak-kedak hari ngadak ni.
0: Tahu kadak ni.
3: Dia bawa buat apa nak lama-lama.
0: Kalau lepas ada tu tahu kadak ni tak tahulah bagi kedak.
3: Lok ke dia lah
0: dah.
3: Sebab learning apa tu orang panggil? Learning ni kita orang panggil kena berhijrah lah. Berhijrah daripada budaya pemikiran yang lama
0: kepada yang baru.
3: Yang baru, yang lebih baik lah.
0: Lebih baik lah. Macam tu boleh dah.
3: Kalau dah bila kita nak maju?
0: Hak tu dah mainan.
3: Baik, Jiji okey?
0: Kuan negamuk orang kita.

number Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Click. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: Terima kasih Kak Abah hari ni. Dia kata juru dok Kak Abah hari ni. Al-Kisah Toyib. Mak sembang waktu makan. Zaman budak-budak tu makan kat biga sungai dengan Tok. Lalu dia sembang sambil makan. Katanya jangan kahwin muda macam Tok. Muka ada senyum lah. Kak Abah pula kalau masa makan sembang dengan orang rumah, bila nak cari burung tiung lain. Kak Abah muda ke sembang, dia kata ada orang nak jumpa
1: burung tiung. Oh, dia boleh beli buku tiung ni.
0: Bunyi gue ada buku tiung. Bunyi gue ada buku tiung.
1: Oh, tengok lagi bersalam lah.
2: Oh, my God.
0: Ni aku. Ada lagi kapal.
1: Lain kali, jangan cakap macam makan. Kat hati dengan cahaya, weh. Tak nak cerita kat bang.
3: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip dalam GGOK, Tuan Ikamu Orang Kita.
1: Baik-baik, GGOK Tuan Ikamu Orang Kita, Reng. Copong lain. Aduh.
0: Wow.
1: Buat tu Kegi.
0: Kegi, Reng.
1: Dalam sinar budaya Kegi, kita ada nak bawa kepada sahaja kita berkaitan dengan seni pembuatan wah tradisional.
0: Tu menarik tu.
1: Ya. Jadi learn it out. Macam ke mari dulu baru kamu dengar anak memitok. Dia kata kawan-kawan mari mitok lady. Apa kata nak benda nak apa rumah. Dia kata nak buat layan-layan wow. Selok aku suka.
0: Dah apa beza layan-layan wow? Kejap lagi lagi dia tanya.
1: Kejap lagi lah layan-layan wow. Tapi pada agak lagi mau kita untuk lady. Dia nak nyapu siapa ke? Cocok benda-benda ke?
0: Tapi memanglah kreatif dia panggil.
1: Kreativiti
0: dia.
1: Lama dah tinggal ni. Orang ngelah main uang kekeng orang panggil. Orang ngelah tu.
0: Tu jadi banyak jenis uang.
1: 90 lah. 90 saya main uang. Rasa-rasalah 90.
0: Tinggi
1: tak
0: naik
1: wah. Tinggi. Yeah. Kamu ingat wah tu dah balik dah rumah.
0: Sudah.
1: Jatuh sampai kau ketuh.
0: Lepas tu pakai situ je lah dah.
1: Pakai situ sampai hari ni keput habis dah. Tak ada benda dah.
0: Tak ada benda dah.
1: Lepas ni kita cerita dalam ruangan silam budaya.
0: Silam budaya terbitan Farah Fauzi
1: hari ni. Lepas tu kita ada, sekarang kita buat live kat TikTok.
0: Okay.
1: Kita buat live dekat Facebook juga. Kegi. Jadi yang mana nak join, tapi tak bawa lah replika wow tu.
0: Tak ada. Ada nampak wow ni sikit. Tapi comel kot ni.
1: Ada bawa.
0: Tapi comel wow ni.
1: Tak apalah. Kalau dah nampak tu, kita bagi wow lain lah dulu.
0: Wow lain dulu.
1: Kita bagi wow pepeh pun boleh.
0: Boleh. Ada masalah.
1: Jadi untuk sayang-sayang kita, teruskan bersama-sama kami dalam JJ OK.
0: Guna gamuk orang kita.

Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi, senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: 24 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Okey, baik. Kita dah pukul 3 petang, Teh.
2: Okey, kita teruskan dalam rancangan Silang Budaya. Terbitan Farah Fauzi untuk hari ini.
1: Ya, betul.
2: Sama dengan tetamu kita di Konti.
1: Ya, itu yang berbagi Encik Amidi bin Muhammad lah.
2: Okey.
1: Yang mana hari ini kita nak bawa perkembangan ataupun berkenaan dengan seni pembuatan wow tradisional.
2: Okey, biasa kalau orang panggil, kenapa kapung, glamour?
1: Nama tuang punya badan.
3: Saya panggil Midi. Midi.
2: Abang Midi
1: kita dah.
2: Okey. Rekah kan?
1: Rekah dah.
3: Rekah Abang Midi.
2: Mana kau sebut Midi, kapung tu, kapung anda dah?
3: Gotu Nasi.
2: Dekat
1: je. Jadi kita dipahamkan, Abang Midi kita ni seorang tukang kraft tempatan yang terkenal dengan buat wah skala kecil, skala mini
2: tu. Tu nampak ada depannya.
3: Banyak buat tu.
1: Ya. Yeah.
3: Saya banyak buat batik kit lah. Banyak.
1: Batik kit.
3: Batik kit untuk warna-warna batik.
1: Batik kit.
3: Tapi betul wah, raka wah.
1: Raka wah. Biasa kalau orang cantik-cantik wah.
3: Cantik dulu, lepas tu itulah.
1: Faham.
3: Dia tu budak-budak warna tu.
1: Tapi yang kita tanya, pengalaman dalam buat wah ni berapa lama dah?
3: Saya daripada umur 10 tahun saya buat wah.
1: Umur 10?
2: Lama nak dah.
3: Sekarang saya 26 dah. 20 tahun tak tahu.
1: Maknanya dok leh nak lipah dok.
2: Megang.
3: Alhamdulillah lagi lah. Boleh dah sikit-sikit lah.
2: Ibaratnya set-set megang lah.
3: Sebab sekarang pun saya dalam backup kebasaan pun saya jadi pengadil sekarang. Sobek lah.
1: Sobek. Faham?
3: Untuk warna sobek untuk hiasan-hiasan kita ambil Makkah tu.
1: Okay. Saya nak tanya soalan ni. Yang mana apa tu kau panggil? Berkaitan dengan latar belakang lah Abang Midi dok. Yeah. Berkaitannya macam mana bermulanya nak buat, walaupun umur 10 tahun mesti dia ada sebab kita yang tengok mana dok.
3: Ya, betul.
1: Mana tu?
2: Cetus minat tu lah.
3: Minat tu bukan kata mana, sebab saya daripada kecil tau. Kita main waktu hukum biasa lah. Waktu kecil-kecil waktu hukum buat keken tu biasa lah. Tapi minat ni masa saya buat corok ni. Corok buah ni ayah saya. Sebab saya dari keturunan.
2: Daripada ayah.
3: Daripada tok nyang saya lagi.
2: Tok nyang, tok ki.
3: Ayah.
2: Lepas tu, Abang Midi sendiri.
1: Empat generasi ni.
3: Lima dah.
1: Anak boleh buat juga.
2: Alhamdulillah ni. Okey.
3: Daripada itulah ayah saya tu main buat petang. Dia nak buat mula-mula ni nak buat bunga. So dia tu dah kata nak buat. Kita rekalah buat. Lama-lama jadi kita minat begitu.
1: Betul?
3: Lepas tu kita pun belajar, kita belajar sini-sini ada tempat-tempat kita belajar tu.
1: Itu jadi yang mula-mula.
3: Itu yang mula-mula tu.
1: Tak nak buat tu.
3: Tak buat.
1: Ingat tak buah mula-mula sekali buat.
3: Ingat?
2: Ada sepang lagi
3: tak? Tak ada dah.
1: 40 tahun rasanya mahu lah.
2: Mana tahu.
1: Debu.
2: Kalau kemah molek, letak dalam supik, orang kata
3: tak dah. Masa tu ayuh sipang tau. Dah kita nak tu lah masa tu. Saya buat uang tu dalam 9 kaki uang tu.
1: 9 kaki?
2: Masa tu umur berapa?
3: Saya tu masa tu umur 10 tahun.
1: Umur 10?
3: Saya cuba-cuba buat tu. Saya tiru orang lah.
1: 9 kaki dah?
3: Masa tu tiru. 9 kaki.
1: Usoh.
2: So,
3: tiru bunga orang apa semua, tiru-tiru dulu. Lepas tu tersobek apa semua.

0: tolong saya pun ada. Masuk rumah dia, semidang di dinding dia tu, suka ping wah.
1: Awak besar-besar dulu.
0: Oh, awak besar dulu.
1: Ya. Dulu saya ingat masa arwah-arwah toki saya tu dulu kan. Dia main wap sop sop waduh 15 kaki 20 kaki.
0: Oh ya ya.
1: Lelih tak ada dah ni.
0: Oh tak ada. Oh tak ada.
1: Best standard saya
2: lah ni. Lelih ada buat hak besar. Ada tak besar hak papang tu? Ada tak? Besar tu.
1: Besar tu lelih tak ada dah ni. Tapi kalau Kelantan dari.
0: Oh Kelantan dari. Oh,
2: kalau hak besar gitu panggil paham dia.
1: Kalau hak besar-besar gitu sini main wa tu wa burung wa lang walang sapi.
0: Walang sapi.
1: Ada ekor kain ke?
0: Oh, sebut nama-nama tu beda sedua nama.
1: Tapi tu wa tadi situ kandung tu. Pasal kita ada khas untuk wa tadi situ kandung kita pilih. Macam kalau wa bulang, wa kucing, wa jala budi tu wa tadi si Malaysia.
0: Ya yeah,
2: je. Wa bulang, wa kucing, wa jala budi tu.
0: Memang
1: wa. Malaysia.
0: Mana hak terkandung kita?
1: Hak terkandung kita wah lang sapi.
0: Wah lang sapi.
1: Ada ekor kain ke?
0: Ya ya ya.
2: Sejenis je ke? Hak terkandung sejenis.
1: Dia sejenis je. Setiap negeri sejenis.
2: Oh setiap negeri sejenis.
1: Macam tu juga kalau Kelantan wah puyuh.
0: Wah puyuh.
1: Macam negeri-negeri lain macam ke Johor, wah merauk.
0: Ya.
1: Itu negeri-negeri ada baka.
0: Ya ya ya.
2: Oh maknanya kalau lah ikut jenis-jenis wah ni, hak apa ni mana hak benda ni abang midi kita pakar. Nak hasilkan wah tu
0: wah paling tinggi lah paling paling banyak sekali lah.
1: Pakai buat wah.
2: Wah muda biasa. Biasa
1: buat. Kena buat wah belaka.
2: Oh semua wah.
1: Kena wah. Sebab wah bulan kucing jala budi tu kita buat kalau syarat pertanding dengan pekat kuasaan. Dia wajib dah situ.
0: Wajib dah situ.
1: Wajib ada tiga buku tu. Lepas tu kalau kita pergi negeri-negeri lain.
2: Okay.
1: Macam kalau kita main di Johor katakan.
0: Okay.
1: Negeri Johor tu dia kena syarat wajib ada wah merok pulak.
0: Oh, oh, syarat, oh ikut negeri okay, tu.
1: Ikut negeri. Kalau main Kelantan wah merok tak ada. Kena ada wah puyuh pulak.
0: Oh, maknanya hal tu compulsory tu.
1: Masyarakat gitu. Lepas tu wah pilihan satu segi tu wah daun. Wah sayap panjang tu
0: yeah,
1: tu
0: yeah.
1: Pendek tu. Tu pun ada kau.
2: Okey okey.
0: Kan kita gaji tengok kan festival layang-layang international tu. Siapa nak tengok musuh yang amat.
2: Macam-macam.
1: Tu macam tu dia untuk festival je lah. Untuk tak ada pertandingan lah. Macam buat bulang kucing jala budi ni, buat tradisi ni. Dia panggil buat tradisi. Kalau bulang kucing jala budi ni, dia untuk pertandingan, untuk perakat kebasaan. Kalau buat terbangsa ni, buat macam ke, buat katung-katung ada buat tu.
0: Buat naga.
1: Buat naga ada belaka tu. Itu buat luar negara tu. Banyakkan luar negara lah. Dalam Malaysia pun ada juga.
2: Ya.
0: Tapi tak lah selever tu.
2: Okey,
0: itu dia. Jadi kalau kata buat war eh, yelah kita pun ikut, kalau kita recall balik zaman budak-budak, dia proses dia tu, ada proses dia. Tapi mungkin lah orang pendengar-pendengar kita yang tengok dekat live TikTok, yang dengar dekat radio, Facebook sebagainya, mungkin nak tahu di antara proses nak jadi ke sebuah war tu, yang paling rumit pak yang mana sih?
2: Pening pala kalau tengok tu. Nak suruh.
1: Ya yeah, kalau pak paling rumit. Buat uang ni ramai boleh buat lah. Boleh lah katakan.
0: Boleh
1: buat.
0: Komang-komang
1: pun. Komang-komang pun boleh buat lah.
2: Kita tengok uang tu apa midi. Tengok.
1: Kalau nak suruh naik, masalah. Naik tinggi.
0: Ya. Yeah.
1: Naik waktu cacang lah. Waktu cacang tu.
0: Ya.
1: Susah sikit lah tu. Pasal je kalau bekat kapung lah. Kalau tanah bekat kapung ni tak ada corok. Yeah. Tak ada bunga dia tu.
2: Oh kosong gitu
1: lah. Kosong. Kalau bekat pasang ni ada bunga dia berat. Tu kita nak balance antara apa ni? Saya buluh dengan berat keberatan dia tu nak naik atas. Lepas tu hak susah lagi. Buat corok lah susah. Kena belajar hak corok tu, kena belajar lah.
0: Gitu. Sebab dulu saya seingat-ingat saya lah. Arwah Pak Long saya ni buat war juga.
1: Yalah.
0: Jadi corok yang umum dia buat petok diamond tu.
1: Dulu. Dulu saya ingat tu. Petok. Dia ujung saya ada sikit tu.
0: Yeah.
1: Lepas tu dada ada sikit.
0: Yeah.
1: Lepas tu tengah-tengah petok.
0: Betul. Saya ingat tu. Mengelah arwah Pak Long saya warna hijau saya ingat. Lepas tu dia punya petok lemon tu warna kuning.
2: Oh, gelah.
1: Dia warna go.
0: Ambil kurang lah. Ambil kurang lah.
1: Betul lah.
0: Jadi sebelum waktu saya kata, Pak Len ni kan macam Abang Medi Kabar, dia cokong batik.
1: Sebab saya ubah suai balik tu. Saya masa tu COVID 2019. Masa baru-baru COVID tu.
0: Ya. Yeah.
1: Saya masa tu saya dah buat batik dah dulu. Saya buat batik, lepas tu batik dah jalan. Saya pun berhenti je buat batik. Saya combine balik raka war tu. Saya ada tokek seorang lah. Mana kita bincang dia tu. Daripada Damusari. kita bincang macam mana nak buat.

0: Saya dia kata cuba combine dengan wire dengan batik. Saya cuba lah, buat raka wire, tepek kain batik, saya cutting. Alhamdulillah sampai kali ini lah.
1: Gitu,
0: ada sambutan lah.
1: Ada sambutan lah.
0: Alhamdulillah.
1: Dari segi permintaan tu, sama ada orang yang dalam negeri sendiri ke ataupun luar ke, macam mana?
0: Ni banyak ke Singapura.
1: Oh, Singapura.
2: Dah ada ke Singapura.
1: Oh, gitu eh.
0: Alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah. Dari segi permintaan tu, sampai ke luar tu.
2: Kira
1: jauh tu.
2: Gagah tu. International panggil.
0: Tapi kalau wah-wah sobek-sobek macam ni kan?
2: Ni wah sobek ni?
0: Ni sobek.
2: Oh, kalau betul sobek yang gini dah.
0: Banyak ada permintaan juga. Atau ke luar-luar negara juga. Banyak lah tu dia pecah sikit lah. Dia buat salih lah.
1: Ya.
0: Orang atas lah. Sebab saya tak atas sendiri. Sebab kita pasal orang, kita tak ada lah main pasal orang kita luar.
2: Orang Terengganu tak ada guna? Oh ni, wah sobek ni. Untuk main.
0: Ini bukan main ni, ini tu dalam kereta.
2: Oh, untuk dalam kereta je. Eh, kalau yang betuk gini. Kalau betuk gini, kita
0: ni buat bulang ni.
2: Oh, buat bulang? Okey. Ya, ada nama-nama dia.
0: Buat bulang tu.
1: Oh, gitu dah.
2: Tapi ini untuk letak dalam kereta dah. Ini bukan untuk buat main.
1: Okey. Tadi tau, macam Abang Bindi beritahu, dari segi corok, dari segi nak naik, itu memang ada part yang paling payoh lah. Sebab dia satu proses. Ni saya sajalah nak korek rahsia dengan orang-orang pakar-pakar.
2: Aku balik nak ajar
1: anda pula lagi. Okey. Jadi bila kita buat buah, bila naik tu naik. Tapi sampai satu ketinggian tu, dia memusing. Raya pula. Gamuk-gamuknya macam mana cara nak bagi dia bela.
2: Ini ada pengalaman ni.
0: Kalau pulah gitu, banyakkan dia dengan kepala bagi. Dia bela.
2: Berani belatah
0: eh? Belah atas. Dia timbangan dia dah bela. Dia apabila dengan kepala, dia akan musing. Dia naik kejap, dia musing.
1: Orang kalah jatuh.
0: Lepas tu, kalau pemain war ni, tahulah dia ada yang jemput timoh. Untuk balance dia, timbangan dia. Pasal war ni ada timbangan dia.
1: Ya.
0: Kalau nak timbang ni, kadang nak pakai naik wadah gitu, kata orang. Mesti ligak.
1: Ya. Tapi kita, kadang saya terfikir, sebab apa ditambah busur? Satu memang nak bunyi kan?
0: Busur satu bunyi, satu lagi untuk timbangan dia.
1: Timbangan dia.
2: Jadi seimbang je dia.
0: Dia jadi balance lah. Kalau wah tu, kalau tak balance, dia rengang kepala duduk cacang gitu.
1: Dia pulah
0: gitu. Dia pulah.
2: Payuh lah nak beki. Mana lock gitu je lah. Habislah.
1: Apa rasa lah ni? Orang gelah tahun 2001 saya rasa kot. Saya pernah buat sambung berapa panjang ekor tepi. Nak bagi. Pulah macam.
2: Jadi nak elok
1: kepala.
2: Tak ada cara nak elok.
1: Ekor bulu
0: dia kena belong gitu lah.
1: Ingat balik tau.
2: Macam-macam pesan kan. Mana caborang main wad.
0: Caborang.
2: Bukan senang. Bukan kata tengok atas tu mudahnya naik tu.
1: Cuma dari segi macam gerak bulang, saya memang tak pandai. Orang ngelah kita main second war tadi. Second war cakap secara off air tadi. Wah kekeng orang ngelah kan. Pakai keng. Orang ngelah buah tu atas pokok. Pokok kita.
0: Dah jatuh. Dah turun. Dah tu.
2: Sakut situ.
1: Rasa pokok tu.
2: Okey, macam mana lagi kita nak tanya? Kita dengar lagu dulu.
1: Baik, jadi untuk kawan-kawan kita mungkinlah ada pertanyaan lah. Kalau ada sebarang pertanyaan, nak tanya pasal uar. Sebab kita tahu sebenarnya ramai yang minat uar. Cuma mungkin nak terjejas secara khusus tu.
2: Tak tahu.
1: Nak tuju mana?
2: Tak tahu nak tuju lagi ke?
1: Jadi boleh atau WhatsApp di 0103444632. Tentang dia bagi? Tentang uar.
2: Seni pembuatan uar.
1: Seni pembuatan uar.
2: Traditional.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Ya, yeah, baik Silang yeah, Budaya hari ni.
2: Silang Budaya hari ni kita kongsikan kebumbuatan wow tak? Pasal secara wow, tradisional. Wow.
1: Dia orang Terengganu dia. Ha. Orang kata sebut wow tu terpelik.
2: Ha.
1: Pasal wow lah kita ni. Ya.
3: Ha. Wow. Wow. Wow.
1: Wow. Wow. Wow.
2: Wow. Dah betul sebut layang.
3: Dah sebut wow, dah sebut lah wow. Oh,
2: wow.
1: Ilik di mi.
2: Dan nak tahu apa beza wow dengan layang-layang? Hmm.
3: Kalau layang-layang ni biasanya kalau orang luar panggil layang-layang ni. Wah tu lah, wah tukung sini panggil.
1: Wah tukung. Hmm.
3: Tapi kalau orang luar panggil melekat. Melekat lah orang panggil.
1: Tapi kalau di Terengganu kita tu, di Terengganu kita khususnya lah Abang Medi lah. Sebab Abang Medi kita memang berpaksi di Terengganu. Dari segi ataupun penganjuran festival di Terengganu ni macam mana ni?
3: Penganjuran festival Terengganu ni lah, lama dah tak buat ni.
1: Sebab saya rasa
3: sampai kat kebasaan lama dah tak buat.
1: 5-6 tahun ni pun tak ada.
3: Tak ada, dalam rasa tahun 92-93 tu.
1: Ada.
3: Buat.
1: Rasa dah 30 tahun eh.
3: Ada dah tak buat.
1: 30 tahun lah tak.
3: Wah, kita agak-agak kalau tu ada tu nak buat tu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah tu. Mak kita tengok di Johor, walaupun orang kata dia jeput negara-negara luar,
3: ada.
1: Tapi ada.
3: Kat kebasaan tu ada. Macam kau sama kau kena ada Kelantan tu kau. Pada dalam kau. Kelantan.
1: Oh, di sama macam ke sukan lain, macam ke sukan gasing.
3: Gasing.
1: Kita jarang nampak.
3: Terengganu kurang.
1: Sangat jarang. Tapi gua memang ambil rasa setakat adalah tak ada. Lama sangat.
3: Tapi dekat kampung ada. Sama-sama kampung lah.
1: Sama-sama kampung.
3: Gua tak ada corok.
2: Ada tanding lah. Ada tanding. Tapi mencabar juga ni Cik Midi tak? Buat macam wow ni sebab sekarang ni budak-budak kan suka main gadget. Maknanya dia duduk apa pun duduk tubik.
3: Tapi hak 2 tahun lepas, 3 tahun lepas tu memang orang kata tiap-tiap minggu ada. Kadang-kadang 2 tepak, 3 tepak seminggu tu dalam minggu tu. Matan dia wah ni budak-budak muda banyak kecepung benda. Cepu lah dalam tu.
2: Tapi
3: tahun ni nampak ada tambuk tak kurang.
1: Berat sikit eh.
3: Berat banyak, berat sikit.
1: Berat banyak eh.
2: Apa agaknya, apa faktor ataupun sebab apa agaknya tu?
3: Sebabnya pasal penganjur orang ni ada masalah lah, pasal kewangan lah biasanya gitu lah.
2: Kekangan lah. Lepas tu mungkin dari segi bahan-bahan nak buat awal tu ada masalah.
3: Ada masalah. Bunuh kena banyak ni buat kedai.
1: Banyak. Sumber banyak.
3: Banyak bunuh kat kita.
2: Masalah tu.
3: Tapi 2 tahun lepas, 3 tahun lepas memang bunuh tu habis rata orang ambil.
2: Dah Cik Midi kalau nak buluh kabur ya.
1: Belakang rumah dia ada.
2: Sambung buluh kat rumah kita.
3: Tapi bunuh kena pilih kau.
2: Tak apa, banyak pokok. Kita tanam benar bulu.
3: Ya tau.
1: Ya weh, bulu perindu leloh
3: dia. Takut bulu minyak.
1: Bulu minyak dah pakai harang. Sikit.
2: Oh, dia jenis-jenis bulu juga.
3: Jenis bulu tau.
1: Ya.
3: Dekat rumah saya pun banyak bulu minyak.
1: Bulu minyak dah jadi gawat weh.
2: Bulu minyak ni dia nipih tau.
3: Tak, dia tebal kau. Tapi dia mudah patah. Segi mudah makan bubuk.
2: Dia nak bulu hak kan Cik Midi?
3: Dia bulu sini orang panggil bulu berang.
2: Dah bulu berang dah kita kat kita bulu berang panggil.
3: You know. Bulu berang boleh buat biasa bulu berang.
1: Bulu berang
3: panjang.
2: Luah panjang.
1: Raja tengok kan, kata raja tengok bulu makan bubuk. Debu.
2: Apa duk tengok. Tengok semua.
1: Basah kata bulu bubuk tu.
2: Kita orang yang
3: bulu berang apa? Bela tu bela dalam berang.
2: Gohok lah.
1: 5 kilo bubuk separuh.
2: Jeffrey Sulung kata buluh berang dia.
1: Ya, buluh berang.
3: Buluh berang. Tapi setakat ni kalau buluh hak paling comel sekali saya buat awal lah. Buluh duri lah boleh.
2: Buluh duri.
3: Buluh duri.
1: Payah boleh.
2: Apa panggil buluh duri?
3: Tapi susah sikit nak ambil tu pasal segi orang nak buat buluh duri ni pasal dia ruah dia belok-belok. Buluh dia belok. Kena betul buluh. Tapi dari segi tahang tu
1: Tahan dia.
3: Bulu duri spray kuat.
2: Sebanyak-banyak buluh tu, buluh duri tu paling tahan kali.
3: Bulu duri paling tahan. Tapi spray macam spray yang kuat. Spray.
1: Takut ada kau spray. Tapi buat buluh lemang selok kita tengok.
2: Buluh lemang
3: tak jadi.
1: Baik bubuh buluh dalam.
2: Itu nipin nayang.
3: Nipin nayang.
1: Kena bahaba sikit kecil. Tak ada apa-apa.
2: Betul lah.
1: Okey, apa dia lelengi memang tak ada. Dulu macam ke, gila kita membesar banyak tempat. Saya macam saya dulu membesar di di Batu Nang, di Maneh lah khususnya, di Maneh. Dulu orang je tengok, orang bawa motosikal petang-petang. Kelek seorang belakang.
3: Kelek wah.
1: Kelek wah. Learning memang satu.
3: Learning banyak. Itu learning pemain-pemain orang banyak keluar daripada mana
1: sekarang? Ah, ya. Yeah.
2: Oh.
3: Ya. Pastu mana?
1: Sebab dulu yalah macam mana eh? Zaman hamba dulu di kebun air ada tali air, orang lain tu ada padang kan.
2: Oh, mai situ.
3: Ya, ada yeah. Tu.
1: Lain-lain tu.
3: Tapi learning banyak di Teluk Negara ada.
1: Ah, Teluk Negara. Ya.
3: Di Jerang pun ada kat.
1: Hmm. Seronok tengok di sini kan.
3: Cenderanya main petang-petang.
1: Pasal lalu atas getok kolibar tu kan. Sorong atas.
2: Dah naik atas betul dah. Air layang ya. Dah ada dah ha. Macam buat-buat tu dah naik ke atas tu.
3: Ada juga. Tapi main di cenderanya tu dia untuk main petang-petang je lah tu. Bukan untuk tanding. Kalau biasa untuk buat tanding ni orang Sipang.
2: Aku
3: rosok.
2: Ya betul dah.
3: Pasal nak buat corok tu lama.
2: Nak boleh kesiak. Berapa lama agak-agak boleh kesiak? Sebulan, dua bulan?
3: Biasa sebulan kan biasa suti orang buat.
1: Sebulan suti. Itu yang skala
3: saya. Orang buat malang-malang lah. Buat kat upu.
2: Saiz berapa?
3: Skala saya. Pak kaki kata.
2: Pak kaki kata.
3: Dia pak kaki square kan? Pak kaki square kata.
1: So, kita kalau macam kedepan hamba ni 1 meter setengah lebih kurang.
3: Ya, pendek sikit lah.
1: Mana dalam 1.2 meter lah.
3: Tak
1: 1.2 meter.
3: Dengan gitu lah.
1: Lebih kurang saya hamba lebih kurang.
3: Lebih kurang.
1: Lebih kurang lah. Cek sikit lah.
2: Tadi kata macam-macam nama buah tu macam-macam nama buah tu. Sebab apa buah ni dia ada nama gini-gini-gini? Apa apa yang membezakan?
3: Wah ni, wah git, wah
2: kucing, kenapa? Ini wah bulak ni. Wah
3: bulak contohnya. Dia beza je gini je.
2: Ekor
3: dia.
2: Oh.
3: Dia wah kucing, ekor dia. Dia separuh bulak ke tu.
2: Dia maksudnya hok ni kalau gini ni.
3: Kalau gini wah bulak ni. Dia penuh ni.
2: Dia ada ekor kalau wah kucing.
3: Kalau wah kucing dia bukan ekor. Dia ni dipanggil ekor. Beza hak ni tak ada. Dia bulak ke separuh bulak situ.
2: Oh.
3: Lepas tu wah jalan budi pula dia macam pukul puang gitu.
2: Betuk dia.
3: Betuk dia. Dia tubuh dia ni sama je. Ekor dia bagai bawah dia lah.
2: Itu yang nak tahu membezakannya lah.
3: Beza tu lah.
2: Itulah.
3: Kalau walang sapi ni dia lain sikit daripada ni. Tapi tubuh dia tu adalah. Lepas tu ekor dia petok gitu sikit. Lepas tu ada sapi tu. Dia panggil lang sapi tu.
2: Sapi?
3: Macam ke tangan tu. Tu dia panggil sapi tu.
2: Jadi apa membezakan? Ada orang kata layang-layang, ada orang panggil wam. Kenapa kok layang-layang? Warna pisang warna. Wow, warna ha.
3: Layang-layang ni hak budak-budak main tu lah.
2: Pak segi
3: tu. Kau tengah panggil wak tukung.
2: Wak tukung?
3: Wak tukung. Orang tu panggil wak melekat lah.
1: Tapi kalau ni nak tengok wala sapi, mana kita boleh tengok?
3: Dan ni wala sapi ni banyak di lek-lek senegeri ni lah. Sebenarnya kuat lebar. Kalau angin tegara, angin kuat-kuat. Dia naik lah.
2: Kalau ada angin naik lah. Maksudnya boleh lah main.
3: Pasal saya keras sikit. Walang ni kena, walang sapi ni kena angin kuat.
2: Kalau selalu tak jadi.
3: Selalu tak jadi.
2: Okay.
3: Balik mula dia, hak tanya.
2: Itu yang berpusing tu.
3: Wah tu kan. Wah dengan layang-layang dia. Wah pula macam ke hak corok-corok ni. Hak tu panggil wah sini. Pasal kat hari ni, orang panggil wah tu. Kalau layang-layang ni panggil petok tu kecil-kecil budak-budak main lah
2: sekeping
3: tu.
2: Layang.
3: Beza gitulah.
2: Ya gengang sikit lah.
3: Ya gengang tu.
2: Ya sedap lah besar. Budak-budak taga, budak-budak boleh main dah.
3: Budak-budak boleh main lah.
2: Tu buat ke?
3: Waktu kita dah buat tu kedai banyak tu. Tu jual RM2. RM3.
1: Kalau nak tanya Abang Midi tau. Yang macam di Wasopek ni, depan mata kita ni. Kalau saiz ni lah deh. Saiz ni biasa kalau kata nak dapatkan di pasaran tu berapa atas satu unit?
3: Yang ni kalau orang jual ni 35 lah.
1: 35 deh. Jadi hok ni yang kata boleh bubuh ni perfume.
3: Bubuh
1: perfume deh. Dalam kereta. Siapa tengok dekat dekat Facebook nampak, dekat Facebook
2: kat
1: nampak.
2: TikTok pun
1: dekat
2: nampak.
1: TikTok pun nampak, kat TikTok pun nampak, kat
2: Tim
1: Gang. Ni panggil Wasopek Yasang.
2: Yes, lah. Kereta sakur gitu. Tengok, wow. Kadang-kadang orang panggil benda terapi.
1: Terapi.
2: Boleh di terapi.
1: Cuci
3: mata. Boleh tengok.
1: Epong adalah kereta letak pokok pasu joget.
2: Letak wah sekali.
1: Tradisi tak?
2: Tengok corok-corok macam bunga benda. Corok-corok batik lah. Sekarang kan terkenal dengan corok batik.
1: Apa salahnya tukar hiasan tu letak buah tau. Jadi kalau katalah orang nak dapatkan tu, mana tu?
3: Maknanya saya pun Tak banyak lah atau ke kedai lagi ni. Sebab saya baru buat benda ni kan. Baru percubaan baru dah. Ada juga orang ambil ni. Tapi banyakkan saya atau ke Lambu Sari lah. Banyak
1: Lambu Sari ni.
3: Lambu Sari.
1: Jadi orang boleh dapat situ lah.
3: Dapat situ lah.
2: Mudah je tak. Itulah yang minat buah layang ni. Teruskanlah minat tu tak. Macam Abang Midi kita ni bukan sekadar minat tu ni. Sampai pagi pekat kita ni hak yang paling tertinggi dapat dapat macam mungkin dapat anugerah ataupun hadiah tempat pertama Johan ke mana ke mana. Ingat tak tahun bila?
3: Saya tak ingat tahun bila. Tapi saya pernah saya boleh Johan wasobek tu tiga butir wasobek nombor satu. Lepas tu pertanding dengan wabengke nombor satu di bumi dan nombor satu dia naik. Masa tu memang kita rasa suka lah mana benda apa ni
2: dapat anugerah lah.
3: Bukan anugerah dah. Tanding banyak uleh.
2: Tanding menang.
1: Boleh menang. Maknanya ia tu di antara sepanjang karier dalam main buah zaman budak paling diiktiraf waktu apa-apa iktirafan tu yang mana? Tahun bila?
3: Saya pun
2: tak ingat tahu lah. Tapi buah tu masa tu tanding buah benda. Dah ingat ke?
3: Dah ingat juga. Buah bulan saya dah masuk. Buah kucing jala budi. Buah merok pasal saya masuk.
2: Buah kucing.
3: Buah sobek tu.
2: Jala budi.
3: Itirah kita ni sebagai tu cuma dia tak bagi sijil lah. Gelorang tu adalah orang masa tu. Saya boleh gelorang Raja Sobek Dunia dia masa tu sekali.
1: Raja Sobek Dunia
3: lah.
1: Pernah
3: sekali lah.
1: Dok barang tu.
2: Kita barang.
3: Masa tu saya umur dalam 40 kan baru
2: saya. Dekat
3: pula pada waktu tu lah. Saya pun tak ingat lah masa tu.
1: Ni ada sebuah daripada Kimi. Dia kata dulu Soho Wah Kenyik Bahu.
2: Wah
3: Kenyik Bahu. Wah Kenyik Bahu ni dia lekok tu sayap dia lekok.
1: Dia
3: sayap dia kan.
1: Dia macam logo mengakak tu lebih kurang. Macam logo mengakak betul. Bagumari.
3: Lepas tu dia tunggu tu ekor dia petok
1: gitu. Ekor model segitiga lekok.
2: Mudah mudah
1: Wah Kenyik Bahu
2: ada juga.
1: Lama tak dengar. Mata dah mai. Sungguh macam logo mengakak.
2: Okey, kita pergi kedai kopi dulu kejap.
1: Baik.
2: Lepas tu kita sambung lagi bercerita berkenaan dengan pembuatan buah ni. Kau
1: nak dengar lagu Wah Bulan lepas tu?
2: Lagu Wah Bulan kali.
1: Okey, kita tengahlah tengok lagi. Wah Bulan lah kalau ada. Kita tengok lagu mana, pergi ke kedai kopi dulu.
2: Okey. Baik.

0: sudah tengah tahun dah kita. Habis tengah tahun dah kita.
1: Banyak.
2: Baru je lagi dah. Tengok tu. Dah mumpung.
3: Ya ke?
0: Ya.
3: Tambah naik. Tu ambil tu. Nasi buku. Si lemak tu.
0: Oh, mana yang nombor ni?
3: Bili-bili.
0: Selera lain macam ni.
3: Cikgu tak ada.
0: Cikgu tak ada selera.
1: Nasi lemak cik sipoh ni.
0: Cikgu dah awi nak makan banyak-banyak. Awi main.
1: Banyak cikgu ni main nak.
3: Cikgu dia sibuk. Wikit lalan ni.
1: Oh, dia mengajar lah dia. Dia biasa ni nak kopi rumah pun.
0: Dia makan cikgu.
3: Dia tak faham.
1: Dia kena tak faham. Pagi
0: lah. Aduh.
2: Tapi dah pelik-pelik dekat tengah tahun ni macam-macam benda lah hidup kita jadi.
0: Betul lah.
2: Kalau ikut kan dari segi apa ni? Kita punya kelebihan kita pun ada juga. Yang bagi leni tu.
1: Macam-macam.
0: Baru ni, aku pergi ambil piti, sayang. Aku boleh baru ambil piti. Kan biasa kan dia tolok singgit kan?
2: Oh, kalau mau pergi bank lain lah.
0: Aku pergi bank lain. Aku malah bangun duduk dang. Dia ada gaduh aku pergi bank lain.
3: Pakai mek-mek tu kan?
0: Pergi kat kedai-kedai sebeneka tu kan?
2: Betul.
0: Dia pakai dia ada bank lain boleh tu kan? Pakai mek tu. Dia duduk cah. Orang kata, aku bimbang juga. Aku salah ke apa?
2: Dia sama ni. Dia cah singgit tau.
0: Cah singgit.
3: Dia boleh bila dah?
0: Mari-mari dulu aku pergi.
1: Start 1 Julai baru ni.
0: Oh, patut pun.
2: Oh, start 1 Julai betul tu. Kata banyak.
3: Belik juga.
0: Oh, tak ada dah. Tak ada cah dah.
2: Tak ada cah dah lah. Mulai 1 Julai.
1: Jadi tak ada masalah lah kalau kita nak pergi bank mana-mana learning ni. Masalah singgit tu tak ada dah.
0: Dia walaupun cah siya, tapi dah kalau 2-3 kali betul, 10 kali.
3: Kalau 10 kali.
0: Kadang-kadang kita malah juga. Kadang bank kita nak pergi hungga tu jauh ke apa kan.
2: Kalau ikut ke aku, 2 minggu depan aku nak pergi ni lagi luar negara. Benarnya aku ada fashion show lah macam biasa.
1: Nak ikut.
2: Aku dah pun teringat pasport aku
0: tunggu.
3: Dia buat apa lagi luar orang kan? Dia tengok pulang.
2: Dah lah. Of course aku ke fashion designer. Mereka tak kena aku
0: buat pindah. Kenapa dia gini? Di peringkat antarabangsa ni. Toko belia
2: dia memang naik. Dah lah. Anyway, nak beritahu je lah kan. Dah pasport aku buat baru pasport lah. Nampak je cantik pula pasport baru.
0: Ya, aku lama dah duduk pergi.
3: Bisa warna lah ni, Seth.
2: Tak dah. Bisa warna merah sama je. Tapi aku tanya lah. Kata macam kau pun macam lain je nampak. Dia kata banyak ciri selamatan dah ni. Ni kata dia ada macam 94 ciri. Aku tak tahu kenapa benda 94 ciri selamatan tu. Maknanya pasport kita kuat lah.
0: Maknanya tak boleh lah.
2: Tak boleh nak tiru.
0: Tak boleh nyamuk-nyamuk lebih kurang lah.
2: Kata, cantik pula pasport baru ni kata.
0: Start Julai juga.
2: Start Julai juga.
0: Hak yang disel lagi tu, disel Madani. Hak RM2 sponsor pun Julai juga.
3: Banyaknya pun
2: kan. Kata banyak. Dah aku nak cerita pasal budak-budak dapat voucher tu. Anak dapat tak?
3: Tu aku tahu. Sebab dengan cikgu kuluh anak aku dia wayak. Kepada naik mak ayah ni tolong cek lah. Dia bagi email apa password ni ada boleh kedok voucher buku Madani ni. Lepas tu cek lah. Lama ngecek
2: lah. Lama cek pun tu punya cek.
3: Lama ungguh nak. Dapat lah RM100.
0: Okey dong.
3: Tapi beli online dia ambil jarum.
0: Beli ni online pun okey.
3: Beli kedai online lah. Banyak lah kedai dalam tu. Milih lah tajuk buku ni mana-mana.
0: Buku sekolah lah.
3: Okey.
2: Kajian bagi tu satu bulan macam-macam benda lah baruan kajian buat tu
0: mungkin lepas-lepas ni banyak lagi kok sementara benda hari kebangsaan mana tahu kok ada lagi insentif-insentif
2: tak nak cah banyak tiap tu aku banyak sekian duit tu.

0: Stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Okey, baik, Silang Budaya, kita mari semula dah.
2: Okey, hari ini boleh menonton di TikTok. Okay. Dan juga di Facebook.
1: Jadi banyak dah tadi Abang Medi kita kongsi. Walaupun katanya nak menjadi soalan-soalan kita hari ni pun ada yang segera kita nak tahu keadaan. Ada yang pendengar kita nak tahu juga, baru nampak respon. Sebut pasal Waikam lah.
2: Itu dia.
1: Wakatok pala kan.
2: Macam-macam sekali. Ya tak diri nama ke benda?
1: Itulah kata upang katok pun tahu. Macam Abang Medi kata tadi, dah je dengar Wakatok.
3: Wakatok dah je dengar lagi.
1: Itulah kata. Tapi
3: kalau Waikam ada Waikam.
1: Waikam ada. Okey. Jadi kalau kata untuk kita ambil realiti pada hari ni lah, realiti hari ni mesti sangat-sangat banyak cabaran dengan realiti semasa lah. Maksudnya untuk era-era digital di mana hiburan yang lebih ke arah peralatan yang lebih moden. Jadi untuk cabaran dalam seni war ni nak terus relevan ni, gua ni pandangan Abang Medi kita.
3: Kalau nak terus relevan ni, mana kena banyak buat pertandingan lah. Buat pertandingan apa semua. Jadi budak-budak dia semangat lah macam tu. Kalau sekarang teranu masalah tu je lah. Tak ada pertandingan, ada pendedahan.
1: Tak ada penekanan.
3: Kalau banyak ada pertandingan tu tu, budak-budak jadi budak-budak muda ni jadi semangat nak main war apa semua.
1: Betul. Mana penekanan dari segi kebudayaan, pelancongan dan sebagainya lah eh?
3: Mana 3 tahun lepas tu memang ramai lah budak-budak muda kita ni pasal ada pertandingan banyak. Pengawal kat kampung lah. Tiap-tiap minggu ada semua. Itu jadi semangat tu.
2: Kalau ada
3: tanding,
2: tak semangat mana.
3: Tak semangat mana.
1: Betul tak? Yang sekarang ni nampak yang macam-macam aktiviti ataupun sukan tradisional yang diketengahkan lagi, makin diketengahkan balik, sukan perahu panjang.
3: Betul.
1: Jadi mungkin kekerapang tu boleh disamakan kekerapang tu.
3: Mungkin insyaAllah kalau tu boleh. Alhamdulillah. Kita pasal penyertaan mana membuat war,
1: pelibatan
3: war ni, orang-orang seluruh dalam Malaysia ni kebanyakan penyertaan daripada Terengganu. Pasal sekarang ni war pun macam ke bola sepak kok. Orang katakan negeri-negeri lain beli ajak main dengan negeri-negeri dia. Dia bayar apa semua. Sebab kita pun tak boleh halang lah benda gitu.
2: Betul.
3: Pasal masing-masing cari makan. Dalam satu orang pun memang dah halang juga lah. Pasal kalau nak game main, rasa nak game main Johor. Kalau ada BT, tak ada sponsor. Kita tak nak game juga. Kadang-kadang pemain ni. Batu ramai orang-orang kita ni main luar. Tapi majoritinya dalam 70% ataupun 80%, dalam 70% lah. Pemain-pemain dalam Malaysia ni orang Terengganu.
1: Orang Terengganu. Walaupun duduk di luar.
3: Tak duduk
2: Terengganu lah.
3: Duduk Terengganu tapi main mewakili negeri lain.
2: Mewakili
3: negeri lain, faham? Terpaksa
2: Encik Medi kali.
3: Saya
1: mengadil lah. Lepas ni siapa-siapa yang ada pertandingan luar ni mengadil kita ni lah.
2: Ada orang lain. Jadi itulah pengalaman sebagai juri ni. Kategori payuh juga deh.
3: Saya payuh juga lah nak nilai corok ni.
2: Ya, macam siapa tingkah kali rendah apa semua tu.
3: Tu juri mengadil pacang ni panggil.
1: Mengadil pacang.
3: Mengadil pacang je dia ada dua peradil. Dua tu lah. Peradil. Pacang se. Mengadil sobek, bagai sobek se. Sobek cantik lah. Untuk nilai corok-corok bunga ni. Tu bawah tu lah. Di pacang ni duduk di meter tu. Tengok uar tu naik tali tu. Tegak tak tegak. Pasal meter tu dia macam ke ada meter dia duduk di tiang tu. Dia ada meter sampai ke 50. Kalau pakai kebasang lah. Dia ada 50. Lepas tu, tali tu pergi ke berapa? Paling tegak sekali, 50 paling tegak sekali. Dia tak ada dah kalau pekat besar ni tak ada ke belakang apa semua. Tapi pekat kampung adalah.
2: Dia
3: belakang ni nak tegak je.
1: Gitu eh.
3: Tadi 90 darjah naik kau. Paling berapa darjah?
1: 90
3: darjah. Kalau pekat-pekat kampung ni, orang kosong ni, banyak pergi ke belakang pun ada kat tali tu.
2: Melayang gini,
3: melayang gini. Belakang, nak pergi ke belakang dia, buah-buah gitu ada. Itu kepakaran orang buat buah.
2: Dia atas orang buat
3: eh? Orang buat.
2: Bukan atas orang jom naik kata.
3: Naik pun tu kot. Tapi orang suka buat tu. Dia kena pakar tu lah.
1: Jadi sikit pendedahan lah berkaitan dengan kalau kata ada pertandingan buah tak. Dia jadi juri. Dia ada tak kategori? Ya, memang lah ada kategori-kategori. Dia ada dok satu kiraan. Dia memang kiraan keseluruhan tu. Maksudnya dari segi corok, dari segi function dia, dari segi tu, ada dok dikira macam itu?
3: Dia ada. Pertama kali kita ambil markah. Kalau dari segi untuk kecantikan lah. Kita ambil markah dari segi betuk. Betuk luar tu. Betuk. Lepas tu dari segi lukisan dia. Dari segi sobek dia. Dari segi warna dia. Lepas tu hiasan. Dia menjadi itulah. Kita buat makan pun lebih kurang macam tu lah.
1: Dia ambil segala sudut lah.
2: Semua sekali lah tengok.
3: Dari segi sobek pula. Kehalusan sobek tu.
1: Lepas tengok ni lah.
3: Lagi halus lagi tu. Dapuk dari tu.
2: Lagi halus lagi okey.
3: Lepas tu lapisan colour dia tu, mainan colour dia, matching warna dia apa semua tu lah. Kita nak main panah juga tu.
1: Saya nak pegang tu kejap sini. Abang saya lebih rapat dengan skrin ni. Jadi ada yang kawan-kawan kita nak tengok dekat live TikTok, kehalusan wah sobek yang skala kecil ni. Ni hot mini ni. Nampak tak? Nak kabur ni. 35 ia ni.
2: Tapi buat comel
1: lah. Okay. Lepas tu hilang soalan saat ni. Okay, soalan saat ni ada satu satu lagi pertanyaan yang berkaitan dengan apa tu orang panggil sobek tadi. Halusnya sobek tadi tu. Dia kategori sobek ni ada banyak pesen tu.
3: Banyak lah. Maksudnya kalau macam orang sobek ni ada dia jenis buat duri bulu mata dia panggil. Itu pada. Lepas tu ada buat macam ke sobek tu dia buat kosong-kosong aja. Nak kabur pun kata susah kot nak kabur ni.
1: Itulah kata.
3: Pasal nak cerita tu susah kot.
1: Nak tanya pun susah.
2: Nak kagak
3: payuh.
1: Kita nak kagak soalan pun payuh. Tapi
3: kadang-kadang dia buat macam-macam lah kalau buat.
1: Tapi ada nama-nama dia kan?
3: Kalau macam kereta tu apa ni corok dia tu ada tajuk dia.
1: Kalau macam yang di tangan saya ni
3: tu tak ada tajuk lah tu buat kecil dah kita dah nak buat
1: Faham?
3: Kita nak buat betuk daun tu kadang kita dah penuh dah nampak penuh
1: buat kecil sangat
3: kecil kan? Sangat
1: ini
3: dah 5 inci dah nak tu kecil sangat
1: ni pun bagi kita susah dah ni. Pak kecil. Kita mata dah apa cerah. Maknanya kalau orang boleh buat wah yang besar tetapi sobat halus. Mata dia memang hebat.
3: Hebat. Kalau sekarang ni budak-budak muda banyak naik apa luar-luar lah.
1: Ada kata buka TikTok sebab nak tengok wah. Saat ni dengar kat radio. Ni.
2: Dia tu siapa tu?
1: Saya tabuk tangan saya 5 inci lebih kurang. Surhan Sulaiman ni. Sebab nak tengok uang. Bukan besar tapi yang ni dengan versi kecil.
2: Ni hak ni buat piasan lah kereta.
1: Ni titik minyak wangi katung biar.
2: Boleh. Tak sadar.
1: Pegang comel tu. Tukar-tukar lah katung lah kereta tu. Apa buah, apa salahnya.
2: Ada juga kesan lah kan.
1: Uang
2: ni.
1: Okey, batu nak kita tanya Abang Billy lah. Dia di peringkat sekarang tu. Di peringkat 2026 ada dok orang-orang muda yang dijumpa secara sukarela nak belajar buat uang secara serius. Dari mana gali hati ni bukan disuruh tu.
3: Yalah betul lah. Ada juga mari tanya-tanya gitu lah. Nak cara-cara nak buat dah ada boleh buat dah lah. Mana dia tahu nak tahu dari segi warna apa semua. Dia banyak tanya-tanya gitu lah. Pasal ni orang pandai dah. Kalau tak pandai lagi pun ada juga tanya-tanya cara nak tebuk apa semua. Sebab tahun lepas saya pergi buat beker di Tawau.
1: Oh. Tawau.
2: Tawau.
3: Lepas bola 9 saya pergi di KK. BK ke. Uh-huh. Lepas tu bulan 12 saya buat di Tawau.
2: Uh-huh. Oh, okay.
3: Dia BK.
2: Oh, banyaklah
3: BK. Orang jepuk BK buat-buat
2: ni. Mana merata lah. Hmm. Ada orang jepuk lah.
3: Ha, sekarang ni adalah orang jepuk-jepuk tu adalah.
2: Ah, okey, okey, okey. Okay. Hmm. Secara praktikal lalu maksudnya bukan sekadar cakap je. Hmm. Mana buat pun sama.
3: Buat. Ha, buat. Ah. Sebab kita diajar cara raup bulu.
2: Oh, okey.
3: Cara sobek.
2: Hmm. Ya. Yeah. Ha. Oh, bukan senang dia macam buat. Eh. Dia dah buat gini, buat-buat. Pagi dia betuk.
3: Betuk.
2: Ha, betuk.
3: Nah, betul je.
2: Oh, ayuh tu.
1: Eh, hamba benar dulu mula-mula nak belajar buat benda betul buat bulang hujung. Besar belah.
2: Ha. Dah sama dah.
1: Dah.
2: Dah betul. Atu pun kalau keadaan gitu kita reject ah.
3: Dah, ya kalau besar belah tu. Besar belah tu dia kena tali lagi pagi.
1: Ha.
3: Dia kena pakai tali ya, kena jaga ukur kalau sebelah kanan. Katakan sekaki. Kena sekaki lah. Baru ni sama
1: betul. Lalu tu sebab pada tu, kita dah pandai nak buat buah bulan ni. Sebab pernah buat. Pernah belajar buah tu. Besar belum. Perah-perah. Kita pernah perah dulu. Oh, benda rumit. Orang nak betuk. Bagi nak melading molek. Sekali sambung. Saya ingat orang besar belum buah aku. Itu lah. Tak. Oh, tapi mungkinlah kita ada masa yang agak singkat sebenarnya.
2: Ya, ya, ya. Di mungkinlah hujung-hujung ni.
1: Untuk harapan Cik Midi kita lah.
2: Ya, terhadap ni.
1: Setiap kalilah tengok wang, hasil titik plus diri, jaya naik.
2: Ya.
1: Siapa mana duduk atas lama mana.
2: Betul.
1: Rasa perasaan sebenar tu sebenarnya. Kepuasan tu sebenarnya macam mana
3: tu. Allah tu. Buah dengan anak-anak kabar pun dah kepuasan kita ni. Orang minat ni. Mana kalau kita buat wang tau. Kalau lepas buat uwa, masa kita buat uwa tu, lepas kita buat uwa tu, kita kata dedek siap lah. Kita kata dedek. Kita tengok kepuasan kita tu, hati kita rasa tenang untuk dia tengok dia uwa tu. Hak tu lah. Kita buat sendiri kan.
2: Hati
3: tu, kita rasa tenang.
1: Lama mana sekor mata tu.
3: Tu lah.
2: Dia kena hak sendiri lagi lah kita dah buat terbaik.
3: Betul tak? Gitulah kalau tu orang biasa kalau dia minat uwa ni. Kita tak kata orang yang minat benda lain. Minat uang lah.
2: Minat uang.
3: Ha? Kalau minat uang ni, dia boleh katun dinding, boleh tengok sekejap tak pernah. Biasa gitu. Dia jadi puas hati. Kepuasan tu ada.
1: Tapi kalau buat kat orang kawan lain, rasa debor pula tau.
3: Debor.
1: Orang-orang nak berhati.
3: Orang nak berhati. Takut orang beling.
1: Itu lingga-lingga kau beling.
2: Nak
1: jatuh duduk.
3: Segi pula, kalau uang tu kita teh naik. Allah, tu yang puas hati.
1: Dah ada kata.
3: Dah ada kata. Itu dah. Nampak. Seorang pemain war.
1: Yeah. Nampak dah ni. Untuk penengok-penengok, penonton-penonton.
2: Di
1: live TikTok, Facebook. Di mana? Nampak tak? Nak cerita. Dok kita nak cerita perasaan tu. Kepuasan bermain war. Samalah orang bermancing ke.
3: Samalah.
1: Bila kita tanya, itulah jawapan dia. Dok kita nak kabur.
3: Nak kabur. Macam kau orang main burung. Sama orang main burung kita
1: tu.
3: Bukan kata-kata tu tak. Dia kepuasan dia tu ada. Kita nak dokok ayat kau kan.
1: Dia orang burung ciak tu pun ada.
3: Allah.
1: Makna saat ni. Gitulah. Umpamu wow. Jadi oleh kerana kita di penghujung ni.
2: Di penghujung-hujung dah. Progres Selam Budaya.
1: Untuk para mungkinlah. Ayuh-ayuh. Mok-mok. Yang kadang-kadang. Learning anak-anak kita telefon tangan.
2: Telefon tangan.
1: Jadi mungkinlah pesanan daripada Abang Midi kita. Seorang yang penggarap. Dalam seni wow tradisional Terengganu kita ni khususnya pesanan dengan harapan lah kepada pendengar-pendengar kita mungkinlah untuk menerapkan balik budaya ataupun wow ni dalam kalangan anak-anak
2: kecil orang-orang muda
1: lah. Orang muda lah
2: terutamanya
1: pekat geriang ni.
3: Betul lah kita sekarang ni kita nak terapkan balik dari apa ni budaya wow ni tau. Banyak kan kita masuk sekolah-sekolah. Kita nak suruh budak-budak jadi tu balik kan. Sebab tu lah kita dah banyakkan pendedahan pada sekolah-sekolah. Mana ada event-event ke. Sebab tu saya buat uang batik ni supaya budak-budak ni, budak-budak pekat-pekat umur tadika apa semua kan. Dia tengok uang tu, dia minat tengok uang. Lepas tu dengan batik sekali dia ada warna apa semua. Dia jadi minat benda tu.
2: Okey, tu dah dia.
3: Itulah. Mana lagi pun kalau orang muda-muda pun sebab kita nak suruh dia masuk ni kita dedah pada pertandingan.
2: Lepas
3: tu apabila orang muda ni dedah pada pertandingan yang tu jadi minat dia tu.
1: Ya. Dia kata jadi duduk rasa sendiri itu masalahnya. Ha? Dia duduk rasa tu.
3: Duduk rasa sendiri.
2: Ha. Kalau rasa baru peh lah.
3: Tu lah budak-budak muda. Budak-budak belasang apa semua main wah tu. Ha, jadi tu lah. Tidak apa ni meluangkan masa tu kosong-kosong aja main megang apa semua adok dah.
2: Adok dah tinggal lah tinggal.
1: Jangan sampai dok tahu betul wah pun.
2: Takut
1: tu jadi kita satu masalah besar tu.
3: Satu masalah besar lah.
1: Sebab ini wah ni melambangkan budaya kita sebenarnya.
2: Betul.
1: Budaya Malaysia dan
3: Terengganu. Melayu kita.
1: Wah mula. Nak kisah lah buah apa janji. Kalau di Malaysia kita, di Terengganu kita khususnya, dah. InsyaAllah dah.
2: Okay.
1: Jadi itulah. Terima kasih banyak lah untuk
2: Cik Amidi
1: kita. Cik Amidi kita. Jatuh.
2: Mana budak.
1: Nasib baik.
3: Kita ada suti, nak tinggal
1: ni.
2: Dah apa?
1: Oh, nak tinggal eh.
2: Wah, hiasan sakut mana tu.
1: Boleh. Aduh. Baik, terima kasih banyak lah Cik Amidi sebab kesudi berkongsi benda yang jarang sangat orang kongsi.
3: Betul.
1: Bagi saya hari ni ilmu yang ada tu sangat-sangat payah nak boleh. Andai kata, bukan kita kata dok, generasi yang ada sekarang ni, dok ambil peluang?
3: Yelah.
1: Rugi lah.
3: Rugi.
1: Sebab dalam kalangan pakar-pakar pun dah dok gambar.
3: Sebab sekarang ni pun banyak apa ni, TikTok-TikTok pun dia orang buat live buat wah apa semua ada.
2: Cara nak buat mata cara
3: buat wah apa semua ada.
1: Nak family buat kau?
3: Saya tak buat.
1: Dah buat ke TikTok dah.
3: Dah buat ke TikTok lah.
1: Dah apalah.
2: Okey dah.
1: InsyaAllah
2: lah.
3: Good luck lah. Nak belajar pun insyaAllah kalau boleh kita.
1: Saya doakan dia niat murni masuk ke sekolah-sekolah tu saya sangat suka. Saya setuju sangat lah masuk ke sekolah-sekolah. Biarlah budak-budak kenal betul wah. Oh ini wah.
3: Tapi sekarang ni rasa kalau di Malaysia ni lah. Dengan Singapura. Rasa orang Singapura boleh kena kenal wah lagi. Pasal wah batik ni banyak di sekolah-sekolah Singapura.
1: Oh ya.
3: Dia macam ada satu pelajaran dia lah untuk macam seni lukis ke apa
2: subjek
3: semua
2: dia
3: subjek
2: lah.
3: Dia lah dia boleh kenal wah daripada kakak kita lagi.
2: Okay, baik.
1: Terima kasih lagi sekali lah daripada pihak kami. Sudi berkongsi ilmu
2: bagi peluang kita ni.
1: Ada masa ada peluang kita jumpa lagi deh. Jadi untuk pada pendengar kita itu tadi kita bersama-sama dengan Cik Amidi Muhammad dalam ruangan silam budaya berkaitan dengan seni pembuatan wow tradisional.
2: Terus bersama dalam Cicik
1: Goreng Gambar kita. Terima kasih penerbit kita.
2: Terima kasih penerbit Farah Fauzi.
1: Ya. Yeah.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: mainan zaman dulu banyak panggil tukang rayak. Tukang rayak main lain kat iti kayu perahu. Kesto orang dulu-dulu dia budaya ujung tu kok jatuh lah sungai kat bau terjun. Gayung lah macam-macam lah masa dulu. Hingga dah lah buat kenangan je lah dengar.
1: Semuanya pun dalam Jama Kigong setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang hanya dalam GGOK Gua Negamu Orang Kita. Jama Kigong, banyak cerita.
2: Okey, baik, kita mari semula. Ada kita nak ke ruangan Jama Kigong. Okey, jadi hari ni kita
3: nak
2: mata kudu.
3: Tak ngapih dia.
2: Ha, mata kudu lah. Allah ilah ilah.
3: Ini hak kudu dah.
2: Ha, dia beranak jual lahir mata kudu.
3: Oh. Orang duk tanya.
2: Bapa kudu gitu.
3: Ah, kudu mata.
2: Baru ni. Okey. Ya. Jadi jadi hari ni untuk Jama Kiru kita hari ni.
3: Ya.
2: Kita nak cakap
3: berkenaan
2: pasal
3: dengan Jama Kiru ni.
2: Hiasan lama.
3: Hiasan orang lama.
2: Hiasan lama-lama, bukan hiasan berupa macam ke benda panggil? Kita ambil hiasan yang mudah lah learning nak cari. Rumah-rumah ada gambar kabah dinding. Tu macam ke sejadah, kapek.
3: Ya. Ha. Apa so tu?
2: Ha. Nak cari mana ni? Kita ambil cari, tak jumpa.
3: Tak.
2: Contoh gitu. Okey. Kemudian tadi kita cakap pasal buah-buah bulan tadi. Di rumah arwah-arwah, rumah arwah lah kedah lama-lama. Ada hiasan buah bulan di rumah masing-masing.
3: Apa simboliknya? Dilupa dah tanya apa bidik dia.
2: Jadi ada juga yang buat hiasan apa ni? Pistol lama. Hoi yang dah berfungsi tapi dia buat hiasan. Jadi kalau ada lah yang nak kongsi gambar kita, boleh hantar WhatsApp di 010-344-6632. Sebabnya nak telefon kita pun boleh juga 6235-330 6238-330.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Okey, baik, kita mari dalam ruangan apa tu orang panggil?
1: Jamang Kigo.
0: Jamang Kigo. Tapi yang pasal hiasan-hiasan lama yang kita kebun tadi.
1: Lama-lama lah, rudu tanda.
0: Jadah so dinding tu, apa? Jadah panggil.
1: Jadah.
0: Itu wap so. Tapi napa lagi dah dulu? Ada satu era tu. Hiasan rumah you buat daripada setengah.
1: Setengah?
0: Oh, iya, yellow kete. Yellow kete.
1: Itu buat bunga.
0: Gantung. Hak bunga tu lah, you cocok jarum kan. Tak, ingat?
1: Ada kot. Saya guti-guti sikit.
0: Oh, sepuluh sebab gitu lah.
1: Gitu lah.
0: Kan? Tapi ni rasa tak ada tu kan?
1: Dah, lepas tu selagi ketah. Ketah ni kan?
0: Ya.
1: Lipat-lipat. Lepas tu dia sarung je. Buat macam-macam lah hiasan.
0: Haa, sungguh.
1: Ketah sok kabur. Macam-macam lah.
0: Nih, macam Julie kata hiasan dulu-dulu tapi ayat Quran jadi ni pun ada juga.
1: Kacik dia tunggu kita.
0: Tapi kalau orang dulu-dulu patut akad dah bunyi. Akad orang lain. Okey, dulu dia ada satu lagi hiasan. Orang suka buat hiasan di muka pintu. Di muka pintu kulit kerang.
1: Kami kulit udang galah.
0: Batu
1: ada tajam, ada tajam.
0: Singa laut. Kenapa?
1: Kuda laut.
0: Singa laut. Busung lah. Rasa.
1: Nak akak busung lah. Pabu.
0: Ingat benda tu tak ada dalam ni. Benda tu. Jadi kalau ada.
1: Boleh kongsi dengan kita. Atau gambar budak apa.
0: Macam rumah Juli dia kata hiasan dia. Hiasan pasu bunga putih jalur mah. Hok dulu-dulu tu.
1: Sama-sama tari.
0: Ni zaman-zaman pinggang porselin hok yang ni hok bunga pink kita.
1: Okey.
0: Ada tapi rasanya
1: tak banyak dah.
0: Tak banyak dah. Kalau kata buat hiasan pakai dia panggil Allahu akbar. Nak bodoh ti. Kalau imam kita ayat mula boleh
1: baca. Dah reti lagi masa ni tak apalah sipal.
0: Sipal dululah. Asal hari-hari ngadap lagi. Sebut dah.
1: Tahu kadak.
0: Tahu kadak dah payah dah lah weh.
1: Tahu kadak jamak kigo.
0: Nah. Susah nak wai nak kagak nak kamen.
1: Dia boleh nak kagak dah ni.
0: Nami-nami kami dua jadi berlekuh. Jijik okey.
1: Kau ada kambok orang kita.

0: Baik, kita tadi dah pukul 4:25 minit petang tau.
1: Ya, tu dia. Ya,
0: kita dah apa ni kau panggil dalam ruangan jamak kiro ni. Macam ke abah hiasan-hiasan dia gambar sejik masih diharang tu. Payoh dah.
1: Tak dalam frame. Payoh dah ni lama-lama dulu eh.
0: Dia biasa orang pakai di name dia panggil? Papang dia?
1: Papa
0: selek.
1: Papa
0: selek tu. Ada lah.
1: Tu gato.
0: Gato rayung kali. Batu kemudian kau. Dulu-dulu kita gantung meda-meda, pingat-pingat.
1: Pingat emas, pingat perak, pingat rasa.
0: Ya, pingat besi yang ada belakang.
1: Betul tak? Main.
0: Okey?
1: Okey.
0: Okey, lagi untuk saat-saat kita hari ni, kita nak buat waktu asur ni sebenarnya.
1: Waktu asur, boleh?
0: Hari ni hari Ahad, 12 hari bulan. Okey, hari ni waktu asur kita di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri pukul 4:40.
1: Okey.
0: Di Besut Setia pukul 4:42.
1: Baik.
0: Di Hulu Terengganu 4:42 juga. Maknanya kala saya kita di Kemaman Dungu pukul 4:40.
1: Okey. Jadi gitulah kita ni.
0: Ada lagi tu. Ada lagi
1: macam-macam lah.
0: Komen daripada Juli. Maka abang macam jadah tu orang duka tepek din ni. Ya.
1: Tepek din ni dulu.
0: Tekan buat tadi. Biasa dia duduk dekat ni atas kepala sofa.
1: Ada. Ya, ada tempat-tempat dia.
0: Ada tempat dia?
1: Ada tempat dia.
0: Atas pala sopa.
1: Ya.
0: Lepas tu, apa ni orang panggil? Dia ada satu lagi. Hiasan kalimah nama Allah Muhammad tu. Duduk kiri kanan se.
1: Ya.
0: Yang bersulang. Yang bersulang.
1: Orang dulu krusty.
0: Oish. Oh, dulu bawa.
1: Ingat lagi, cucuk.
0: Betul?
1: Jauh krusty tu kan?
0: Jauh krusty kan? Okay. Tu... Leni.
1: Oish, bakal orang kata AI belaka dah.
0: Kalau kata tahun 2000 tu masih lagi baru lah. Kalau tahun 2000 tu masih lagi baru.
1: Okay.
0: Kemudian yang kita tengok kalau kita perasan nanti di apa tu orang panggil?
1: Dinding.
0: Di dinding tepi muka pintu. Dia ada satu kenapa dia panggil dulu tapi
1: gambar buah pasu bunga. Bunga macam tu. Ada kot. Krusty kot tu.
0: Ada setengah orang. Pasu bunga kecil hok yang tinggi macam ke sayung. Duk di lu nak keluar pintu masuk rumah mesti ada kiri kanan. Apa ada? Dak.
1: Dah minak punya pasal.
0: Minak punya pasal.
1: Minaklah.
0: Payang kilat.
1: Ada.
0: Duduk di bucu dinding.
1: Ya.
0: Pada ayu lapik je. Janji ada.
1: Janji ada.
0: Lain canggih-canggih lah ni.
1: Ni macam
0: Juli kabur dia letak diri dia kat tapak perhiasan tu. Apa Juli tu lama ke?
1: Aduh,
0: lah judi-judi. Ada arahlah. Okey, jadi Amir rasa kita bos tak kata tabakur dulu eh. Sebab kita pun dekat dengan waktu asong.
1: Okey.
0: Jadi nanti kita mari semula lah.
1: Yeah.
0: Untuk yang bersama-sama dengan kami dalam JJ, okey?
1: Warna gambar kita pukul 5 utama 5 petang. Lepas tu pilihan retro.
0: Pilihan retro patut
1: Okey.

0: Kita cakap, kita buat. Sebenarnya ungkapan ini adalah ungkapan sifat Islam itu sendiri. Dia tidak boleh sekadar bercakap, dia kena buat. Sebab itu kalau kita imbas kepada pengajian ilmu tauhid, pengertian iman itu sendiri, dia kata tasdik di hati, ikrar bil lisan, wasaddaqahul amal. Iman itu tasdik keyakinan di hati, kemudian kita lafaz pada lidah kita, kemudian kena buat. Kalau setakat tasdik di hati, Allah Ta'ala Maha Berkuasa, kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi tak beramal, tak buat, dia tidak melengkapi iman. Iman itu cakap kena buat. Contoh, kita yakin dalam hati kita semayang itu adalah wajib, dan kita berkata semayang adalah wajib, maka kita semayang. Dan semayang itu bukan setakat semayang. Bila sebut semayang, sehingga tertegaknya masjid ini, itu makna semayang sebenarnya.
1: Tazkirah di Terengganu FM.
2: Kami dari
3: SMK Section 24 Shah Alam
2: pakat dengar Radio Malaysia Terengganu FM dalam Buana Gamok Orang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
3: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah, untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keredaan. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja, kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.
1: Dungun 97.7.

0: pecahkannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya, meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami. Menyedari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina, Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru, meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Terengganu Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira, kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Buffy yang melanda pantai wilayah itu sebanyak 2 kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Buffy mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. Retro pilihan bersama anda.

0: dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
1: Hai, ha, lapor dah weh.
2: Lapor dah weh setelah minggu ni.
1: Baik.
2: Ataupun hari ni.
1: Hari ni
2: kita. Kita nak pergi?
1: Kita nak pergi ke Tom Yang Labuhan Klasik.
2: Okay. Mana ni?
1: Okay, dia terletaknya di Jalan Bala Besar, Gong Pasir. Dungung, Terengganu.
2: Malaysia lah.
1: Ya, di Malaysia lah. Jadi, kedai ni ia terkenal dengan hidangan masakan Thai dan Tom Yang.
2: Okay.
1: Jadi, banyaklah pelbagai menu masakan panas sesuai untuk keluarga dan pelanggan.
2: Okay. Penyampai satu, menu utama. Tom Yang seafood. Tom Yang capur. Mempunyai rasa masam, pedas dan berempah yang menjadi tarikat utama. Menggunakan pelbagai bahan seperti seafood, ayam, daging mengikut pilihan pelanggan lah.
1: Ayam
2: sampai
1: eh.
2: Dua.
1: Ayam eh.
2: Ayam.
1: Okey, jadi ada lagi menu-menu yang popular lain.
2: Okay.
1: Ada nasi goreng Tom Yang, nasi goreng USA, ayam kunyit, ayam paprik, mi bihun dan kujok ketia goreng. Dan juga adalah hidangan seafood-seafood masakan panas ala-ala Thai.
2: Hidangan Thai dengan rasa yang kuat dan autentik eh.
1: Jadi
2: autentik.
1: Dia pilihan menu dia pelbagailah. Dalam satu tempat ni. Jadi sesuailah untuk penggemar makanan pedas dan juga pecinta masakan Thai.
2: Jadi pilihan tempat makan untuk keluarga, rakan-rakan dan juga pelanggan berkumpulan lah. Ramai-ramai tu.
1: Suasana santai, konsep kedai makan tempatan. Jadi satu tempat yang boleh dikunjungi bila berada di daerah
2: Dungu, iaitu Tom Yang Labuhan Klasik.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bis on air petang ni, kalau rasa-rasa nak mencari perabot yang berkualiti, jom kita pakat jumpa dengan Pok Mang Perabot.
1: Assalamualaikum kepada pendengar radio Terengganu FM. Nama saya Wan Azman bin Wan Besar. Tetapi ramai orang panggil saya Pok Mang Perabot. Saya adalah pemilik Hiasan Maju Enterprise, sebuah bengkel yang buat kabinet dapur dan pelbagai jenis perabot. Bengkel kami terletak di Kampung Paluh Tuan Sulung. Saya mula bekerja dalam bidang pembuatan kabinet dapur sejak tahun 1990. Pada waktu itu, saya bekerja dengan orang untuk menimba pengalaman dan mempelajari selok-belok bidang ini. Selepas kira-kira 18 tahun, saya memberanikan diri membuka bengkel sendiri pada tahun 2008. Alhamdulillah, sehingga hari ini rezeki kami tidak putus. Kebanyakan pelanggan datang melalui cadangan daripada pelanggan-pelanggan terdahulu. Bagi saya, itulah kepuasan yang paling besar kerana ia menunjukkan pelanggan berpuas hati dengan hasil kerja kami dan sanggup rekomen perkhidmatan kami kepada keluarga dan rakan-rakan. Di Hiasan Maju Enterprise, kami menghasilkan pelbagai jenis kabinet dan perabot seperti kabinet dapur, kabinet TV, robot baju, rak hiasan, meja dan pelbagai lagi mengikut tempahan pelanggan. Kelebihan kabinet yang kami hasilkan ialah kami menggunakan material berasaskan kayu dan plywood yang berkualiti, bergantung kepada keperluan dan bajet pelanggan. Kami amat mementingkan kekuatan, ketahanan dan kekemasan setiap hasil kerja. Kami juga akan berbincang dengan pelanggan seperti reka bentuk yang dihasilkan bukan sahaja cantik dipandang tetapi sesuai juga dengan ruang rumah. Bagi saya, kepercayaan pelanggan adalah perkara yang paling penting. Sebab itu, setiap tempahan akan kami siapkan dengan sebaik mungkin. Kepada pendengar yang sedang merancang untuk membuat kabinet dapur, kabinet TV, robot baju atau apa sahaja perabot mengikut tempahan, bolehlah menghubungi saya di Hiasan Maju Enterprise. Nombor telefon saya ialah 013-911-5635. Saya ulang sekali lagi. 013-911-5635. Terima kasih kepada semua pendengar dan juga pihak Radio Terengganu FM atas peluang yang diberikan hari ini. Nak buat apa-apa jenis kabinet, hubungi Pak Mang Prabuk.
2: Peace on air. Anda sudah bersedia?

0: Dungun 97.7.
1: Ya, terima kasih orang Dungun dengar dan juga layan kami di 97.7 itu frekuensi kami. Kalau yang dengarkan di radio masing-masing, ya, semua 8 daerah di negeri Terengganu kita ni boleh dengar radio Terengganu FM kod frekuensi. Tapi kalau yang asal kat Terengganu, bekerja dekat luar, ya, merantau, boleh dengar juga secara dalam talian macam biasalah di aplikasi RTM Click. Muat turun saja di Google Play dan juga App Store untuk anda dengarkan kami secara dalam talian. Okey. Baik, saya nak tahu siapa di antara anda semua yang ada bersama-sama kami di Terengganu.

Fan waktu ini, anda boleh lapor Didi dulu ke 0103446632 ya. 0103446632. Okey. Dan kebiasaannya kalau setiap hari Ahad, kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali ataupun yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun. Tapi untuk minggu ini, kedua-dua Ustaz tidak dapat bersama-sama dengan kita. InsyaAllah kita akan bersama-sama lagi di minggu-minggu yang berikutnya. Okey. Baik, nanti anda kejap je lagi kita nak dengarkan seleksi lagu-lagu yang dah pun disusun khas untuk hiburan kita bersama. Antaranya kita ada lagu ni. Tapi sebelum tu, jom dulu kita layan lagu baru ni daripada Amal Haikal. Tajuknya adalah Gila Bayang. Kekal bersama-sama kami, Nurani 69, Terengganu FM.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Saya tu ada kawan seorang. Dia bekas penyampai. Dia punya nak bangun pagi 7 kali Yasin tak bangun-bangun. 7 kali Yasin. Dia telefon dia, dia set surah Yasin.
3: Surah Yasin.
2: 7 kali Yasin tak bangun-bangun.
3: Snus banyak kali maksudnya.
2: Memang dia tidur betul-betul tak jaga.
3: Okey.
2: Last kali kami yang kena jaga.
3: Kena kejutkan dia.

macam mana kisah kita ni bukan yang sempurna untuk kita kenang, ya. Sabar je lah. Itulah apa yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita selagi kita masih lagi bernafas dan juga bernyawa di atas muka bumi ini, kan. Pukul 6.25 minit petang sekarang ni. Selamat petang. Cuaca di Bandar Kuala Terengganu di atas Bukit Pak Apil petang ni okey-okey saja. Sesuai lah untuk ada semua yang nak buat aktiviti rekreasi, jogging ke, bersuak ke, berjalan ke, ataupun buat aktiviti keluarkan peluh dekat taman-taman tu, kan, ya. Kalau kat Kuala Terengganu ni banyak, antaranya belakang Bukit Pak Apil ni kita ada Bukit Panorama, lepas tu Bukit Besar, Taman Awang Batu Buruk. Kalau nak jauh sikit dekat Kuala Nerus, orang panggil Bandar Baru Kuala Nerus kat situ, kan. Ramai juga yang jogging ataupun brisk walk dekat Pantai Seberang Takir, sambil-sambil menikmati hirup angin bayu laut itu, kan. Bayu laut Seberang Takir. Okey, apapun, selamat melakukan aktiviti rekreasi anda. Dan mungkin juga ada yang keluarkan peluh dekat rumah saja sebab dia nak bersihkan halaman rumah dia. Sesuailah untuk anda semua yang tengok kat halaman rumah tu, banyak betul tempat-tempat yang boleh menakung pembiakan nyamuk Aedes, kan. Ini hal nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan kes denggi di seluruh negara meningkat 34.8% kepada 42,848 kes setakat Rabu lepas berbanding 31,790 kes bagi tempoh yang sama pada tahun 2025. Dan Kementerian Kesihatan dalam kenyataan dia memaklumkan kematian akibat demam denggi meningkat 78.9% kepada 34 kematian berbanding 19 kematian direkodkan dalam tempoh yang sama tahun lepas. Okey, itulah. Untuk lebih banyak informasi anda boleh ke page kami di Facebook rasmi Terengganu FM lah untuk infografi dan juga info-info semasa, ya. Baik, kejap je lagi hal nak kongsikan dengan anda siapa yang hantarkan kiriman untuk Lapu Didi. Sedang dengar Radio Terengganu FM. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu Sufian Suhaimi dengan Terasa Ada. Nurani 69 Terengganu FM.

Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

Gigil bersama-sama dengan Wahida dengan mencari, ya. Bangunlah dari tidur, buka mata pandang ke sana. Kalau kita ni sekarang ni mungkin berada di fasa orang kata down ataupun jatuh ataupun rasa macam tak ada semangat, hilang semangat kan. Tak salah kalau kita berhenti seketika untuk kita lepaskan lelah seketika, lepas tu kita teruskan semula perjalanan kita untuk kita capai apa yang kita rancang ataupun yang kita nak capai dalam kehidupan kita, ya. Semoga berjaya. Kita sekarang ni dah pun 12 Julai 2026, lebih daripada setengah tahun dah tahun 2026 ni. Ada beberapa bulan saja lagi untuk kita mungkin capai apa yang kita rancangkan seawal tahun tu. Semoga kita semua berada di landasan yang betul, ya. Yang paling penting, biarlah selari dengan apa yang keluar di bibir kita tu, dengan perbuatan kita. Jangan hanya di bibir saja, ya. Sebabnya ada yang berkata keinginan orang lumpuh ialah untuk boleh bangun dan melakukan sesuatu. Sementara keinginan orang yang sihat pula ialah untuk baring saja tanpa perlu berbuat apa-apa, ya. Cuba kita fikir-fikirkan. Baik, menanti anda kejap lagi. Hal akan kongsikan maksudnya waktu salat fardu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu. Tapi sebelum tu, jom kita nak ke tahun 1984. Datuk Jamal Abdullah dengan aku, Nurani 69, Terengganu. Come.

Allah Ta'ala, cara dia nak peracur, cara dia nak monoh negeri tu, cara nak monoh kapung, dia kata kita akan suruh orang hak mewah ni, orang hak mewah ni, orang hak cukup lekat ni, orang hak tak ada benda ni, dia tak ada masalah, hak cukup lekat ni, ni bahaya ni, kita bimbang takut ayat ni sedar tak sedar perancangan tu selu-selu berlaku pada kita hari ni. Tempat lain pun mewah juga. Di kawasan-kawasan lain pun mereka mengalami perubahan kemewahan ni. Boleh dilihat kalau dulu mana ada sebuah rumah, tiga buah kereta, mana ada zaman

Lalu hari ini kebebasan yang melampau inilah yang menyebabkan kita bercakaran sesama kita. Boleh kita tengok buka internet, tengok macam mana hari ini tuan-tuan kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan kata-kata tidak ada batasan sama

0: Kenapa Allah cipta kita? Apakah hakikat kehidupan kita? Kalau anda seorang petani, pasang niat untuk jadi petani yang terbaik, petani yang soleh, petani yang solehah. Ya, artinya apa? Buat kerja kat bendang, kat sawah, kat kebun dengan sebaik mungkin. Ya, kalau nelayan, ya, carilah kerja-kerja nelayan tu, cari ikan tu dengan cara yang terbaik. Sambil cari ikan pula, jangan lupa sembahyang. Sambil kat ladang, kat kebun tu, berhenti sembahyang zuhur. Ya, berhenti sembahyang asar. Ya, dan sebagainya. Sia-sialah hidup kita kalau kita tak mencari apakah hakikat kehidupan ini.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

0: Hari ni kira lah. Ha, bubuh, awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dah, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni. Keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akar umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, pekat anak, pekat cucu pula sekarang.
1: Tazkira di Terengganu FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
3: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah, untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keredaanmu. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja, kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu isyak malam nanti pula, bagi berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.42 minit malam. Besut dan juga Setiu 8.44 minit malam. Hulu Terengganu 8.43 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu isyak di tempat anda malam nanti adalah pada pukul 8.41 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Hajah Ruziyati Muhammad Ali, dan beliau akan membacakan surah Al-Nur bermula ayat 41 hingga ayat 50. Dipersilakan.

والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات

ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

0: Cuba tanya diri masing-masing, wahai suami-suami yang mendengar. Isteri pun boleh dengar juga. Suami, berapa kali kita sebut kat isteri kita yang abang ucap terima kasih lah, ya, kena nak sanggup nikah dengan abang. Ha, berapa kali sebut? Eh, ramai. Ikut kajian yang saya buat, ramai suami-suami terlupa, terlepas pandang, tak tergamak, ya, nak sebut perkataan abang ucap terima kasih sebab sayang nak, ya, adik ni, ya, kamu nak nikah dengan saya. Ha, tahu. Jadi macam mana? Jadi hari ni. Ini peringatan saya pada diri saya ni. Sebut sayang ni, lemah lembut kat isteri. Eh, berapa orang suami tiap-tiap kali nak pergi kerja peluk isterinya, peluk perkataan sayang, ya. Lepas tu minta didoakan, keluar rumah dengan senyum, keluar rumah melangkah kaki kiri. Jangan silap. Orang Melayu kata langkah kanan lah nak cari rezeki. Tak. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan, kata Nabi. So kita masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki apa? Kanan. Keluar rumah kaki kiri. Ha, ni tengok. Ni benda-benda kecil yang selalu kita terlupa.
1: Tazkirah di

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Wan Junaidi Wan Jaafar. Dan ulangan rancangan hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Sukri Ismail. Sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Pertama daripada 10 perkara, kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Jadi pembicaraan berkaitan dengan pelihara perut kita. Yang pertama daripada makan makanan, minum minuman yang haram dan yang syubhah. Yang kedua, pelihara daripada makan minum yang berlebihan. Yang ada dua peringkat pelihara perut ni, dengan bahawa pelihara perut kita daripada makan minum makanan minuman yang haram dan yang syubhah. Dia makan minum yang haram ni dua. Yang pertama, benda tu haram. Benda tu haram. Tapi makan benda haram, kita mungkin tidaklah. Makan benda haram ni contoh makan babi, taklah. Minum benda haram ni minum arak, taklah tunya. Ada. Cuma kadang-kadang dia juga kita minum hak haram kita wak lebih kurang je. Memang dalam air tu nampak terapung bangkai semut. Allah sekor je, malah nak cari sudu nak buang bangkai semut. Allah, semut sekor je. Dia pun pakai gong telang. Pakai minum dengan sekali dengan bangkai semut. Orang tua kata orang ni gelap perut. Bukan gelap perut, haram. Itu bangkai najis. Itu minum minuman yang haram. Orang tua kata gelap perut. Sebab apa gelap perut? Sebab haram. Orang tua ni cakap pun bukan cakap salah. Orang tua tepung dok kata haram, dia kata gelap perut. Sebab apa gelap perut? Kalau benda tu molek, benda tu tak molek. Orang tua kata gelap perut tu. Sebut kata haram, takut kita kata haram. Ya, haram. Gelap perut. Gelap perut tambuh. Kadang-kadang boleh berlaku juga kita minum benda yang haram. Tapi kita tak sedar. Kita ingat ke sekor je, haluf je. Ada bangkai haram kita makan. Hurriman alaikumul maitatu. Hurriman alaikumul maitatu. Diharamkan bagaimana akan bangkai tu. Haram. Diharamkan. Jelas Al-Quran tu kan. Dia pun minum air sekali dengan bangkai semut hukumnya haram. Hak tu haram benda tu. Satu laginya, kita tidak makan benda haram. Tetapi terkadang kita menggunakan sumber yang haram. Kita makan nasi, kita minum air, air teh halal. Tapi kita makan nasi, kita minum air, kita menggunakan sumber tu. Duit tu daripada sumber yang haram. Daripada rasuah, daripada riba, daripada menipu orang. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum memang halal. Tapi sumber yang kita gunakan, sumber yang haram. Ini termasuklah juga. Termasuklah juga dipanggil tidak memelihara daripada yang haram. Pelihara makan minum daripada yang haram dan yang syubah-syubah ni hak tidak jelas. Nak kata haram, nak kata halal, kita budak tengok terang-terang cara dibuat. Nak kata haram, rasanya tidak haram sebab ada cop halal apa semua tu. Tapi kita tengok tak cara buat. Ni panggil apa ni? Syubhah. Ini tak sama dengan kita orang tua-tua dulu. Sebab itulah kita sekarang dengan orang tua dulu. Kita sekarang nampak kadang-kadang berjanguk lah kita ni. Padahal berjanguk. Ni bukan cerita berjanguk. Berjanguk tu kan ni, berjanguk agama. Kita nak cerita buat agama ni. Ni bukan kelas solekang ni. Berjanguk, jangguk solek. Tak, ni kelas-kelas ngaji ni. Kelas belajar. Mana apa? Berjanguk agama. Mana dari segi zohir tu molek agama. Ibadah pula cukup. Rajin pula amal sunat. Tapi kenapa kita ni tak ada kekuatan macam orang dulu? Orang dulu, ibadat-ibadat mereka rasa dengan kita orang sekarang berkali, kita berasa lah. Rajin kita buat ibadat. Orang dulu tu buat ibadat tak rajin macam kita, kita rasa. Tapi kenapa orang dulu dia punya kekuatan? Hak pentingnya, makan, minum orang dulunya, hak sendiri belaka. Tak ada orang, hak sendiri belaka. Kan ada ni? Hak sendiri belaka ni bukan hanya buat di rumah. Kita, kita tak je makan kedai, buat sendiri belaka. Buat sendiri tu proses. Bahan bukan buat sendiri. Mana kita kata kita buat sendiri belaka, Kita tak pernah pun pergi makan kedai. Memang kita buat sendiri masak di rumah. Tapi bahan yang kita gunakan, buat sendiri. Bahan tak buat sendiri. Hak dalam packing belakanya. Ada ni? Orang dulu dok. Kalau minyak, minyak tanak sendiri. Kalau beras, padi tanam sendiri. Maknanya apa? Memang yakin-yakin halal. 100%. Ni orang dulu. Lepas tu mereka ada kekuatan. Kita ialah perkara yang kita tak nampak. Dari segi pekoh, kita tak wajib pergi usul. Tak wajib kata, nak pergi kedai boleh. Saya nak masuk pakai dapur dia. Dia tulis dah depan tu. Untuk kaki tangan sahaja. Masuk dapur dia mak keluar lah, tengok kan tulis kan, untuk kaki tangan ke untuk pekerja sahaja. Saya nak check, nak tengok dia basuh daging macam mana. Pekoh tak wajib usul, tak wajib periksa siapa setara tu. Dia orang Islam, takkan dia basuh celup. Dalam kitab tu kemungkinan ada, tapi kita tak wajib usul tu. Ada ni? Lepas tu macam mana? Lepas tu macam tak puas hati saya nak tengok. Makan di rumah, buat sendiri. Berhatilah, jangan sibuk kedai orang buat apa. Jangan salah faham pula ni. Pergi kedai masuk pakai dapur, jangan, tak boleh gitu. Tambahan pula kita tak boleh nak, wangsangka buruk kepada orang. Jangan wangsangka buruk kepada orang. Kira dia, tengok, kok luar bersih belaka. Kan kita masuk kan tulis kan, ada A, ada B, ada apa tu. Oh, ada kan di dinding kedai tu kan, kan. Kesihatan mari cek kan. Dia bubuh lah situ A ke B ke. Kan kita nak masuk, kita boleh pilih dah. Tengok macam kurang kebersihan, kita cari kedai lain. Itu kuasa pembeli. Nampak dah kedai tu memang caduh ni. Nampak macam cincai. Nampak kebersihan pun nampak. Allah, pakaian pekerja pun nampak. Tak jaga je. Tak ada orang paksa kita masuk kedai dia, kita kedai lain. Mana kita tengok zohir bersih, bersihlah sampai ke dapur dia. Tiba-tiba, ni kita dah boleh nak syak sangka. Tiba-tiba sebenar-benarnya kurang bersih. Kita tidak berdosa sebab kita tak tahu. Tapi dalaman kita jadi tak bersih. Mana ni? Itu tepat dia. Kita dah mikir macam mana ibadah kita ni. Rajin dah tapi tak ada beza apa pun. Banyak perkara lah kitanya. Di antaranya kerana makan minum. Sebab makan minum ni dia sangat penting dalam dalam beribadah kepada Allah. Sebab makan minum ni jadi darah, jadi daging. Kemudian makan minum ni yang menghasilkan tenaga. Kuah dia panggil. Kekuatan kita. Kuah kekuatan tu yang boleh kita buat ibadah. Jadi apabila kuah tenaga kekuatan kita tu terhasil daripada makanan yang kurang suci, maka kekuatan kita pun kurang. Kalau boleh buat pun kodoh-kodoh. Tapi dalaman tidak akan sama dengan orang yang pelihara makan minum. Di situ. Tapi kita ni kodoh kita lah. Cuma bahagian kitanya, kalau kita kenal diri kita kodoh tu, dengan ibadah yang kita ada, kita tak rasa lah aku nak ibadah. Ada banyak perkara lagi kita. Hak kurang kita. Tapi kurang tak kurang kita pun, kita buat ibadah. Kurang pun kalau benda tu jadi banyak, jadi ada juga bendanya. Kurang sempurna. Lepas tu, kurang sempurna buat sikit pula. Buatlah banyak. Dah buat banyak pun kurang sempurna. Dah kurang sempurna dah banyak. Adalah sikit kita kata walaupun kurang sempurna sebab banyak. Ni kurang sempurna. Buat ibadah malah pula. Ada ni. Buat ibadah malah pula. Ni cerita ni awak banyak ibadah dah tapi kenapa? Ha, ni dalam mang ni. Ha, tadilah. Kadang-kadang dia orang-orang yang ni sengaja kadang-kadang letak perkara-perkara yang tak suci dalam makanan kita. Apa tujuan kadang-kadang? Mereka tahu agama kita agama yang suci. Nak merosakkan agama kita ni, dia kotori makan minum kita. Padahal kalau kita kata apa benda tujuan dia buat gitu? Kalau disedari, terjejah mereka. Kalau disedari kemudian, cek DNA, ada DNA khinzir contohnya. Nyata kemudian. Walaupun kita kata sudah dijaga dah kemudian, kita nak beli semula tak berani dah. Ha, tak berani dah. Padahal ni. Jadi memang terjejah. Tapi kenapa terkadang boleh berlaku seumpama tu? Ada tujuan. Tujuan dia nak mengotori kita. Sebab agama kita agama suci. Kalau kita tak suci, maka kita tidak akan ada kekuatan agama. Bila kita tidak ada kekuatan agama, orang yang kafir disukalah kadang seumpama tu. Orang kafir ni cerdik, dia mengkaji kekuatan agama kita daripada mana. Cara mana nak melemahkan agama kita? Mereka ni bukan orang bodoh-bodoh. Orang cerdik pandai. Orang yang buat kajian. Ada ni. Itu kadang-kadang sengaja mereka mengotori. Dari segi hukumnya, kita tidak ada salah. Kita tidak akan dipersoalkan di hari akhirat. Padahal, tetapi kita tak akan dapat kekuatan. Ha, orang dulu lain. Memang mereka memang yakin halal. Hak mereka sendiri, titik peluh mereka sendiri, hak makan minum mereka. Walaupun orang dulu kadang kita tengok kehidupan mereka sangat-sangat sederhana, tetapi senang. Kita sekarang ni kehidupan mewah, tapi tak senang pun. Orang dulu kehidupan mereka tak mewah. Nah, cukup-cukup gitu je. Tapi cuba tengok, mereka duduk senang, tenang je. Nah, sampai ke mati. Nah, kita mewah segala-gala ada. Nah, ada tak ke kenapa macam senang ke dok? Kita kata senang lah dia, duit banyak. Tak senang kok. rumah besar. Tak senang juga. Hati pun tak senang. Tak ada ketenangan. Sebab apa? Ha? Dalaman kita tu. Hak paling besarnya, hak daripada makan, minum kita. Tambahan pula kita ni pula ketua keluarga, kita yang bawa makanan minuman kepada keluarga kita. Oh, tu lagi lah. Macam mana kalau memang jelas hijaan tu hijaan yang haram. Kita terbabit dengan rasuah. Hak kita boleh daripada rasuah tu, kita pun balik beli makanan kepada keluarga kita. Tergamuk kita sebagai ketua keluarga buat seumpama tu. Kita dapat duit lebih ni daripada rasuah. Duit rasuah ni kita balik beri makan minum anak bini kita. Nah, orang nak kira tu. Orang yang buat kerja seumpama ni, hukum tetap dah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah, menerima rasuah, tempatnya neraka je kalau tidak diampuni oleh Allah. Tetap di situ. Tapi kehidupan macam mana? Kehidupan keluarga macam mana? Agama tidak akan ada sebab makanan tu makanan yang tidak baik. Sumber yang tidak baik. Lepas tu keluarga seumpama tu dia akan hidup senang ke? Hidup mereka akan sempit. Ikut mereka akan sempit. Sebab pernah orang buat ceramah. Dia buat bandingan dua orang pekerja. Satu pekerja tu tidak kira. Janji boleh duit. Dia terbabit dengan rasuah. Satu pekerja lagi ni dia jujur. Dia tak terbabit dengan rasuah. Mana gaji dua orang ni sama je. Gaji dua orang ni sama je. Tapi dari segi boleh duit, orang ni banyak. Rasuah dia boleh tu lebih daripada pendapatan dia lagi. Hak kawan dia ni, tak ada. Dia kerja straight. Okay? Kerja straight orang panggil, jujur. Dia tak babit dengan rasuah. Hak ni kiraannya mewah. Tapi perjalanan hidup, tengok macam mana. Hak keluarga hak ni, macam-macam. Macam-macam berlaku dalam keluarga dia. Dengan bini dia bermasalah, dengan anak dia bermasalah. Lepas tu kehidupan dia macam tak cukup, semua-semua berhutang dengan orang. Padahal hak dia boleh, hak tak baik itu lebih di pendapatan dah. Hak kawan dia ni, alah, pendapatan tu je lah. Ada lebih-lebihnya. Tapi keluarga dia tenang je. Ha, kehidupan dia cukup je. Tak pernah berhutang orang. Atau keberkatan. Hak tadi banyak tapi tak ada keberkatan. Bukan hanya sempit, bahkan akan merosakkan keluarga dia sendiri. Ada ni. Itu penting kita sebagai ketua keluarga kena jaga molek. Dia benda-benda yang tak baik ni, kalau kita terpalik je sekali, jadi suka dah lah. Boleh lebih ni, boleh lebih ni, boleh lebih ni. Ha, boleh belanja tu, boleh belanja ni. Ha, dah mula sekali, faham tak ni? Ha, mula sekali. Ha, tu kadang-kadang, dia duduk majlis surah. Kemudian dia kata kerjaan dia tu, dia kerja sama-sama lah kerja dia tu. Tapi orang duduk goda dia semacam ni.

Yang ni memang di kedai tu ada pelayang belaka, bukan pelayang waktu. Ha, kedai pelayang kadang-kadang jauh sikit daripada orang. Ha, kadang-kadang gitu. Ha, kedai pelayang tu. Jadi aku cuba nak supaya dia ni jadi terbabit sama. Akhirnya dia pun tinggal kerja. Sebab apa? Tak tahan kata dia. Tak tahan godaan. Nak suruh ambil buat kerja macam kita tak boleh. Dia pun beri. Dia tambah, biar cari kerja lain lah dia kata. Ha, tengok. Ha, sebab apa? Dia takut dan mula je sekali. Dah nak renda dah. Ha, ni. Ini orang panggil ni, dia jaga. Sebab dia kata kan, alasan dia, saya duduk sejik surat belajar cerita bab halal haram. Lepas tu mikir pula hak anak bini. Selama ni kerja cara halal, tak ada nipu-nipu, tak pernah ke bulu pun, dia kata cukup sama makannya. Tak pernah ke bulu pun, cukup makan. Akhirnya dia pun takut akhirnya jadi terikut, dia pun tinggal. Ha, ni apa dia penting tu? Penting bab makan minum sebagai ketua keluarga. Ha, sebagai ketua keluarga. Takkan ke mana? Kalau kita terbabit dengan yang haram, kita nampak macam suka dah. Ha, keluarga kita akan payuh untuk kepada jalan kebaikan, dan kita pun akan hidup dalam keadaan tidak akan cukup. Banyak pun tidak akan cukup dalam keadaan kita kesempitan. Ha, ini berkaitan dengan jaga makan minum daripada yang haram dan yang syubhat. Kemudian yang keduanya, supaya kita ni dituntuti syarak menuntuti kita, menyuruh kita daripada menjauhkan daripada bersangatan kenyang. Contoh dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Tuan kata, makan oleh kamu dan minum oleh kamu, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Ha, mana makan, jangan bersangatan kenyang. Ni agama ni. Tapi kalau pergi kepada orang cakap bab kesihatan, dia angguk selalu, dia setuju sangat-sangat. Mana ni? Orang tua kita, budak pesang seumur kan, mana dia suruh berhenti ketika apa ni? Ketika nak lagi suruh berhenti dah. Mana boleh gitu? Ketika nak lagi tak boleh lah berhenti. Bila berhenti? Apabila berdeh dah. Ha, ni ada ni. Ketika kita nak lagi berhenti dah. Ha, ni lelah kita nak turut ni. Kalau kena hok biasa-biasa tak apa. Kalau kena sedap-sedap. Kalau kena sedap-sedap. Gi pula bukan dekat-dekat. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Palikang mana, bukan bandar darat. Jauh-jauh pergi. Nuh patah tu nak pergi makan si dagang jauh, baris pula. Lepas tu nak makan sikit-sikit dah ada lelau. Sedap pula ni. Ni payah. Orang tu kata ketika kita nak lagi tu kita berhenti. Comel tu. Kita ni berhenti bila tak boleh nak masuk tu. Barulah berhenti. Ha, tuan kata bersangatan kenyang. Syarat tentu wala tusrifu. Jangan melebihi, jangan berlebihan. Jadi kita sebenarnya hak masa biasa ni bukan ujian lagi tu. Betul lah tu ujian. Tapi ada orang pergi tepat sedap macam mana pun, tu je dia makan dia. Dia apa enggak? Cara dia tu ada adab. Sedap dah sedap pun itu dah dia makan. Supaya je. Hak kawan dia ni, siapa ke jilat jari lah, sedap sangat. Hak ni tak ni, dia makan sederhana saja, dia makan macam biasa, walaupun sedap sekalipun dia makan macam biasa. Sebab apa? Memang syarat tuntut kita jangan berlebihan ketika makan, ketika minum. Kalau kesihatan pun memang disetuju sangat. Sebab itulah dalam kitab-kitab ni, kita makan acak kali tak apa, tapi jangan makan lebih. Kan kita makan, nanti kena makan pula. Dah apalah, makanlah pula. Pada ni. Makanlah pula. Dia kata kalau kita makan sekaligus, mana penuh, banyak ni, tahan lama. Tak. Mana dari segi adab syariat kita-kita juga. Nak comel dia, kita makan sederhana sahaja. Maknanya jangan berlebihan, tetapi nanti cepat pula nak kena makan. Makanlah pula, ada apanya.
Akanlah pula. Ini cerita makam kita orang awam lah ni.

0: Makam Cak Khalid tak apa. Makam orang salik, orang yang menjalani penyucian rohani, makan dua kali tu, dia keluar daripada geruk dah makan dua kali tu, jadi orang awam biasa dah makan dua kali tu. Ha, tu dia lebih kepada lapar untuk berpuasa. Sebab rukun utama penyucian rohani adalah puasa, lapar. Kita cerita ni orang-orang kita ni, makan semua tak apa, tapi jangan berlebihan. Maknanya kalau nanti nak kena makan pula, kalau makan tu makan sederhana saja tak apa, tak apa, berulang kali tak apa, tapi jangan bersangatan kenyang kerana dituntut oleh syarak daripada menjauhkan dia, kata pengarang, kerana beberapa perkara. Sebab dia sebab dia didatangkan 10 sebab. Yang terdahulu tadi, kita wajib pelihara daripada makan makanan yang haram 3 sebab. Yang pertama, kerana kita nak lepas daripada seksaan neraka. Yang kedua, kenapa kita kena pelihara daripada makanan yang haram? Supaya kita dapat taufik hidayah dalam buat ibadah. Kalau kita makan makanan yang tidak halal, maka kita tidak akan dikurniakan taufik hidayah untuk buat ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kalau kita makan makanan yang tidak halal, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi ibadah, sah-sahlah. Semayang, sah. Puasa Ramadan, sah. Pergi Mekah, hak kewajipan sekali sama hidup, sah, dan lepas kewajipan sekali sama hidup. Walaupun pergi Mekah daripada sumber yang haram. Dia pergi Mekah daripada sumber yang haram. Contohnya, dia babik dengan rasuah, duit banyak dia pergi Mekah. Haji dia sah ke tak? Rukun haji sempurna, wajib haji sempurna, sah lah haji dia dari segi pekah. Gugurlah kewajipan haji sekali sama hidup. Tetapi diterima oleh Allah tak? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena pelihara daripada yang haram. Yang ketiga, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak pelihara daripada yang haram. Hak ni pelihara daripada bersangatan kenyang didatangkan 10 sebab. Kenapa kita kena menjauhi daripada bersangatan kenyang? Sebab yang pertamanya, pertama, kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Keras hati. Qashwatul qalbi dia panggil. Keras hati. Orang Quran sebut, faqasat kulubuhum tu. Maka keraslah hati mereka itu. Wa kathirum minhum fasikun. Dan banyak dengan mereka ni dikalangan orang yang fasik, yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makan banyak ni salah satu perkaranya menyebabkan jadi qaswatul qalbi dia panggil, keras hati. Dia dan keras hati ni, orang cerita apa-apa pun dia tak akan terima. Tak ada dia tak ambil sebarang manfaat pun, sebarang faedah pun daripada apa-apa nasihat. Jadi orang keras hati ni dia dengar saja je. Ni keras hati budak ni. Tengok tu. Keras hati budak ni. Mana mak ayah kata apa-apa ni contoh keras hati. Dia bukan tak dengar. Mak ayah dia nasihat, begiam. Kalau kamu buat perangai gini, kamu yang akan jadi rosak. Apabila sebut kata kamu akan jadi rosak, dia pun tahu akan rosak. Dia tengok dah kawan-kawan dia hak lain tu kan. Nampak rosak tu. Kenapa dia tak dengar? Keras hati. Ni. Sama juga cerita bab agama, cerita bab hukum hakam. Mana cerita bab hukum hakam? Jangan buat perkara Tuhan larang ni. Contohnya, berdosa sangat-sangat tu, jangan duk buat. Dia ada reti je. Tu keras hati. Ada ni. Ni kita kata orang macam budak ni, dia nampak terang-terang lah. Hak kawan-kawan dia buat perangai tu, memang merosokkan diri sendiri. Mana mak ayah royak pun, dia ada reti. Itu keras hati. Hak ni. Hak perkara, hak syarak ni pulak. Diperingatkan begiam, dia tak tahu je, keras hati. Di antara sebabnya adalah kerana bersangatan kenyang. Hak Nabi kata tu, man syabi'a wa nama qasa qalbuh. Sesiapa yang kenyang, kekenyangan dan tidur, tidur kara tu je, keras oleh hatinya, kenyangan sokmo. Lepas tu kau, dan kenyang tu kau mengantuk. Kenyang mengantuk. Hal ni boleh buat ada keras hati. Yang mana Nabi menyatakan bahawa tiga perkara yang menyebabkan jadi keras hati. Tiga perkara yang menyebabkan jadi keras hati, di antaranya kalau kita kata kau berhenti tidur. Tidur je kerja dia. Hai, susah kira juga tu. Dah rehat dah, tak kerja dah tua-tua. Buat apa? Tidur. Ada juga tu. Dah, gila majlis surat. Ada orang mengajar dia pergi dengar. Tidur je. Cuba tanya kesihatan. Kita orang tua, kerja tidur je. Macam mana tak? Kesihatan. Tanya kesihatan. Oh, dia suruh kita ni cergah. Kan dulu kan kita pergi mari, kerja. Kerana pergi mari ni, ada gerak semua. Lepas pencing, dia cari kursi malas je. Duduk tidur situ, tidur je. Allah kata. Ni, salah satu dia bawa pada keras hati. Suka tidur. Lepas tu lagi ni, suka rahah. Rahah ni, suka duduk saja. Rahah ni, apa? Macam ular kenyang tu lah, abang-abang. Melengkar apa begitu. Hati juga tu. Selaginya kasih suka kepada makan. Ni. Berakhir tidur, berakhir duduk saja, berakhir makan. Kalau tiga-tiga tu ada di kita, patutlah payuh nak cerita apa-apa, nak royak apa-apa, jadi keras hati. Tambahan pula kalau yang peringatan tu pula hok pekat bawah. Anak yang tegur. Anak tegur lagi lah, sensitif dah lah. Tapi kalau hati lembut, hati tidak keras, tak sedekir, tegaran yang baik, terima. Dah. Walaupun siapa anak-anak pun, tegaran yang molek kita terima. Tapi kalau keras hati, kalau tegaran orang sebaya pun dia jeh-jeh panggil. Jeh, gitu je. Kalau anak yang menegur pula, ada ni. Apa ni? Keras hati. Di antaranya berpunca daripada bersangatan kenyang. Kerja makan je. Kadang-kadang ngunyak je. Ngunyak je kerjanya. Nak kena ada makanan semua. Ada orang tua, dia sentiasa berpuasa. Gi kat doktor, sehat doktor kata ke dia. Doktor tanya pula dia makan gapa. Dah sehat? Tanya makan gapa. Sebab sehat. Sehat kerana dok makan lah. Apa dia? Puasa. Ada ni. Dia bersahur, dia buka. Dia bersahur, dia buka. Mana? Masa dianya penuh dengan wak ibadah. Belajar wak ibadah. Ni hati lembut. Hatinya sentiasa ingat kepada perjalanan selepas dia mati. Akhirah. Perjalanan yang panjang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alayna futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzukna ruqat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Wan Junaidi Wan Jaafar. Dan ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Sukri Ismail. Dan sebagai banduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu Isya bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.42 minit malam. Besok dan juga situ 8.44 minit malam. Hulu Terengganu 8.43 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.41 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

Kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM untuk edisi hari ini 12 Julai 2026 dan kita dah pun menjengah ke malam 27 Muharram 1448 Hijriah hari Ahad hari ini, dan di jam yang ketiga masih lagi hal teman anda singgah ke 9 malam nanti. Dan sebagai panduan kaum muslim dan juga muslimat, berikut dikongsikan sekali lagi maksudnya waktu salat fardu isyak untuk semua daerah di negeri Terengganu. Bagi berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.42 minit malam. Besut dan juga Setiu 8.44 minit malam. Hulu Terengganu 8.43 minit malam. Dan untuk rakan-rakan kita yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.41 minit malam. Jadi teruskan ke setiap anda bersama-sama dengan kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
3: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah, untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keredaan. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan. Dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja. Kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Nak kaya berdikit-dikit, nak ramai bertabur urai. Maksudnya, hemat punca kejayaan. Jika ingin disukai rakan, hendaklah murah hati. Contoh ayat, Ali berhemat dalam berbelanja kerana dia sedar bahawa dengan berjimat cermat, hidupnya akan senang dan dia boleh mendapat ramai kawan jika dia memberi pertolongan kepada mereka. Bak kata, nak kaya berdikit-dikit, nak ramai bertabur urai.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

0: Ritma Kita.
1: Boleh ikuti di Terengganu FM setiap hari Ahad pukul 9.15 malam.
2: Itu rancangan yang akan temankan anda malam nanti 9.15 hingga 11 malam. Rancangan yang diberi nama Ritma Kita. Dan untuk malam ini dalam selekta 9.12, Azra akan temankan anda sampai lagi pukul 12 malam nanti. Dan juga dan hal teman anda bermula pukul 6 petang tadi akan habis pukul 9 malam nanti. Jadi terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami juga sewaktu pukul 6 pagi tadi sampai lagi pukul 12.30 malam setiap hari ya. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita selalu baik, orang akan selalu senang, selalu sayang dengan kita ya. Hal undur diri untuk seketika, terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Assalamualaikum.

0: berusi jaringan pada penghujung permainan. Argentina kini bakal berdepan England di Atlanta dalam perlawanan separuh akhir yang dijangka berlangsung sengit. Beralih ke Grand Prix Jerman, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli menambah 4 mata berharga dalam pemburuan kejuaraan dunia apabila berjaya menamatkan di kedudukan ke-12 dalam perlumbaan di Lita Sajring hari ini. Semalam, Hakim Danish mencuri perhatian apabila mencatat masa terpantas 1 minit 24.909 saat dalam sesi kelayakan 2 Q2 sekaligus melayakkan diri memulakan perlumbaan dari petak ketiga. Keputusan itu menyaksikan Hakim Danish kini mengumpul 86 mata untuk kekal di tangga ke-7 keseluruhan selepas 11 pusingan musim ini. Saingan Moto3 akan bersambung di Grand Prix Great Britain di Lita Silverstone dari 7 hingga 9 Ogos ini.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, perkembangan luar negara, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihatkan sentiasa mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa susulan ketegangan baru Amerika Syarikat Iran. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Pihak kedutaan juga menasihatkan mereka yang akan melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar menyimak semula jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

semuanya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selekta 912. Ya, untuk edisi malam ini, hari Ahad 12 Julai 2026, dan untuk malam ini sudah pun beralih ke 27 Muharram 1448 Hijrah. Suara ini AZRA, semangat kental. Kadang pagi timbul, ada waktunya tengah hari, ada masanya menjelang ya senja. Dan untuk malam ni, mengisi malam anda dalam ruangan Selekta 912. Dan jam yang pertama kita ada apa sebenarnya?
1: Anda sedang mendengarkan Ritma Kita.
0: Ya, kita ada Ritma Kita malam ni. Ya, bersama-sama dengan Azra lah. Dalam Ritma Kita ada campuran lagu-lagu yang berbagai-bagai jenis lah. Ada dandut, ada inang, ada joget, ada zapin, macam-macam ada. Rojak kateh tak ada. Terima kasih untuk DJ Hal yang baru saja habis tugasan 3 jam ke udara juga, tapi menerusi Nurani 69 lah. Dan kita nak mulakan panggung kita malam ini dalam Ritma Kita dengan lagu persembahan daripada Mas Idayu, Senggol-senggolan Cubit-cubitan. Lepas tu kita ada M. Nasir dan juga Spider, Mentera Semerah Padi, Selekta 912.

0: Kemaman 90.7.
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

yang baru saja menghiburkan anda mentera Semerah Padi. 9.26 minit malam, masih bersama-sama dengan saya AZRA, Semangat Kental untuk jam yang pertama. Ya, sambil layan Terengganu FM malam ni, terima kasih pada anda yang terus pilih Radio Terengganu FM sebagai sumber informasi dan juga hiburan anda. Ya, setiap hari 18 jam sehari kami temani anda. Ya, tentunya bermula pukul 6 pagi sampai 12.30 malam setiap hari ya. Ada yang layan radio sekarang ni dalam kenderaan, dekat tempat kerja ya, abang-abang security kita, brother-brother bus express tu. Kalau boleh pandu dengan cermat ya, berhati-hati kita bawa nyawa tu, bukan seorang lah kat dalam ya. Dan pada masa yang sama juga, kalau kita ni sebagai penumpang pula, datanglah lebih awal ke terminal, ke stesen bus ya, dapatkan maklumat bas kita dengan tepat. Kalau kita ada telefon pintar sekarang ni, ambil gambar dulu ya, kenderaan kita tu, dan boleh kongsikan kepada ahli keluarga sebelum kita bertolak ya. Awasi dan pantau juga beg kita, bagasi kita letak kat mana, barang-barang berharga kita ya, telefon kita dan lain-lain. Kadang-kadang dalam bas ekspres ni malam-malam macam ni kan, dah gelap gelita lah, pemandu tu biasa dah, bila dia nak bertolak, nak elakkan silau, tambah-tambah malam macam ni, akan tutup lampu kat dalam kenderaan tu kan. Bila dah sampai kat destinasi untuk hentian rehat ke terminal, baru dia buka balik kan. Jadi pantaulah untuk penumpang-penumpang tu, barang-barang peribadi, barang-barang berharga masing-masing ya. Sambil-sambil terus layan Terengganu FM, layan ritma kita.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tahu tak lagu-lagu
2: irama Malaysia,
3: joget,
2: dandut,
3: zapin,
2: inang,
3: keroncong dan banyak lagi
1: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita.

Sedap lah bercinta kan. Abang apa khabar? Saling bertanya khabar. Tapi kalau saling bertanya khabar, saling juga bertanya khabar kawan-kawan, ahli keluarga kita ya. Kalau zaman-zaman dulu bercinta pakai surat menyurat. Seiring dengan masa, ada revolusi dia, ada transformasi dari segi teknologi. Lepas tu mulalah dengan telegramnya kan. Lepas tu dengan apa lagi? Dengan SMS-SMSnya. Berkira dulu nak hantar SMS sebab harga dia tu kan. Main top up pula. Sekarang ni dunia di ujung jari pantas, semuanya mudah. Video call pun terasa macam dekat walaupun duduk seorang-seorang tu di Argentina. Oops. Okeylah, untuk anda malam ini terus ceria bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Kita nak mainkan lagi lagu-lagu dalam ritma kita malam ini. Ini dia Kurik Kundi, ya, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dan lepas tu kita ada Cinta Dulu, Cinta Sekarang, Tan Sri SM Salim.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Cinta dulu, cinta sekarang. Yang sama tu adalah dari segi kesungguhan lah kot kan. Bila dah tengah sayang tu kan, bersungguh-sungguh kan. Harap-harap mudah-mudahan bersambung berkekalan lah. Anda masih bersama-sama dengan Azra Menerusi.
1: Terus layan ritma kita di Terengganu FM.
0: Ya, di Terengganu FM je ada ritma kita ya. Lagu campur-campur lah. 9.47 minit malam, tengah buat apa tu? Ada yang tengah menikmati makan malam. Steamboat dia waktu-waktu macam ni. Ya. Biasanya orang muda sekarang kan. Steamboat and grill. Makan apa, daging? Daging yang nipis tu, daging syabu-syabu kan nama dia kan. Kalau saya salah mohon betulkan ya. Daging yang orang main pusing-pusing tu dengan chopstick tu, lepas tu dicelupkan dalam kuah yang sedang mengelegak tu. Daging tu cepat masak. Ada kadang-kadang sesetengah warga maya ni dia persoalkan kita bayar mahal, kita sendiri pula kena masak. Itulah nikmat sebenarnya, kelainan-kelainan ya. Okey, untuk anda yang sedang bersantap malam ini, dapatkan makanan yang baik-baik ya. Kalau rasa kenyang tu berhentilah. Jangan dipaksa-paksa, tambahan pula dah malam macam ni kan. Minum air masak yang cukup. Dan jangan mudah terpedaya dengan scammer-scammer makanan tambahan, supplements yang tidak menentu. Kalau nak beli juga, dapatkan daripada farmasi-farmasi yang terpilih lah. Kadang-kadang dalam TikTok sekarang pun jualan yang bukan-bukan kan. Kita tak nak terpedaya dengan sumber-sumber yang tidak sahih, yang tidak dapat kelulusan. Ini untuk kebaikan dan juga kesihatan kita juga ya. Okey, terus layan Selekta 9.12. Ada lagi lagu-lagu yang akan menyusul dalam ritma kita sampai pukul 11 malam nanti.

Kerja kerja rumit mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Gemampu

Rancangan FM Masra Ceria, kami kembali lagi untuk jam yang kedua. Dah pukul 10 malam, sedar tak sedar pantasnya masa berlalu. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama-sama dengan kami ya. Rakan-rakan kita yang menonton menerusi live TikTok Terengganu FM, ramai sikit malam ni ya. Bersantai-santai nampaknya. Ada Encik B yang baru follow kita. Terima kasih Encik B yang dah lama follow, tiba-tiba masuk balik untuk beri support kepada kami, beri sokongan kepada DJ Azra ni. Terima kasih. Ada Ikarosa, ada Daini, ya, ada Bonda, ada 123 Doremi, tukar nama ke? Oh, dari Jawa Timur, ingatkan Doremon kurus tukar nama. Rupanya Doremi yang ini dari Jawa Timur. Terima kasih, Majdah juga, ramailah ya yang hadir. Tekan-tekan skrin tanda suka. Untuk anda yang sedang memandu di jalan raya sekarang ni, hati-hati memandu, tengok kanan, tengok kiri ya. Kalau di tempat, di kawasan anda sedang hujan, jangan lupa untuk pasang pengelap cermin, pasang aircon. Kalau aircon rosak, kita kena buat kira lah tu esok tu. Malam ini di negeri Terengganu, ribut petir di beberapa tempat. Ini jangkaan daripada laman web Met Malaysia lah ya. Dan kelajuan angin malam ini boleh mencecah sehingga 30 km per jam saja. Kira macam boleh dikatakan kebanyakan kawasan okey-okey ajalah ya. Sambil-sambil itu terus layan ritma kita untuk jam yang kedua.

Ngajak tampi daripada Ratu Lagu Etnik kita, ya, Nora Niza Idris baru saja menghiburkan anda. 10.13 minit malam. Nah, tengah buat apa tu? Ada yang tengah bersiap-siap berdebar-debar. Dah kenapa pula, ya? Rupanya esok ada temu duga. Jadi buatlah persiapan yang rapi, ya. Kalau boleh jangan tidur lewat malam sangat. Takut nanti terlajak tidur, sedar-sedar kelewatan. Kalau boleh pergi awal sikit sebelum temu duga tu. Dalam 15 minit sebelum masuk tu, sebelum daftar tu dah sampai. Dengan pakaian kemas, ya, yang mana perlu kemas, kemas. Biasanya kalau kita nak pergi temu duga ni, pakaian elok terletak pada tubuh badan kita, tidak terlalu apa ni, gelebih, ya. Kalau perlu pakai tali leher, tali leher. Yang perlu pakai kemeja, pakai kemeja. Yang nak berbaju kurung, biar rapi, ya, dengan tudung yang sesuai, warna yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu berlebih-lebihan. Sampai ni baju ni ada 5-6 warna tu, itu tak berapa

tak berapa kena lah ya. Adatnya kalau kita pergi temu duga ni, pakaian elok, kemas, bergosok, dan paling penting siapkan dokumen-dokumen yang tertentu, pengenalan diri, apa sijil-sijil yang anda dah buat salinan rapi ya. Sijil-sijil pengajian tinggi, sekolah menengah, sekolah rendah, mana-mana sajalah, susun dengan tertib. Dan jangan terlalu takut untuk berjumpa dengan penemu duga. Sebab penemu duga ni asalnya dulu pun melalui episod yang sama juga ya, temu duga. Kalau ditanya, jawab dengan tenang. Dan sebelum masuk tu, buat temu duga tu, baca doa dulu elok-elok ya. Kawal emosi yang paling penting. Daripada minda kita menentukan kita boleh kawal tak otot muka kita daripada bergetar, suara kita daripada bergetar. Apa-apa pun persiapan rapi yang menentukan kita boleh bersedia atau tidak. Kadang-kadang soalan tu bukan yang paling utama juga, kesediaan kita untuk menjawab ya dengan tenang, dengan berhemah. Ceritakan pada diri, ceritakan pasal diri anda. Langsung dibagi tahunya tentang kucing saya ada 3 ekor, nama Tompok. Itu tak perlulah ya. Saya ni hobi saya suka masak goreng tempe. Dia ada juga beberapa jenis jawapan itu boleh memerangkap kita. Biasakan untuk kita cari maklumat dengan sebaik mungkin lah. Okey, pilihan dia terletak di tangan anda. Dan kami doakan kalau esok adalah hari bertuah anda, mudah-mudahan Allah bantu anda untuk mendapatkan pekerjaan yang anda perlukan, yang anda impikan ya. Sambil-sambil layan kami menerusi ritma kita.

Benarkah kerana cinta? Kita menuju ke pukul 10.23 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami yang berada di Kuala Terengganu, Marang dan juga Hulu Terengganu 88.7. Ada dalam kalangan anda yang sedang berkaraoke ke malam ni? Biasa malam-malam ni kan, kalau ada dalam kalangan kita yang stres kan, dia akan pergi karaoke. Tak kisahlah ke pusat karaoke ke ataupun di rumah masing-masing sudah pun ada sistem. Ada PA sistem yang tersendiri untuk anda karaoke. Ada yang menyewa, tak kisahlah ya. Yang penting kita jaga tingkah laku kita ketika berada di tempat-tempat hiburan macam tu. Ataupun berhibur dalam rumah je lah ya, berkaraoke dalam rumah masing-masing. Sebenarnya karaoke tak ada salahnya juga karaoke ni. Seperti mana otot-otot badan kita memerlukan pergerakan supaya dia tidak mengenal erti tua terlalu awal. Seperti kita menggerakkan tubuh badan kita, buat stretching, jalan, brisk walk, jogging, pergi gimnasium dan sebagainya. Ya, otot-otot kita seperti bahagian muka, lidah, tekak, vokal, bahkan termasuk otak kita juga, ya, our brains juga memerlukan latihan jugalah ya, exercise yang tersendiri juga. Sebab tu kadang-kadang ada orang tu kalau dia tak pandai karaoke, tak minat karaoke, dia bersyair, sedap tak sedap belakang kira. Kalau dia tahu tujuannya, dia akan buat selalu ya. Kadang-kadang mak-mak kita ni kan, dia punya suara tu makin lantang. Maklum saja kalau anak-anak jadi nakal ni, mak selalu membebel kan. Ada kualiti tu, suara mak akan jadi projection suara, lontaran suara jadi lebih padu gitu kan. Siapa tak ada pengalaman kat sini ya, rakan-rakan kita yang menonton dekat TikTok ni. Mengaku ada pengalaman ke tidak tu mendengar lontaran suara emak-emak dulu. Lain kan, makin lama makin bertambah lain. Kita masih lagi ada ruang untuk dengarkan ritma kita malam ini. Lagu-lagu campur, Inang Rodat, Dandut dan sebagainya. Jadi terus layan hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: Gandengan Acik dan juga Nana setia menanti. Setia menanti walau di mana saja, kalau sudah setia, di situlah cinta tetap membara ya. Nilai kesetiaan tu sangat mahal harganya. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bersama-sama dengan DJ Azra menerusi ruangan live TikTok Terengganu FM dan juga menerusi frekuensi radio masing-masing Terengganu FM Mesra Ceria. Untuk rancangan kita malam ini, ritma kita. Ritma kita ya, setiap Ahad malam Isnin lah.
1: Terus layan ritma kita di Terengganu FM.
0: Kita berbaki beberapa minit saja lagi nak menuju ke pukul 11 malam ni kan. Ada yang sambut ulang tahun ke malam ini? Yang tengah menghitung waktu ke pukul 12 tengah malam ni, birthday dia 13 Julai. Ataupun hari ini belum lagi berakhir 12 Julai, tengah tiup-tiup lilin lagi ke, tengah kutip-kutip coklat lagi, letup-letup balon, potong kek sana sini. Atau yang sambut dekat luar, dekat taman ya, batu buruk tengok lampu-lampu ke. Seronok juga ya kalau sambut tu ditemani dengan orang yang kita sayang ya. Best friend, best friend gitu. Bestie. Gen Z cakap bestie lah. Ataupun mak ayah sendiri yang sambut ulang tahun. Mak ayah sanggup tidur lambat malam ni ya, sebab nak sambut ulang tahun. Makan steamboat katanya. Panggang-panggang BBQ sana sini. Ataupun mungkin di hotel-hotel tertentu ada menyediakan package-package tertentu. Package untuk RM500. Contohnya dua meja contoh kan. Selamat berbahagialah untuk anda. Mudah-mudahan usia yang kita semua lewati ni dikurniakan keberkatan lah ya. Yang paling penting tu, hayat kita berkurang ni tidak mengurangkan amal kita, InsyaAllah. Okay, sambil-sambil tu kita teruskan ritma kita malam ini. Kita bagi lagu lama sikit, joget gila bayang untuk anda.

baru saja menghiburkan anda, Syikin dan juga Anima Yuni. Shalalala. Ya, 10.51 minit malam menghiburkan kita. Sekejap lagi kami akan bawakan anda untuk ikuti utama 11 malam pula ya, dari Wisma Berita Angkasa Puri. Terus dengarkan kami, Ritma Kita.

kenderaan maritim yang tertakluk kepada peruntukan konvensyen maritim antarabangsa dan beroperasi mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan dikecualikan. Kuwait dalam pada itu menyifatkan serangan Iran ke atas wilayahnya sebagai satu peningkatan ketegangan yang berbahaya dan memburukkan lagi pergolakan serta ketidakstabilan di Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, banjir di Melaka semakin surut. Lawatan ke Malaysia, Presiden Singapura diberikan istiadat sambutan negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kembali bersama-sama dengan DJ AZ ROA, semangat kental untuk jam yang terakhir 11.16 minit malam. Tengah buat apa tu? Ada tengah yang makan pudak-pudapan malam-malam ni kan? Makan apa? Keripik pisang. Ada yang hamburger cheese malam ni ya. Jangan-jangan tak apalah kalau tiap-tiap malam tak boleh ya. Okeylah, hubungi kami sekarang. Kita sampaikan ucapan malam ke, borak-borak ke kan, kepada lima orang yang anda cintai, yang anda sayang, yang anda ingat. Kita buat reunion lah, reunion dekat Radio Terengganu FM. Okey, 0962353330, 0962383330. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ni DJ Azra sekarang ni.
1: Azra, Azra. Azra minta maaf Azra.
0: Tak ada hai, kawan-kawan je semua ni.
1: Azra. Macam kapal selam.
0: Itulah, kapal selam. Masalahnya dia macam lebih kurang banyak tenggelam ni. Siapa di talian ni?
1: Osman Gubah dari Pulau Pinang.
0: Oh, patutlah kan. Okey Osman, ucapan untuk siapa?
1: Okey, khusus untuk Azra. Selamat bertugas dan balik nanti dengan selamatnya lah.
0: Ya, insyaAllah.
1: Untuk Haji Alida, Rubia Ahmad, Abang Fazil, Kak Masul, juga Pak Maksud, Dini Karudin, Kuti Kiamah, Rinda, Sarawak, Hamid Harawah, Wazir Alif,
0: yeah.
1: Ram, Dini Kidal dan Gizi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Goodbye. Karam di lautan sepi. Ya, biasalah DJ Azra kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam ya. Hari ni dia keluar pula malam-malam ni. Jadi berhantu pula malam. Okey, daripada kawan kita menerusi WhatsApp di 0103446632. Ya, kita ada Cikgu Azmi tadi. Cikgu Azmi dari seberang Takir. Dia ada kongsikan berita berkenaan dengan persiapan kejohanan Olimpiad Asia Tenggara ya. Okey, Pak Zali pula ni dia bagi tahu, selamat malam dan salam ingatan untuk Pak Zali, Ayu Kak Leha, Mas Parker Kak Nodongong, Kak Mariah Bukit Besata, Kak Rasura, Mas Mok Cili, Zul Alif dekat Kedah dan juga Pak Mat Basu. Amin. Terima kasih semua ya. Rupiah Segamat, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam dari Segamat Johor untuk Osman. Good bye. Baru saja telefon tadi, lupa lah nak tulis kat sini kan. Abang Fadil yang berada di Pahang, Hajah Lijah yang berada di Sungai Perak, Jumari, Adene, Osman, Kak Mawar Ismail keluar Johor, Pak Wan, Mua, Johor juga untuk DJ malam ni yang sedang bertugas juga. Terima kasih. Dia punya rangkaian kawan-kawan tu satu semenanjung tau. Johor, Pulau Pinang, Pahang, Selatan, Pantai Timur semua ada. Siapa agaknya di talian sekarang ni? Hello. Hello. Cuba lagi ya. Sebab macam panggilan ni tak masuk pula. Selamat malam.
2: Selamat malam Azra.
0: Ya, Kak Leha apa khabar malam ni?
2: Baik.
0: Kak Leha ingat kat siapa malam ni?
2: Ingat Jimmy tu sayang. Macam ada semua Jimmy batu rakyat dengan isteri dia, Ayu Long Giga. Waktu Mas Pak Bila dengan isteri dengan Aziz, Beb Ayu.
0: Aha.
2: Aziz sebut. Waktu tu

0: pola di kesihan ni.
1: Okey.
0: Aziza balik hati-hati di jalan raya.
1: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak.
0: Sama.
1: Dan untuk anda, kita selami lagu Arah Cinta Sejati gandingan Aina Abdul dan juga Fadilah Intan, gabungan vokal dari dua penyanyi tersohor tanah air Indonesia dan juga Malaysia.

0: 35 minit menuju ke pukul 12 malam. Masih bersama-sama dengan AZRA Semangat Kental. Ucapan seterusnya daripada Z Manir. Orang Manir ni ha. Assalamualaikum DJ Azra. Waalaikumsalam. Ucapan malam ni istimewa untuk sekali untuk Din Syam yang ada sama Cik Mi. Sentiasa ada Jeff Manir, Rina dan untuk semua yang kenal dengan Z Manir dengan ucapan selamat malam. Semoga berbahagia selalu ya. Di samping insan yang mereka sayang, keluarga tersayang. Terima kasih. Seterusnya di talian, suara siapa tu? Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cuba saya nak teka ya, sekejap ya.
1: Ya.
0: Alah, sekejap, sekejap. Bagi clue.
1: Assalamualaikum.
0: Puan Mak Basut.
1: Ya, tu.
0: Yuhuu.
1: Tanda pun.
0: Ya. Yeah. Okey, Puan Mak Basut, ingat kat siapa malam ni?
1: Ya, okey, yang pertama sekali Mbak Azra di konti.
0: Ya.
1: Selamat malam dan selamat bertugas buat Dina Khairuddin, Pak Zali Kutsa, Usman Goodbye, Abang Fadi, Ajah Harijas dan yang terakhir buat ini Mbak Terakhir dengan ucapan semoga happy sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Mak Basut ceria je sampai malam ceria ya. Assalamualaikum. Saya masih ingat dulu masa saya ke udara bersama-sama dengan DJ Riz suatu ketika dulu. Dia dah start mula menelefon dah Terengganu FM yang setia sampai hari ini. Dan untuk anda semua juga yang sentiasa setia bersama-sama dengan kami, terima kasih banyak-banyak ya. Hadir memberikan suasana, menambahkan keceriaan dan juga kemesraan antara kita. Lagi kita ada namanya Cik Mi. Dia kata Cik Mi nak bagi ucapan ya, selamat menghabiskan konti untuk Azra. Ucapan untuk sahabat yang dihormati Abang Fadil, rindu selalu mo'ongor. Tak lupa juga untuk Kimi, isterinya, adik Syam, Kak Leha, Z Manir, Kak Nur Dungun, ada di mana-mana, Kak Nik Sharifah, Durian Burung, Z dan Mas 14 Tehma Suria Pagi, dan sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang kenal dengan Cik Mi. Okey, terima kasih. Itu dia ucapan-ucapan daripada sahabat kita.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di

Usop dengan lagunya Gelora, biar aku kembali padanya. Gitu. Tapi ada benda yang jangan kembali pada kita lah ya. Siapa-siapa yang tengah bersiap-siap nak tidur tu, tepuk-tepuk sikit tilam bantal tu, takut ada makhluk yang tak diingini ya. Lipan. Dan sesekali ya, kalau boleh setiap minggu atau setiap bulan tu tukarlah cadar kita ya, untuk apa ni, kesihatan kita juga ya. Kadang-kadang benda-benda yang halus, yang halus, yang mulus. Tapi yang ni tak mulus ni, kalau hama-hama ni kan, yang boleh membuatkan kulit kita gatal eh, lama-lama jadi berkudis, berkurap, itu datang daripada hama-hama juga yang ada di tilam kita yang tidak dibersihkan ya. Okey, Syam Bulu Gading ucapannya. Untuk Syam, ada sok moni, salam masa untuk Zee ya, kakak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada, Rina Kemaman, Kimi, Kak Leha, Zee dan Mas 14, Abang Fadil. Rindu selalu Kak Nodungun, ada di mana-mana, Mas 10, Mongo Binjai. Dan salam sayang juga daripada Kak Anisu untuk Kak Hani, Kak Lina, Kak Long, Azam, Putri, Umi, Zaran, Zu, Cik Nor, Gliga, Kimi, Sis Nor, Umi, Kak Nor. Mau ngebinjai dengan ucapan selamat beradulah. Kimi Batu Rakit juga tidak melupakan ya. Dari Kod Badminton katanya. Main badminton saja ni. Friendly-friendly perlawanan mesra katanya. Untuk isteri Cik Mi, Kak Leha, Din, Kidal, Mas 14, Pak Mat Besut, Kak Mah Paka, Ayah Long Liga, Z Bukit Payung, Kak Nor Dungun, serta semua yang kenal dengan Kimi. Dan daripada Mi Samad Jengok Batu, Amba nak ucapkan selamat malam untuk sahabat-sahabat live TikTok tadi tu. Semoga sihat-sihat dan ceria semua. Dan untuk DJ Azra juga, selamat berkonti, hati-hatilah bawa kenderaan pulang kerja nanti. Terima kasih banyak-banyak.

Selekta 9.12 menuju ke pukul 11.46 minit malam. Azra ucapkan terima kasih kepada semua yang terus setia bersama-sama dengan kami seawal pukul 6 pagi. Ya, tadi dengarkan dengan DJ CD kan, Syukri, DJ AI lah. Lepas tu silih bergantilah DJ-DJ menemani anda dengan berbagai-bagai segmen Ceria Pagi, Anggun, JJ OK, Norani dan juga Selekta. Berganjak ke pukul 12 tengah malam, melengkapkan 18 jam sehari menemani anda dengan informasi dan juga susunan lagu yang terbaik. Dan tibalah masa pula untuk Azra menutup tirai tugasan edisi malam ini, hari ini 12 Julai 2026. InsyaAllah, bila-bila masa kita akan berjumpa kembali, bersua kembali jika diizinkan Ilahi ya. Salam kemaafan daripada Azra jika ada ketelanjuran kata-kata dan bahasa sepanjang Azra mengendalikan tugasan untuk edisi hari ini, semalam dan masa lalu dan juga hari-hari yang kehadapan. Azra tinggalkan anda dengan persembahan daripada Spring, Butakah Cinta. Terengganu FM, Mesra, Ceria. Assalamualaikum, bye-bye.

0: sibuknya dia. Dia mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ini, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.
1: Dungun 97.7.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Nasional FM untuk waktu ini bersama dengan saya. Seperti biasa, Aizan Azam akan temankan anda untuk edisi hari baru untuk hari ini 13 Julai 2026 bersama dengan 27 Muharram 1448 Hijri. Assalamualaikum semuanya, semoga semua sihat, semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja kan. Ada yang sedang beristirahat juga, mungkin ada yang sedang bekerja, yang sedang memandu, dan apa saja yang anda lakukan, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terus temankan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti, dan dengan pelbagai selesi lagu-lagu yang terbaik, insyaAllah saya akan berikan kepada anda. Terima kasih juga rakan suga saya AJ, Mama AJ, yang temankan anda untuk pilihan bersama 2.0. Jangan lupa esok anda boleh lagi membuat pilihan lagu di Facebook Nasional FM. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Langit dan Bumi. Semoga anda terus terhibur dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Terus layan Nasional FM di mana sahaja anda berada, 24 jam 7 hari seminggu dengan selesai lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan juga saya untuk anda setiap masa. Dan bagi yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, ingin dengarkan kami terus ke frekuensi 100.5, manakala yang berada di balik Pulau Pinang boleh dengarkan kami melalui frekuensi 93.9 dan juga di balik Kedah 89.7. dan bagi warga Terengganu khususnya di kawasan Besut di frekuensi 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati dan anda boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga di RTM Klik. Yang sememangnya percuma untuk anda muat turun di telefon bimbit dan dengarkan di mana sahaja, di pejabat, di rumah dan juga semasa anda memandu dengarkan radio dan juga dengarkan juga menerusi RTM Klik khas untuk anda. Terus bersama kami, ini dia lagu daripada zaman ini. Biarkan ia pergi.

0: jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal segar dan juga ceria mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Bagi yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab kita bersama. Pastikan anda sentiasa bersedia dan juga memandu mengikut peraturan. Elakkan daripada memandu dalam keadaan yang tertekan ataupun terburu-buru, kerana jalan raya bukanlah tempat untuk kita berlumba sebenarnya. Dan memandu dengan tenang dan juga berhati-hati bukan sahaja melindungi diri kita sendiri, malah turut menjaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Semoga selamat sampai ke destinasi dan juga dimudahkan segala urusan kita. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Sambil dengarkan National FM tu, boleh terus ke TikTok live National FM, kerana di situ saya ada live bersiaran langsung bersama dengan rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Ada Kak Norisa, Kak Nuras, ada juga Kak Fiza, Rizi, juga ada Su, dan juga ramai lagi lah. Di sini Kak Ainun pun ada yang bersama dengan kita di TikTok live National FM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi teman dengan saya hingga ke waktu ini. Dan juga bagi mereka yang berada di Taiping Perak, dengan kata ada orang Taiping, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, dan juga yang berada di Si Kedah 102.7, dan juga yang berada di Negeri Sembilan, khususnya di kawasan Seremban, di frekuensi 91.7, dan juga di Mersing, Johor 90.9. itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, boleh dengarkan kami dengan lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik. Terus bersama dengan kami. Ini lagu daripada Eka Matra, lagu yang ditulis pada tahun 1990-an, judulnya Hanya Satu Persinggahan.

0: Mini Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nazanul FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana angin kencang barat daya berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter dijangka di kawasan perairan utara, barat laut dan juga tenggara di kawasan layang-layang, Labuan dan juga di Sulu sehingga hari Rabu 15 Julai 2026. Dan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuk mereka yang menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Manakala amaran angin kencang dan laut bergelora berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan selatan di Melaka Utara, di selatan Phuket, utara Samui dan juga di utara Reef South sehingga Rabu 15 Julai 2026. Ini merupakan angin kencang dan juga laut bergelora yang berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Jadi kepada mereka di kawasan berhampiran, berhati-hati dan juga ikut arahan keselamatan yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan terus bersama kami, dan juga bagi mereka yang berada di TikTok Live Nasional FM waktu ini, jangan lupa terus tapping dan juga terus mungkin ada bertanya soalan juga boleh berbual bersama dengan saya. Jom kita berhibur bersama dengan Handy Black. Ini dia, Kau Yang Bernama Seri, buat mereka yang bernama Seri. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hari. Ziana Zain menadah gerimis bersama dengan anda di Nasional FM. Baik, bagi yang sedang memandu, saya ingin kongsikan dengan satu trafik di sekitar Kuala Lumpur setakat ini, di mana secara amnya lancar dan juga lengang di beberapa kebanyakan laluan utama, memandangkan waktu puncak telah berlalu. Walau bagaimanapun perlu diambil kira, perlu juga memandu dengan berhati-hati, terutamanya bagi yang berada di Lebuh Raya Persekutuan di Federal Highway, kerana terdapat kerja-kerja penyelenggaraan jalan berkala di beberapa penumpuan lorong antara Petaling Jaya ke arah pusat bandar, dan juga pandu dengan berhati-hati di kawasan yang meletakkan kon keselamatan. Dan di Lebuh Raya Spin dan Pencaleling, beberapa bahagian lorong ditutup secara berperingkat untuk kerja-kerja pembaikan jalan dan trafik dikawal, namun perlu memandu dengan berhati-hati. Manakala di pusat bandar, di Jalan Tun Razak dan juga Jalan Ampang, trafik lancar di kedua-dua arah, namun berwaspada dengan lori ataupun dengan kawasan perbrisan jalan yang beroperasi pada waktu awal pagi. Dan tiada amaran hujan lebat buat masa ini, namun pastikan lampu kenderaan anda berfungsi dengan baik dan juga kekalkan jarak selamat bagi mengelakkan kawasan yang kurang pencahayaan di beberapa laluan di pinggir bandar. Dan semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini. Terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Bumi Putra Rocker, 1000 Tahun Takkan Mungkin, khas untuk anda.

0: Secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada JJ, Permai Suriku. Haz untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati pada waktu ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Sulaiman Ismail yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan kita. Dan juga terima kasih juga kepada Puan Siti Fauziah yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan dan juga sedang bersantai katanya bersama dengan keluarga sambil mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan sokongan. Dan jangan lupa juga untuk anda muat turun ATM Klik untuk anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di mana sahaja anda berada secara percuma khas untuk anda. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati, radio utama bahasa Melayu, Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau mencairkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma. Itu dia, anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda. Muat turun di telefon bimbit dan boleh dengarkan di mana sahaja. Dan untuk anda yang sedang memandu, selamat memandu juga. Mungkin ada yang baru nak masuk kerja kan, shift malam membawa ke pagi, baru nak masuk shift pagi membawa ke malam. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan lakukan tugasan anda dengan sempurna. Lakukan tugasan anda dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda. Terima kasih juga kepada Siti Aisyah Ismail yang berada di Kelantan yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Juga terima kasih banyak kepada Puan Siti Musliha Muhammad Yaakob yang berada di Kelang yang sedang mendengarkan Nasrul FM. Terima kasih banyak kerana temankan saya hingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah khas untuk anda semua. Ini dia lagu daripada Mary Grace, Titik Mula. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

Adakah elak penyakit berkaitan banjir? Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Waktu ini masih lagi anda mendengarkan suara saya, Aizan Azam, akan terus temankan anda hingga jam 6 pagi. Dan bagi warga Johor Bahru dan juga Singapura, boleh dengarkan suara saya, dengarkan National FM di frekuensi 105.7, manakala yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, warga Lembah Kelang di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 88.5, manakala di Pahang Barat dan juga di Selangor 95.3. Dan jangan lupa juga anda boleh tonton dan juga dengar kami menerusi RTM Click. Jangan lupa saksikan juga perlawanan menarik Piala Dunia 2026 di RTM Click yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa muat turun dan dengarkan kami dan tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di TV1, di saluran TV OK, di TV2 dan juga pelbagai lagi program-program hiburan yang menarik khas untuk anda. Terus bersama kami. Ini dia lagu daripada Freedom, mulanya di sini, khas untuk anda.

0: mini Piala Dunia.
1: Bila Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau mencairkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita Agustin Agun yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, yang berada di Kuching, Sarawak, juga bersama dengan Nur Azila. Ada ucapannya di Facebook, selamat pagi dan juga selamat malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati pendengar, info, lagu dan berita yang sahih di RTM. Terima kasih. Juga ada Nuriana Ngah daripada Rau Pahang. Juga ada sahabat kita yang jauh yang berada di Sarawak bersama dengan Sulaiman, juga ada Gita Chot daripada Ipoh, Razak Belangi, juga ada Princess Su, sahabat kita Ita Rozaya daripada Sabah, dan juga kita ada Nida Wahida yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan terus semanakan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan semestinya pelbagai informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: untuk makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alpha 2.0, analisis, laporan, fakta dan juga agenda yang akan membincangkan mengenai dunia digital yang semakin mencabar dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan. Dan kupasan ini dengan topiknya bertajuk Deepfake dan AI, kenali ancaman penipuan digital. Ini akan dikupas oleh panel Jabatan Khas iaitu Encik Muhammad Al-Hafiz Yahya, yang juga merupakan pengarah inovasi dari Pejabat Kecerdasan AI Kebangsaan Kementerian Digital. Jadi dengarkan sama-sama dan akan berkongsi mengenai impak risiko serta langkah-langkah bijak untuk kita melindungi diri daripada menjadi mangsa manipulasi teknologi terbaru ini. Jangan lupa dengarkan 10.30 pagi ini, semuanya hanya di National FM sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa,

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Buat kaum ibu juga yang berada di rumah waktu ini, mungkin terfikir kan masa apa pagi ni untuk anak-anak dan juga untuk suami bersarapan. Namun jangan lupa, bersarapanlah dengan makanan yang sihat dan juga sentiasa pentingkan sarapan, kerana sarapan ini umpama bahan api dalam badan kita yang membekalkan tenaga dan juga memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari, dan sekaligus untuk mengelakkan kita daripada merasa lesu ataupun cepat marah di tempat kerja ataupun di sekolah. Jadi gunakan kesempatan ini dan pagi ini bersama dengan keluarga untuk bersarapan dan juga pastikan makan makanan yang sihat supaya kita berasa segar dan juga sentiasa tersenyum sepanjang hari. Itu dia antara sedikit tip lah daripada saya berkenaan dengan kelebihan untuk kita bersarapan. Dan untuk anda, terus bersama kami di National FM, sentiasa

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau mencairkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: Kan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal ceria dan juga segar bersama dengan National FM. Dan terima kasih juga kepada Puan Suhaini yang berada di Perak yang sedang mendengarkan kami pada waktu ini daripada pukul 12:30 malam tadi sehinggalah sekarang. Dan juga bersama dengan Abang Muhammad Yamin kita yang berada di Kuala Kedah. Terima kasih juga sudi mendengarkan National FM. Katanya mendengarkan menerusi RTM Klik. Terbaiklah. Dan juga kita bersama dengan Siti Aisyah yang berada di Pekan Pahang juga, antara pendengar setia National FM. Dengan ucapan selamat pagi diucapkan kepada semua, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga terbaik buat semua. Terima kasih banyak kepada yang memberikan sokongan dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Nurkum Malasari, Hati Seorang Kekasih.

hidupku. Demi pertemuan kita ini,

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa.

berkehendak bertukar daripada seorang yang melakukan kezaliman, kejahatan dengan satu ayat Quran saja, maka dia boleh berubah. Ha, itu kalau Allah berkehendak tuan. Sebab tu tuan-tuan, pernah dikatakan oleh Allah merakamkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allah yuridu ayyaghwiyakum. Maksudnya apa? Dan nasihat aku ni tak akan bermanfaat kepada kamu kalau Allah tidak berkehendak. Kalau Allah berkehendak untuk menyesatkan kamu, maka nasihat aku macam mana pun tidak akan berkesan. Sebab tu tuan-tuan, maka orang yang Allah redha bukan orang yang tak pernah buat dosa. Tetapi apabila dia berdosa, dia menangis, dia menyesal, dan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memang Nabi telah menyatakan kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu adalah melakukan kesilapan. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling rugi tuan, ni kita kena berhati-hatilah tuan-tuan, sebab sekarang ni banyak sangat podcast, banyak sangat di media sosial tuan-tuan kan. Menjadi orang paling rugi, apa dia? Orang yang mampu ketawa, masih ketawa selepas melakukan maksiat tuan-tuan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan yang lebih risau tuan-tuan, kita pula like kan, kita pula jadi orang yang like, sehingga apa? Sehingga kita termasuk di kalangan orang-orang yang orang kata menyokong kepada perbuatan tersebut tuan. Betul, kita tanya hati kita sekarang ni, bila kita tertinggal ketaatan sama ada solat ataupun kita terlepas daripada melakukan kebaikan ataupun kita telah melakukan dosa, adakah hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bila ada perasaan takut, maka itu tandanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kerana dengan ada takut itu, maka kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, dan sinar pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, mari tuan-tuan kita tengok dalam diri kita ni, adakah apa yang kita rasakan bila kita terlepas perintah Allah, ataupun apa yang kita rasakan apabila kita melakukan larangan Allah, ataupun kita melanggar hak-hak sesama manusia. Sekiranya yang kita rasakan adalah takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada dosa, maka itulah sebagai satu permulaan untuk kita menjadi orang-orang yang mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya tuan-tuan, kalau tidak ada perasaan itu, bahkan kita berbangga pula dengan kesalahan yang kita lakukan, maka takutnya, kita risaunya, kita menjadi orang-orang yang tidak takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana hati kita telah keras akibat diselaputi oleh dosa-dosa, yang sehingga kita tidak merasakan bahawasanya dosa itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan.

0: Kalau kita lihat, Ibnu Mas'ud mengatakan bahawasanya orang-orang beriman ni, dia melihat dosanya macam sebuah gunung yang akan menghempap. Sedangkan kalau orang-orang yang fasik, maka mereka melihat dosa itu bagaikan hanya lalat yang hinggap, macam tak ada apa-apa. Samalah, kita tanyakan diri kita, bagaimanakah pandangan kita, bagaimanakah perasaan kita, bagaimanakah keadaan hati kita apabila kita melakukan dosa, sama ada meninggalkan kewajipan ataupun melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang yang hatinya lembut. Yaitu ketika melakukan dosa, maka mudah untuk kita terasa dan menyesal, seterusnya bertaubat kepada Allah SWT. Baik tuan-tuan, seterusnya yang keempat adalah apa dia? Tandanya bahawasanya Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita ialah Allah mengurniakan kepada kita sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu untuk mengajak kita kepada kebaikan, dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita daripada segala perkara yang buruk. Ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah berfirman surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhallah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Allah suruh kita bersabar untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua ni menuju kepada Allah. Dan bila kita menuju kepada Allah, maka ada orang-orang yang suka pada kita, ada orang-orang yang benci dengan kita. Maka kita bersabar untuk bersama orang-orang yang sentiasa mentaati Allah dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara nikmat terbesar ialah apabila yang pertama Allah merezekikan kita dengan guru yang membimbing kita ke jalan yang benar. Kita dapat seorang guru ataupun seorang pembimbing yang ikhlas membimbing kita untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dilorongkan bertumpu dengan guru yang betul-betul bukan hanya dia menasihati kita, dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia juga mendoakan kita untuk kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk jalan yang Allah redha. Tuan-tuan, ini adalah yang paling penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dirakamkan doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka. Siapa ni? Keturunan Nabi, keturunan dia. Seorang rasul yang membacakan kitab kepada mereka. Tuan-tuan, kan? Kitab dengan cara yang lurus lah. Sebab sekarang ni tuan, banyak juga yang baca kitab tapi dengan cara yang salah. Kan? Dan na'udzubillah, akhirnya kadang-kadang menuju kepada kesesatan. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang kedua adalah kita dikurniakan sahabat yang menegur, sahabat yang mengajak kita pada kebaikan, kan? Sahabat yang mengingatkan kita, besok Isnin jom kita puasa, jom. Kita banyak lagi hutang ni. Banyak lagi hutang puasa ni kan tuan. Jom besok ada program agama kat tu. Kita datang, kan, ajak. Ni masalah sekarang apa dia? Kita selalu ajak gimana? Makan. Jom makan. Itu yang selalu kita ajak tuan. Memang ada open house je, dah ajak. Kat sana makan-makan. Itu biasa tuan. Ataupun pergi berbelanja ketika hari gaji. Kan? Dah gaji ni. Itu biasa kan tuan. Tapi ada sahabat yang boleh menegur kita, yang ingatkan kita, maka ini adalah supaya kita sentiasa dapat sama-sama mendapat kebaikan. Allahumma salli semat. Cumanya kita nak ke tak nak, itu je. Kemudian hati kita semakin tertarik dengan untuk menuju kepada majlis ilmu. Kenapa? Perubahan memang bermula daripada ilmu. Seseorang itu boleh sedar, boleh kembali kepada jalan benar apabila dia mengetahui ataupun dia berilmu. Dan ramai orang yang tak sedar mereka melakukan kesilapan, kenapa? Mereka tak tahu kadang-kadang yang itu salah dan salah. Tapi bila mereka tahu, salah ni, maka mereka bertaubat kepada Allah SWT dan memperbetulkan kesilapan mereka. Sama ada daripada tata cara ibadah ataupun muamalat ataupun dalam kehidupan seharian. Muamalat dengan rakan-rakan, muamalat dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja. Kadang-kadang kita tak sedar yang kita melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana kita melihat benda tu biasa, normal. Benda tu berlaku. Dan antara nikmat lagi apa dia? Tu mudah, khususnya bagi kita yang lelaki lah. Mudah kita untuk ke rumah Allah. Untuk kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahumma

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

Gunman FM. Allah, Allah, Allah. Nama bagi zat yang wajib wujudnya, dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan dialah Tuhan bagi diriku, dan dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Hangatkan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Sekarang ini kita bergerak masing-masing. Ada yang baru kembali daripada masjid untuk bersiap-siap nak pergi ke ofis. Ada yang duduk jauh sikit daripada ofis, bergerak laju sikit. Sekarang dah turun dah ni, dah start kereta, nak masuk dalam kereta sambil-sambil dengar radio, sambil dengar-dengar kita bercoloteh ni, nak pergi ke tempat kerja masing-masing. Ada kerja dengan kerajaan, ada kerja dengan swasta, ada kerja sendiri, ada kerja, banyak jenis-jenis kerja yang kita buat. Cuma kadang-kadang kita ralik dengan dunia kerja kita. Pukul 7 kita dah keluar dah daripada rumah. 6.20 kadang-kadang atas highway dah kita. Terutama yang duduk di bandar-bandar besar. Sampai kerja pukul 8 pagi, tinggal keluarga. Masing-masing anak-anak menguruskan kehidupan kita sendiri. Besar pengorbanan kita pada keluarga kita. Tinggal anak-anak, tinggal keluarga. Jarang balik kampung kita tengok umur kita. Sebab apa? Sebab sibuk dengan dunia kerjaan kita. Kerja untuk mencari nafkah, untuk memberi keluarga dan anak-anak kita makan. Waktu cukup bulan kita ambil gaji, ajak anak-anak makan sedap-sedap. Hari-hari beli lauk, masak untuk anak-anak. Semua ini kita lakukan rutin sehingga kita tidak perasan. Inilah rutin yang boleh menjadikan dia sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang boleh ditunjukkan dalam berbagai bentuk. Bukan hanya mengangkat takbir Allahu Akbar saja. Ibadah juga boleh menyebut di dalam dalam ketika kita berkeluar mencari rezeki itu, mulut kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kerjanya kita rushing, nak kerja masa sehingga tak perasan kita untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Di samping doa kita nak baca tadi sebelum naik kenderaan, Subhanallah di sakhara lana hadha tu wama kunna lahu mukrinin. Sehingga sampai dalam kereta kita tidak terlupa kadang-kadang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Tuhan ku, aku nak pergi kerja. Ya Allah, minta tolonglah. Ya Allah, engkau pandukan aku ke tempat yang baik untuk kita kerja. Ya Allah, rezeki aku halal. Ya Allah, aku minta daripada mu. Mari kita sebut sekali-sekala benda tu. Ataupun kalau boleh jadikan dia sebagai rutin, sebutlah tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Supaya kita sentiasa sedar bahawa kita bekerja bukan hanya mengejar keuntungan kewangan semata-mata. Kita nak pergi bekerja bukan hanya menunggu saat akhir bulan kita dapat gaji dan kita membelanjakan harta. Ataupun kita pergi berniaga dengan syarat kita untung. Biarlah kok mana-mana mari sekalipun. Tinggallah benda-benda lain kecuali kita mendapat keuntungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kena pasang dalam hati. Kita pertama, kita bekerja mendapat keredaan Allah. Bila Allah redha kita bekerja, maka hasil daripada keredaan Allah itu akan menjadikan rezeki yang berkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu daripada sudut kerja. Kadang-kadang sampai pukul berapa balik rumah malam. Sibuknya kita bekerja sehingga kadang-kadang kita terlupa menunaikan ibadah. Allahu Akbar. Kalau ofis saya, Subhanallah Al-Azim, kat universiti. Kalau Bilal ketuk mic ni, dah dengar dah kita kat ofis. Nak cerita dekatnya kita dengan ofis. Tetapi di kalangan kita dengar pun buat apa? Kerana tuntutan-tuntutan kerja ini menyebabkan dadang nak pergi di masjid yang sangat dekat itu. Sebab itu kita kena katakan kepada kerja kita, saya ada solat, saya mahu bersolat dahulu. Jangan kata kepada solat, saya ada kerja. Kata kepada kerja, aku ada solat, aku nak pergi solat. Kali lagi aku balik cah bateri dulu sekejap dekat masjid ni, cah bateri. Naik balik, kita akan buat kerja. Kita akan berasa tenang kalau kita buat kerja selepas menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Lupa kita nak solat. Lupa

lari badidang. Nak masuk waktu lari di sana. Jamuk semua sana. Tapi jamuk bukan jamuk apa. Jamuk sebab lewat. Nak Zohor dah habis waktu, jamuk masuk ngasar selalu. Ha, ini perkara-perkara yang salah yang terjadi kepada kita. Sibuk kita. Balik daripada bekerja pula. Duduk dalam tempat kerja pula dengan dunia-dunia kita. Sibuk dengan bermesih-mesih. Sibuk dengan perkara kadang-kadang kerja tak kerja. Kadang-kadang waktu ofis pergi keluar. Kadang-kadang tidak tertunaikan kerja dengan baik. Kadang-kadang urusan pelanggan di kemudian-kemudian kan. Urusan kita kadang-kadang bermain game-game dalam komputer yang mengganggu tugasan yang sepatutnya siap. Ini perkara-perkara kita kena tanya kepada diri kita. Sebab akhir bulan nanti kita akan ambil. Kita akan guna memberi makan. Memberi makan kepada keluarga kita. Okay? Bila kita memberi makan kepada keluarga kita, kita takut rezeki-rezeki tadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita cek dulu hasil amalan kita. Balik daripada kerja, singgahlah ke mana-mana tempat untuk kita bersolat dahulu. Jangan tunggu sampai ke rumah baru nak solat. Balik waktu asal dah. Tapi nak balik semayang rumah juga, singgah dulu. Berhenti dulu. Dekat ofis kita ada surau. Dekat ofis kita ada masjid. Tepi tempat kita berniaga ada masjid besar masjid. Berhenti dulu dekat masjid. Angkat takbir tu. Balik ke rumah kita sudah clear benda yang itu. Boleh kita tuju pada benda-benda yang lain pula. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita akan

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jawab dulu salam tu.
0: Jawab salam tu adalah wajib.
1: Baginya sunat, jawab wajib, tapi dua-dua dapat pahala.
0: Dua-dua dapat pahala. Lepas tu dah dapat pahala. Lepas tu hubungan ukhuwah, hubungan silaturahim terus erat. Macam tu.
1: Cuma kalau sebut pasal salam ni, saya paling seriau nak bagi salam kat kanak-kanak.
0: Oh, okay. Kalau nak bagi salam kat kanak-kanak, kenapa?
1: Bukan sekolah rendah lah.
0: Okay.
1: Dia akan jawab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bukan seriau.
0: Sebab dah diajar macam tu.
1: Tapi bukan seriau. Tapi benda tu sebenarnya bagus.
0: Bagus?
1: Bagus. Cuma ada kawan saya ni, ada satu program. Saya boleh bilang dekat 15 kali bagi salam.
0: Oh, saya rasa sebab saya tahu sebab apa.
1: Sebabnya dia tak ada point nak cakap apa.
0: Mungkin saya tak ada point nak bercakap, dan mungkin waktu tu dia boleh berehat sekejap.
1: Tak adalah. Tapi sebenarnya ungkapan daripada kanak-kanak yang kecil ini sebenarnya yang tak ada hijab. Itu jangan lupa tau.
0: InsyaAllah.
1: Sebab itulah ada orang tua, kalau tanyalah mana-mana ustaz pun, dia bagi saranan kalau kita nak minta doa, minta anak-anak kecil kita yang doakan kita. Sebab dia tak ada hijab. Sebab dia je lah, maksudnya dia masih memayis kan.
0: Ya.
1: Dah banyak lapis dah, banyak perkara sangatnya.
0: Ya, insyaAllah.
1: Halangan tu banyak.
0: Itulah. Sebenarnya memanglah kita ni semoganya nak mencari jalan di supaya dipermudah Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ikhtiarkan cara.
0: Ikhtiarlah bagaimana sekalipun. Baik, hari ni kita dah hari Isnin dah, ya?
1: Ya, hari Isnin. Hari ke-13 kita. Dan juga bersama anda 27 Muharram 1448 Hijrah, gabungan Yidi pagi ni.
0: Okey, dan akan temani anda insyaAllah dari awal-awal pagi ni. Macam biasalah, kita nak cari ada satu cerita yang cukup menarik dari negeri Terengganu ni untuk dikongsi bersama.
1: Okey, menerusi Terengganu sana sini.
0: Terengganu
2: sana sini.
0: Okey, dan kami dua jejak kacak pada pagi ni. Itu dia, biarlah kita.
1: Kenapa orang puji tak ada, kita orang puji
0: sendiri lah. Tak ada, kita puji diri sendiri. Tapi bukan puji diri sendiri saja. Ada benchmark yang kita dah dan juga SOP yang telah pun kita turuti dan kita ikut sebenarnya.
1: Ada aturan.
0: Ada aturan dia.
1: Kriteria-kriteria dia.
0: Okey, dan antaranya memang jejak kerja kacak ni suka makan durian lah.
1: Oh, gitu eh?
0: Oh, saya suka kan?
1: Saya tak makan durian, tak kacak lah.
0: Sejak bila yang tak makan ni?
1: Memang saya tak makan durian.
0: Oh, ya ke?
1: Saya tak makan durian.
0: durian krip.
1: Dia durian yang betul-betul durian saya tak makan.
0: Tapi masakan dia tempoyak makan. Sama lah tu, okey lah, kira makan jugalah.
1: Makan juga. Okey, cerita tentang durian. Musimnya masih lagi hangat, baunya pun masih lagi semerbak. Ini cerita pada barang ni. Musim durian yang sedang memuncak memberi rezeki berganda lah kepada pemilik kebun. Dan bila pakej makan durian segar di kebun mendapat sambutan luar biasa daripada pengunjung.
0: Tu dia. Jadi ini salah seorang daripada pemilik kebunnya, Mizi Agrofarm ni, Muhammad Tarmizi Muhammad.
1: Okay.
0: Katanya dari kampung Lubuk Batu ni, memang kebun durian yang seluas 3.2 hektar miliknya ni, dia ada mempunyai kira-kira dalam 100 pokok lah. Dan sekarang ni mengeluarkan hasil yang sangat lebat katanya.
1: Senyum riang nanti ya. Pakej makan durian di kebun ni mula diperkenalkan sejak tahun 2019 lagi lah. Bukan baru. Dan sambutan ni untuk musim kali jauh lebih hangat. Lebih menggalakkan dengan banyaklah pelanggan yang hadir setiap hari. Tak kira masa lah ni. Ingat cuti
0: seronok
1: dia.
0: Macam tu.
1: Mana tak seronoknya makan menikmati buah durian di dalam kebun. Itu macam betul-betul real.
0: Itulah. Sebab kata dia lagi ni kan, setiap hari ada pelanggan yang buat pertempahan. Kata nak datang nak makan durian di kebun. Jadi mereka ni yang datang buat, yang dah buat pertempahan ni, dapat nikmati durian yang baru gugur atau yang baru luruh ni. Sekaligus dapatlah kita rasa pengalaman makan buah dalam suasana dusun. Dengan ditemani dengan bunyi-bunyi unggas-unggas. Macam tu.
1: Unggas pun ada, nyamuk pun ada, pacat pun ada.
0: Ada. Benda tu package. Ya, benda tu tak boleh nak lari.
1: Tapi seronok.
0: Seronok.
1: Betul-betul dipanggil.
0: Sama lah macam saya hari tu.
1: Kena-kena pacat dia.
0: Ya, saya kena. Empat gigitan.
1: Empat gigitan. Biasanya insan terpilih je yang dapat tu.
0: Tapi kenapa daripada empat-empat itu, empat-empat tu, kenapa pilih saya je?
1: Tak, sebab dia nampak rezeki dia ada dekat CD.
0: Oh, rezeki dia?
1: Pahala nak bagi kat CD tu.
0: Tak, masalahnya jangan lampau-lampau. Bagi-bagilah. Kena ramai orang kat situ.
1: Kan kacak. Dipilih orang kacak.
0: Okey. Kita saya terimalah itu. Jadi kita teruskanlah.
1: Okey, baik. Okey. Dan juga konsep yang betul-betul segar daripada ladang ni, diterjemahkan dengan harga dia pun taklah mahal sangat. Mampulah. Sebab selonggok tu harga RM50. Ada kira-kira 7 hingga 8 biji durian bergantung kepada saiz buah.
0: Okey sangat ni. Seronok ni. Kena pergi sekali lagi lah. Tapi saya kena fikirkan lah untuk pakai kasut yang lebih tinggi lah.
1: Bygone kan ada?
0: Bygone Tak ingat nak beli. Masalahnya hari tu.
1: Terlampau terliur nak makan durian.
0: Terlampau excited nak sampai awal.
1: Jadi kalau yang nak rasa dengan suasana santainya makan hapa tika dan sebagainya, dia ni bermula 9 pagi sampai 6.30 petang saja. Kalau malam tak ada malam tak ada.
0: Malam iyalah. Malam tak ada pacat dia, ada dulu situ.
1: Aduhai. Dan juga dia boleh juga menikmati dapatkan cendol. Cendol.
0: Ada cendol.
1: Dijual setiap hari, manakala nasi ikan singgang juga disediakan khusus pada setiap hari Jumaat dan Sabtu.
0: Wow. Okey, kena gini.
1: Singgang, durian, wudu.
0: Cendol. Okey.
1: Tak ingat jalan balik rumah. Okey, banyak lagi kita nak kongsikan kejap nanti.
0: Jadi ada yang juga bertuah pada pagi ni, kita nak ambil pemanggil bertuah selepas ini. Boleh hubungi kami 6235330 atau 6238330.
1: Terengganu FM.
0: Mesra ceria.
1: Ceria Pak.

0: Kami terus bergandingan selamat pagi dengan yang bersama-sama pada waktu ini menunggu di talian ni.
1: Di talian kita ni siapa yang pertamanya? Hello, assalamualaikum. Hello.
0: Hello.
1: Hello, senyap sunyi. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh. Apa khabar Abang Siti dengan Ayi?
0: Ya, khabar baik. Suria pagi sihat.
2: Aduh Jamilah.
1: Aha, aduh Jamilah.
2: You anak.
0: Awak yang mentera ni.
1: Okeylah. Mentera dah dibagi ucapan daripada Jamilah. Siapa nak bagi ucapan tu? Silakanlah.
2: Apa gini?
0: Untuk siapa?
2: Apa orang?
0: Lima.
2: Kak Ali Binjar. Kak
1: Aga. Ya.
2: Cik Mi. Abang Tatiu. Abang Bada. Petani dengan Kak Jabang.
0: Oh, dia promosi buka cop ni ke? Dah. Apa pegang copong kan? Dengar tadi pekok copong.
2: Tani.
0: Rancangan apa?
2: Pekok
0: copong. Bukan pekok copong. Pegang copong.
1: Pekok copong tu kena balik. Pekok copong tu balik kena
0: diam. Pekok copong tu kena kalau kena plekong. Dia kalau nyanyi daripada depan orang rumah orang, daripada pas sejik, kena pekok copong lah. Okey, sudah pagi?
1: Okey.
0: Okey.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia. Saya pun tengah pekok copong kat tadi tengahnya. Pekok copong apa benda? Okey, apa benda? Lepas ni akan kita kongsikan.
0: Apa yang kita nak buat kalau
1: Dapur.
0: Okey, lepas ni kita nak kongsikan yang hodi bekok cobong lepas ni.
1: Ya. Okey, untuk semasa luar negara, kejap saja nanti.

0: petang ni akan adalah yang akan bekok cobong.
1: Bekok cobong?
0: Ha?
1: Kenapa?
0: Dah Suria pagi bagi tahu tadi ada bekok cobong.
1: Pekan cobong.
0: Ya, pekan cobong tu nyanyi molek lah.
1: Kalau nyanyi tak molek, bekok cobong.
0: Bekok cobong. Hari ni kita nak cerita juga ni semasa luar negara ni. Ini pun antara akan jadi bekok cobong jugalah ni. Ini ceritanya di Madrid ni.
1: Okey.
0: Ada seramai 11 peserta yang mengalami kecederaan. Mm-hmm. Ini setelah ditanduk dan dipijak lembu jantan dalam festival San Fermin di Pamplona, utara Spanyol.
1: Jadi ribuan pengunjung ni hadir festival ni setiap tahun untuk saksikan acara larian lembu yang terkenal tu lah. Kita pun pernah tengok dia punya konten video tu kan. Cumanya apa yang dikongsikan oleh seorang pelancong warga Britain ini, di mana pelancong warga Britain dikejarkan ke hospital selepas rebah dan dipijak oleh sekawan lembu dalam festival berkenaan. Ini seorang-seorang lah ni mangsanya. Jadi dia cedera di bahagian pukul lali ketika cuba lari keluar daripada laluan haiwan berkenaan yang merentasi larian sepanjang 800 meter di utara Spain.
0: Dan Murchison ni ataupun yang mangsa tersebut yang terselamat daripada kecederaan parah sempat ditemubual lah pemberita ketika berjalan keluar dari hospital University Navarra. Jadi katanya dia melihat festival di media sosial ni dan kelihatan macam menyeronokkan lah. Jadi dia kata ini pertama kali dia datang dan ke Pamplona ni. Lepas tu dia berlari sehinggalah lembu-lembu tu memijak saya.
1: Ya, tu ceritanya. Dan juga seorang lagi peserta warga Spanyol yang umur dalam 30 tahun juga berada dalam keadaan kritikal lah selepas ditanduk pada bahagian muka. Jadi pihak ustaz maklumkan bahawa mangsa kemungkinan akan dipindahkan ke ICU untuk pemantauan lanjut. Ini perkara yang berlaku di luar negara dalam festival yang berlangsung di Madrid tu.
0: Baik, itu yang boleh kita kongsikan untuk semasa luar negara.

0: negara.
1: Semasa dalam negara, sebelum kita bawa untuk utama 7 pagi seketika nanti.
0: Ya, ini kita nak cerita tentang perlumbaan yang melibatkan Hakim Danish.
1: Untuk
0: GP Jerman bagi Moto3 ini, di mana pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan di tempat ke-12 di Grand Prix Jerman dan meraih 4 mata kejuaraan.
1: Okey, tahniah diucapkan. Yeah. Jadi apa yang yang membanggakan sebenarnya, pelumba Aeon Credit MT Helmets MSI ini mulakan perlumbaan dari petak ketiga.
0: Yeah.
1: Lepas tu ditamatkan perlumbaan 23 pusingan di litar Sensering dengan catatan 33 minit 02.694 saat, iaitu 16.593 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Urate. Ini dari Red Bull KTM Ajo.
0: Okey, dan kalau nak dikiranya, Hakim Danish kini mengumpul 86 mata keseluruhan dan kekal di tangga ke-7 dalam kedudukan perlumbaan Moto3 ini.
1: Jadi tahniah.
0: Wow. Bukan senang tau nak
1: berada. Tahniah, Hakim Danish. Kami di Terengganu ni terus menyokong Hakim Danish tau.
0: Betul. Satu ikon dan juga kesungguhan dan juga sifat attitude yang cukup bagus sebenarnya yang digambarkan, terjemahkan oleh adik kita. Dan kejap nanti akan kita ikuti utama 7 pagi, kemudian kembali gabungan Yidi pagi ni. Banyak lagi cerita, banyak lagi lagu, banyak lagi benda nak dikongsi. Terus saja setia untuk kami temani pagi anda, menghala ke mana saja. Jangan lupa tau, anak-anak itu tu takut tertinggal, lupa pula seorang, tak hantar lagi
1: pula. jangan dibuat
0: kawan saya pernah. Kawan saya pernah.
1: Nanti story. Okey,
0: terus saja bersama
1: Ceria Pagi
0: Terengganu FM, masa ceria temani anda sepanjang masa 18 jam sehari siarannya.

0: malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Empat pasukan telah pun mara ke peringkat separuh akhir dalam FIFA Piala Dunia 2026.
1: Akhirnya.
0: Kuatkan sikit lah air awak punya ni, mikrofon tu.
1: Itulah kan.
0: Mikrofon tu, tolak sikit. Tolak sikit. Barulah. Hai Ai.
1: Ya, Sidi. Sidi. Okeylah. Untuk aksi-aksi yang kita akan nantikan, yang akan berlangsungnya pada 15 hingga 16 nanti. Kita akan nantikanlah untuk 15 nanti pertemuan di antara Perancis dan Spanyol, dan selepas itu 16 hari bulan pula England yang akan menentang Argentina. Jadi di antara empat pasukan ini, yang manakah dua akan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia untuk edisi kali ini?
0: Okey, macam Spanyol, saya memang menyokong Spanyol lah. Walau apa sekalipun, saya menyokong Spanyol, dan dengan kata semalam Hai dah mula menyokong Perancis kan?
1: Dah mula menyokong, baru start.
0: Baru start kan?
1: Baru start je.

0: Jadi tak apalah.
1: Jadi pada hari Rabu tu nanti kita tak berkonti, kita akan jumpa hari Khamis untuk on air nanti.
0: Hari Khamis tu dah kan. Tak apalah, tapi yang paling penting kalau ditengok kepada aksi pertemuan di antara empat negara yang memang sebenarnya antara negara yang hebat dalam sukan bola sepak ini, yang mana berjaya untuk ke peringkat separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 ini, sebenarnya buat pertama kali dalam sejarah kejohanan, kesemua empat pasukan teratas dalam ranking dunia FIFA ini berjaya melangkah ke kelompok empat terbaik serentak. Sebab sebelum ini mereka ni ada yang lepas, ada yang tak lepas. Ada satu pasukan tu dapat sampai ke peringkat teratas, ada satu tu tersingkir. Jadi ini empat-empat kali pertama untuk Spanyol, Perancis, Argentina dan England
1: mengikut ranking FIFA. Jadi Spanyol dan juga Perancis dia menjadi dua pasukan terawal mengesahkan tempat selepas Perancis menewaskan Maghribi 2-0 di suku akhir. Dan Spanyol telah pun menewaskan pasukan sebelum ini yang Belgium telah pun melepaskan diri ataupun melolos ke peringkat separuh akhir.
0: Tahniah. Juga Argentina yang cuba bertahan ini mara selepas menumpaskan Switzerland 3-1 menusi masa tambahan. Dan juga England lah slot terakhir diisi selepas menyingkirkan cabaran sengit daripada Norway dengan kemenangan 2-1. Dan juga apa saja semerakannya menerusi saluran RTM di Sukan Plus TV OK dan juga menerusi persembahan saya langsung di RTM Click. Itu kena download lah sebab betul-betul percuma.
1: Jadi kita nantikan bersama-sama. Saya tak sabar untuk pasukan tengok saya menentang pasukan air.
0: Pasukan yang sayu. Terus declare.
1: Teruslah.
0: Aduh, hai, tak apalah. Kita nantikanlah penyudahnya macam mana.
1: Kita tengok nanti. Jadi nanti kita akan ada nama masing-masing lah.
0: Nama masing-masing.
1: nama tu dia akan jadi berubah.
0: Okey, pastinya terus saja layan Yidi pagi ni.
1: Dalam cerita pagi dan selepas ini kita nak bawakan kepada anda, kita ada paparan utama akhbar. Semua selepas ini
0: di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Pengembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Menerusi paparan utama akhbar pada pagi ini, paparan dalam ruangan utamanya ini, FIFA sedia kaji Piala Dunia 64 pasukan.
2: Wow.
1: Dan seterusnya, kalah kepada England, Norwich Air tepati janji. Dalam sisipan kes ini, Omega Immigration periksa lebih 1,000 warga asing di Hentian Klang pada semalam. Kita beralih untuk aksi sukan pada waktu ini. Ini kepulangan McGregor ke UFC berakhir dengan kekalahan, dan Mbappe ragui bola baru Piala Dunia. Kita intai-intai pula untuk rentas ke ruangan luar negara. ASEAN kekal pertahankan konsensus 5 perkara gesa pelaksanaan di Myanmar. Dan hiburan ataupun cerita tentang artis pada waktu ini, Jasmine Juma nafi belagak diva.
2: Okey, dan seterusnya ini paparan berkaitan dalam negara ini, bekalan tenaga negara kekal terjamin, kerajaan pantau ketegangan Selat Hormuz. Dan seterusnya, penahanan Mufti Besar Baitul Muqaddis cabul kebebasan beragama. Dan lagi perkongsian dalam negara, rakyat perlu kekal sihat berdiri harungi fasa negara menua. Dan kita intai pula untuk di paparan dunia, warga Malaysia meninggal dunia ketika mendaki Gunung Elbrus di Rusia. Ini daripada Wisma Putra perkongsiannya. Dan seterusnya, angka korban Ebola di Kongo meningkat kepada 625 orang. Dan satu lagi, Amerika Syarikat sekat rangkaian berkaitan Iran selepas serangan di Selat Hormuz. Itu yang dapat kita kongsikan untuk tajuk-tajuk utama akhbar untuk pagi ini. Terus saja bersama dengan Yidi
1: temani anda, dan selepas ini jom kita nak mengaminkan doa harian pada pagi ini.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla wala

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Ini pagi.
1: Ada tak kadang-kadang orang yang bertengkar suami isteri atas satu perkara, sebulan kemudian dia bertengkar atas perkara yang sama, 3 bulan kemudian dia bertengkar atas sebab yang sama, sebab pak-pak wa lama, mak wa lama, setahun kemudian masih bertengkar benda yang lama, sebab yang sama? Ada tak?
2: Ada.
1: Mana saya tahu, saya dah biasa mengkaunsel kes-kes seperti ini. Ha, nampak tak? Apa tanda-tanda kepada kes-kes ini ialah mereka ini semua, maaf ya, maaf ya, orang yang disebut oleh Nabi sebagai orang yang bodoh, yang sudah dipatuk oleh ular dalam bentuk konflik rumah tangga, dalam bentuk sakit, dalam bentuk kena marah, dalam bentuk dan sebagainya. Maka perkara-perkara macam inilah menyebabkan kita sebenarnya ya sia-sia hidup kita ini. Sebab ada kesilapan, ada masalah, ada konflik yang kita hadapi, tapi langsung kita tak berubah. Selagi kita tak berubah, maka selagi itulah kita akan ulang lagi kesilapan yang sama, masalah yang sama. Ha, itu dia. So hari ni, kalau semalam, yang maaf ya, kalau ibu-ibu, isteri-isteri yang masak di rumah tu, yang kurang enak lah, yang kurang-kurang lazat, ha, cuba kaji balik. Resipi ni boleh dah, tapi kenapa tak sedap? Ubahlah, tapi jangan, oh semalam aku masuk ikut resipi ni, suami kata tak sedap, tapi hari ni aku nak baca doa lebih sikit, aku nak buat ikut resipi yang sama, tapi aku doa lebih sikit. Ini takut-takut sia-sia. Bukanlah doa tu sia-sia, tapi itu namanya orang yang tak bijaksana. Kalau dia doa lagu mana pun, tapi kalau dia masak cara yang sama, maka rasanya sama. Nampak? Kena buat perubahan. Saya nak bagi satu contoh yang sebenar. Ada seorang wanita yang dinasihati oleh suaminya selama 10 tahun untuk tutup aurat. Pakai tudung elok dan sebagainya, jangan pakai ketat-ketat. Ya, suaminya pesan dengan penuh kasih sayang, dengan doa, tak ada kesan langsung. Isterinya masih bengkeng, masih melawan. Dia tak nak dengar pun kata suaminya. Tapi satu hari, isteri ini berpeluang pergi ke Aceh. Waktu itu tsunami. 2 hari selepas tsunami, orang perempuan ini ditugaskan untuk membuat liputan berita. Dia tengok 100,000 mayat bergelimpangan atas bumi, macam ikan-ikan kat tepi pantai di Terengganu. Dia menangis, dia rasa nak pitam, dia rasa macam kiamat dah. Dia rasa macam kiamat dunia. Dia nampak mayat bergelimpangan, macam ibarat ikan-ikan, anak ikan mati tepi pantai. Dia balik ke Malaysia. Selepas 5 hari di sana, dia bertaubat. Dia tutup aurat dengan sempurna. Dia sembahyang taubat yang lepas-lepas. Dia sembahyang hajat tiap-tiap malam. Dia sembahyang taubat tiap-tiap malam. Istighfar banyak-banyak. Dia sangkakan dia macam nak mati. Tengok, ni orang yang Allah bagi hidayat, dia orang bijaksana. Orang Aceh yang kena tsunami, tapi orang dari Malaysia ini yang berubah secara yang positif. Ha, ini dia orang bijaksana. Ya, dia belajar dari kesilapan orang lain, bukan kesilapannya. Dia berubah jadi hebat.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: saya duduk ada kawan seorang. Dia bekas penyampai. Dia punya nak bangun pagi 7 kali Yasin tak bangun-bangun. Tujuh kali Yasin. Dia telefon dia, dia set surah Yasin.
1: Surah Yasin.
0: 7 kali Yasin tak bangun-bangun.
1: Snus banyak kali maksudnya.
0: Memang dia tidur betul-betul tak jaga.
1: Okey.
0: Last kali kami yang kena jaga.
1: Kena kejutkan dia.

0: antara ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita?
1: Mana rambut bergedung kali yang tidur?
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Lengok.
0: Kedi pagi di Terengganu FM.
4: Baik, terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengarkan kami pada waktu ini. Kita dah berpukul apa hari ini?
2: Kita dah berpukul 7.43 minit pagi.
4: Jadi, alhamdulillah. Pagi. Jadi yang diberi peluang untuk buka mata pada pagi ini juga setiap pagi sebenarnya adalah permulaan yang baru tau. Jadi permulaan yang baru tu kita gunakan langkah yang proaktif untuk kita terus menjana sesuatu yang lebih baik untuk diri kita. Macam hari ini jugalah. Jangan kita terus tidur je kan. Bangun.
2: Tidur tak ada masalah kalau yang dah memang kerja shift malamnya.
4: Yelah.
2: Itu satu segi. Cuma lepas tidur, tidur lepas tidur tak menyelesaikan apa saja pun. Dia bukan mengantuk lah tu.
4: Betul.
2: Dia lebih ke arah melayan jiwa perasaan yang entah apa-apa.
4: Ya. Jadi janganlah kita jadikan tidur sebagai amalan kita kan. Bagi kita je bukannya macam makhluk Allah tu kan. Yang apa, yang suka hibernasi kan. Itu bukan jadi macam tu. Kita ni manusia.
2: Yang tu pun ada time dia.
4: Dia ada time dia.
2: Ada musim-musim dia. Okey, pagi ni perkataan makna Sani.
4: Okey.
2: Cakap apa kat panjang-panjang?
4: Lengoh. Dan pagi ni perkataan kita adalah Degetuh
2: dalam logat ganu.
4: Degetuh ni bermaksud Tidur. Gitulah.
2: Kalau saya, kalau di Kelantan tak panggil degetuh.
4: Kelantan panggil apa?
2: Di itu tu kabi.
4: Oh, jadi beretuh.
2: Beretuh.
4: Oh.
2: Dia jadi B. Lesen dia lesen B, bukan lesen D.
4: Lesen B lah.
2: Lesen B.
4: You buat motor lah.
2: Yeah. Okay. Boleh kongsikan kejap nanti. Ayat lagu mana pula.
4: Okay, jadi apapun untuk anda yang hubungi kami boleh sekarang. 6235330 ataupun 6238330.
2: Okay.
4: Dan yang nak hantar menerusi kiriman di WhatsApp pun boleh juga.
2: Tak ada masalah.
4: 0103446632. Live TikTok pun kita dah on.
2: Itu dia. Jadi yang pertama talian kita untuk di jam yang kedua sekarang ni, agak-agak siapa lah ya. Hello. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Sidi dengar. Benar apa tu?
4: Hai.
2: Saat ni dengan suara perang. Dia bertukar je lelaki.
4: Dia boleh belaka Ayah Haji ni.
2: Oh gitu Ayah Haji. Tak ku sangka tak ku duga Ayah Haji bertukar suara.
4: Ayah Haji.
6: Ya, saya.
4: Mak Haji ni Ayah nak Haji. Cakap dengan Ayah Haji.
2: Tak, sekarang ni Ayah Haji ke Mak Haji dulu ni? Ayah Haji ke Mak Haji dulu?
4: Aduh. Okey lah, cakap dengan Mak Haji lah. Okey, macam mana ni ayah kita ni? Dia kata.
5: Allah muni juga tu.
4: Apa Haji, Ayah Haji pula? Dah Mak Haji.
6: Mak
4: Haji
6: tak ada.
4: Dah.
5: You tengok bola. Orang lain tengok bola.
4: Oh iya ke? Okey lah. Wayak.
2: Wayaknya.
5: Janganlah je getuh sangat.
4: Lapor
5: perut. Main je getuh lama-lama.
4: Lapor perut. Main je getuh lama-lama.
2: Tu. Baik.
4: Terima kasih. Ayah Haji, Mak Haji.
2: Ayah Haji dan Mak Haji. Duk.
4: Aduh.
2: Oh, dua sekali. Macam-macam tak apa. Okey, lagi di talian. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Ya, siapa tu?
2: Punya suaranya?
7: Kak Mah ni.
4: Okey.
2: Ayatnya Kak Mah.
7: Apa yang muda tu tak bangun tu pukul berapa ni? Malam jaga, siang betul.
2: Lembut sangat marahkan anak setara ni.
4: Tak ada lah. Dia standby tau. Dia standby dengan rotang tau.
2: Dia kalau nada ni tak bangun mana anak tangan ni.
7: Nyaku baju.
4: Dia bergantang kan. Dia berkata lamanya tidur. Siang tidur malah jaga. Tapi tangan tu ada. Ni dah barang untuk lipah ni.
2: Ada benda.
4: Ya.
5: Burung hantu.
4: Burung hantu. Betul. Terima kasih Kak Ma.
2: Terima kasih.
4: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hai, kalau Ais ni macam mana? Kalau orang tu macam orang marah, nyinga orang. Saya? Ataupun gunakan nada. Nada yang perlahan macam tadi tu. Mana yang takut sebenarnya?
2: Saya yang paling saya risau tengok keadaan. Saya paling risau kadang-kadang orang perempuan ni, dia kalau dia bercakap tak apa lagi, dia diam. Diam-diam itu tanda apa salah aku. Faham tak?
4: Jadi
2: biasa dia popek-popek conceng-conceng kan. Tiba-tiba satu masa kalau dia marah pun kita takut. Tapi bila masa dia tak bercakap walaupun sepatah.
4: Time tu takut lah.
2: Time tu kita takut.
4: Yang itu perempuan lah.
2: Itu perempuan. Kalau lelaki tak apa, tak ada masalah.
4: Lelaki tak ada masalah lah. Okay.
2: Ada lagi nak dikongsikan di WhatsApp kita ni. Daripada Zar Parker. Action Joh Mung kata je nak tengok bola. Belum start lagi pun Mung jeretuh dah.
4: Jeretuh boleh, deretuh boleh.
2: J pun boleh, D pun boleh.
4: Ya, boleh belaka.
2: Okey,
4: kita ada ni Mimi HMZ. Dia katanya dok jadi kejaan buat, dok jadi kejaan buat dah. Kalau dang ya jeretuh.
2: Okey. Baik tu dia. Dah
4: maknanya tak boleh dah. Dah lewat kerja buat lah maknanya.
2: Gitu. Abang J katanya, Mung ni nyakit benda. Dok dan mayang isa nak deretah dah. Ni nyakit bahaya ni.
4: Yelah. Mungkin kepenatan tu. Penat sangat tu.
2: Ya, kena settle dok wajib dulu.
4: Lawang lah. Kena-kena pun terah.
2: Cuba dulu.
4: Acu cuba teratai. Waktu jadi trending tau. Okay, kita ada ni Poi BTB. Dia katanya bereh bo. Kalau nak jeretuh tu ingat-ingat ke, esok kita kerja jauh pula tu.
2: Baik. Salam DJ berdua tu Kak Abah Dongong tu. Dia katanya Kak Abah nak terawak ayat ganu. Jalan jeretuh lewat tu. Kepuk pala suti kanang. Gapo yang maksud dia?
4: Jajah-jajah jalan deretuh. Deretuh lewat tu.
2: Apakah maksudnya tu?
4: Kepuk pala suti kan katanya.
2: Kepuk pala suti.
4: Jajah-jajah jalan deretuh. Lewat tu. Dah apa khabar kita buat betul mula khabar.
2: Nak komen mana tu? Nak komen nak putih mana tu? Okey, tak apa, di talian kita mungkin sempat lagi ke.
4: Halo.
2: Assalamualaikum.
8: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Punya suaranya.
8: Semak tu pagi ni.
4: Kami semak dah kacak.
2: Ya. Ayat dia.
4: Jadi tu.
8: Ayat dia jatuh. Munio kuat ngak je jatuh. Siapa nak semayang bang siapa. Nak suruh kemarau sok mo.
4: Boleh.
2: Ayat marah ni bagus.
4: Okey, terima kasih Kak
2: Roh. Kak Roh kita selagi kalau ada.
4: Halo.
2: Assalamualaikum.
9: Hello, waalaikumsalam. Ayu dan Syedin.
4: Ya.
2: Punya suara ni siapa?
4: Mas. Okey, Mas.
2: Okey, Mas. Ayat deretuhnya.
9: Ayatnya gini. Mung pada deretuh sepati kerik. Dia buat ke?
4: Ini nampak backhand sikit ni. Nampak backhand sikit.
2: Tapi dah senyum. Backhand dah senyum.
4: Betul dah tu. Dah kerja buat kau. Kita nak marah kau tau.
2: Okey.
4: Padahal dia tidur je. Terima kasih, Mas.
2: Terima kasih yang berkongsi dengan kita.
4: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita pun dihambat masa. Kejap nanti akan kita untuk apa lagi. Ada lagi masa sebenarnya. Ada sikit lagi.
4: Okey. Kita nak baca ni daripada dalam sahabat-sahabat kita yang hantar menerusi TikTok Terengganu FM. Berkot cobong, dia katanya kena belebel sikit dah, nak deretuh lalu. Kena belebel sikit, kena nak jadi ke deretuh tu.
2: Okey kena
4: okay, belebel. Muni tak ada kerja lain ke? Dari siang pas malam jeretuh je kejaang. Bangun, pergi ke lauk. Luna hijau kabur.
2: Nak suruh kerja juga. Duk tidur sudah tak jadi apa kan?
4: Jangan. Tapi yelah, kalau dah you nak tidur gitu, ngatuk-ngatuk mata, suruh pergi ke lauk.
2: Lain pula jadi.
4: Aruh dia pergi seterik tak ke lauk tu.
2: Lautan mana tak pergi. Ke lauk antara bangsa tu.
4: Oh, tu lah.
2: Okay. Ada lagi nak bersama kita.
4: Okay, seorang lagi.
2: Ada lagi.
4: Halo,
10: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kak J.
10: Yeah.
4: Ha.
2: Ya. Yeah.
4: Okey Kak J.
2: Ha, wisa ayat dia kata Kak J.
10: Nanti dia kata wi.
2: Ha, wi.
10: Mu ni apa nak jatuh gitu ada. Mu nak bangun lepas bila? Dia tunggu tak naik 46 kalah baru mu nak bangun.
2: 46 oh, kalah.
4: Tambah. Tambah lagi, tambah lagi Kak J, tambah lagi. Tambah sikit, sikit lagi, sikit lagi.
10: Oh, tahu apa nak tinggi apa? Ha. 10 kalah dah. Ha.
4: Ha.
10: Bangun lagi.
2: Ha. Ha.
10: Apa dah kenyang buat tidur tu lah.
2: Ha. Ha. Tu dia.
4: Macam cengceng sikit. Tak pula dengar orang blank-blank. Tak pula dengar orang blank-blank gelap-gelap hari ni. Ha. Okey, terima kasih Kak J. Puas hati dah tu, puas hati dah.
10: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Oh.
2: Nyalok boleh.
4: Kita bagi puas hati.
2: Ha. Baru tak sakut kan.
4: Baru tak sakut.
2: MZ Kemambang. Okey, katanya. Salam CDI. Kalau gini balas baik mu dua orang dak ayuh tengok bola dak jadi hija buat main duk deretuh je dari pagi pas petang jeng tu dak jadi hija.
4: Kalau gini dak ayuh tengok bola lah dia kata oh apa tengok bola oh dari pagi pas petang tidur dak jadi boh. Aduh.
2: Okeylah banyak perkataan, banyak perkongsian yang diwayak untuk dikongsikan untuk pagi ni.
4: Okay.
2: Apa pun kalau nak dicerita, dia bahagian tidur ni sini. Hakikat manusia, tidur keperluan.
4: Ya. Yeah.
2: Tapi melebihi sakat tara dia, itu dah di luar fikiran. Sebab dia masih kehidupan kita kan, 1/3 bekerja, 1/3 lagi kita tunduk sujud pada Tuhan Yang Esa, 1/3 lagi berehat lah.
4: Itu yang kita perlu amalkan. Sebab dalam tempoh kita dalam tempoh kita bekerja kena ada satu masa untuk kita berehat. Jadi 1/3 itulah sebenarnya kekuatan untuk kita recharge kembali tenaga kita dan tenaga dalaman kita. Kan?
2: Cuma mengantuk bukan benda kompromi.
4: Betul.
2: Kalau dah memandu mengantuk, itu memang kena lelapkan mata seketika.
4: Yang mengantuk terus kata tak apa, saya nak teruskan perjalanan, nak tercepat sampai. Kasih kepok atas kepala sekali lah. Maksudnya suruh dia sedar. Kita banyak bawa nyawa ni.
2: Okay.
4: Ingat-ingat belakang ya, yang sedang memandu juga tu. Okay. Kita dah mengambil pukul 8 pagi dan kita nak ucapkan ribuan terima kasih dan juga tahniah. Kita nak tepuk sekali. Boleh kita tepuk sekali?
2: Kita tepuk dia boleh?
4: Kita tepuk sendirilah.
2: Kita tepuk sendiri.
4: 1, 2, 3 tahniah.
2: Secara live tepuk itu. Okey, apa pun terima kasih, kejap nanti akan dikongsikan untuk Bulutin Pagi Terengganu FM. Terus saja bersama dengan kami
4: Ceria Pagi.
3: Makna tak ni cakap dia panjang-panjang.
0: Ceria Pagi di Terengganu FM.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: pukul 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Marina Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. EdTech rancang perkenal program latihan dalam bidang kenderaan elektrik EV 2 tahun akan datang, dan seorang warga emas maut dalam kemalangan di Setiu. Buletin sepenuhnya. EdTech JTM Kampus Semarang bakal mempunyai program latihan dalam bidang kenderaan elektrik EV bagi memperkukuh peranan institusi itu untuk melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Pengarahnya TS Zahari Jusoh berkata program itu dijangka dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun akan datang. Pembangunan program tersebut sedang diperincikan bersama rakan industri bagi memastikan kandungan latihan, kemudahan bengkel serta peralatan yang digunakan menepati teknologi semasa. Ketika ini, institusi itu menawarkan 4 program latihan kemahiran dan bakal memperkenalkan pengajian Diploma Teknologi Polimer Januari tahun depan. Seorang warga emas maut selepas kereta Pro 2 Kancil dipandunya merempuh sebuah lori yang sedang mengundur berhampiran Bandar Permaisuri Setiu awal pagi semalam. Mangsa Osman Abdullah, 62 tahun yang cedera parah, dihantar ke unit kecemasan Hospital Setiu sebelum disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Setiu, Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain berkata, siasatan awal mendapati kemalangan berlaku kira-kira 6.20 pagi semalam apabila sebuah lori dipandu lelaki berusia 32 tahun dari Segamat, Johor, sedang mengundur ke jalan utama untuk meletakkan kenderaan. Ketika sedang mengundur, lori itu dilanggar kereta Pro 2 Kancil yang dipandu mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pelumba motor tiga negara Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan di tempat ke-12 pada Grand Prix GP di Litar, Jerman. Hakim Danish yang mewakili pasukan Ion Credit MT Helmets MSI bermula di petak ketiga dan berpeluang berada dalam kelompok hadapan sehingga ke garisan penamat. Namun sedikit kesilapan teknikal menyebabkan pelumba kelahiran Terengganu itu tercicir ke kelompok pertengahan sehingga tamat perlumbaan di kedudukan ke-12 sekaligus meraih 4 mata. Untuk rekod, sebelum ini pelumba muda itu berjaya meraih kemenangan sulung pada GP Republic Czech dan turut menamatkan saingan di tempat ketiga pada GP Itali. Keyakinan terhadap falsafah bola sepak di bawah ketua jurulatih Nafuzi Zain menjadi antara faktor utama pemain import TFC Manuel Ott untuk kembali. Pemain skuad kebangsaan Filipina itu berkata perlawanan akhir Piala Malaysia menentang Johor Darul Takzim pada 2023 menjadi pengalaman paling manis dan berharga dan diharap dapat diulangi sebagai hadiah untuk penyokong skuad Penyu. Pemain kelahiran Jerman itu berkata setakat ini penerimaan peminat amat positif dan beliau berazam untuk membalas kepercayaan tersebut dengan menaikkan kembali reputasi pasukan di arena bola sepak negara. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.